0: أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Katakanlah, tidak aku dapatkan dari apa yang aku wahyukan yang diharamkan atas sebuah makanan yang dimakan kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, sesungguhnya itu adalah rijs atau perbuatan fasik atau sesuatu yang disembelih selain dari nama Allah. Ini salah satu bentuk pengharaman. Di dalam ayat surat Al-Ma'idah ayat 3 Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla bihi lighairillah wama uhilla lighairillah bih walmunkhaniqatu walmuqudhatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala sabu' illa ma dhakkaitum wama dhubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlam. Ini berbagai bentuk macam bentuk makanan yang diharamkan oleh syariat. Dan dia adalah poin yang kedua yang ada di dalam hadis ini. Di dalam masalah pernikahan juga diterangkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah An-Nisa misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan terhadap kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak kalian. Wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah wa ummahat nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bin, sampai seterusnya. Tujuh yang diharamkan menikah dari segi nasab, dan tujuh yang diharamkan nikah karena sebab perkawinan, dan seterusnya. Sedangkan dalam sunnah tentang pengharaman hal-hal ini sangatlah banyak sekali. Dan misalnya di dalam hadis pengharaman makanan, misalnya Rasulullah SAW bersabda innallaha harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan berhala. Kemudian yang ketiga, hududullah. Hududullah, hukum-hukum Allah atau had-had Allah yang dilarang manusia melampaui batas atau melanggarnya. Maksudnya adalah kumpulan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Baik hal tersebut dari melalui hal yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah. Dan melanggarnya yaitu melampaui sesuatu tersebut sampai melanggar atau sampai melakukan apa yang terlarang. Jadi hududullah Subhanahu wa taala, had-had Allah adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melampaui apa yang telah digariskan. Baik sesuatu tersebut hukumnya awalnya wajib atau awalnya sunnah atau awalnya mubah. Wajib misalnya salat. Allah telah menggariskan bahwa salat 5 waktu, kemudian seseorang melampaui batas dari hal itu yaitu dia salat lebih dari 5 waktu. Seperti mubah, seperti makan. Allah memerintahkan untuk makan, kan, tapi jika seandainya dia melakukan lebih dari makan dengan israf berlebihan atau semacamnya, maka dia telah jatuh ke dalam melanggar hududullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah." Dan itulah had-had Allah. Dan barang siapa yang melanggar had-had Allah, berarti dia telah menzalimi dirinya. Ini tentang masalah hudud. Sedangkan tentang yang keempat, sesuatu hal yang didiamkan oleh syariat, bahwa syariat tidak menyebutkan hukum yang didiamkan tersebut, apakah itu halal atau wajib atau haram, maka hukumnya dimaafkan. Seseorang tidak berdosa jika seandainya dia melakukan hal sesuatu yang didiamkan tersebut. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah ini sangatlah banyak. Di antaranya hampir semisal dengan hadis yang mana adalah judul bab, Rasulullah SAW bersabda, wa'afa an asya'a min ghairi nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan akan sesuatu tanpa dia lupa, maka janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalahnya. Dan tentang masalah ini Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kaum muslimin, terutama ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun dari langit dibawa oleh Jibril, agar jangan selalu banyak bertanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya akan sesuatu yang kalau seandainya nanti dijawab akan menyakiti kalian. Bahwasanya dia mempunyai sababun nuzul, ayat ini mempunyai sababun nuzul, bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah. Ketika dia berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertanya, siapa yang bertanya. Kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ayahmu di neraka. Sehingga berkerut kening sahabat tersebut karena dia mendengar hal tersebut, maka turunlah ayat yang mana melarang seorang muslim bertanya tentang masalah-masalah seperti itu. Makanya di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alati. Sesungguhnya dosa yang paling besar terhadap kaum muslimin adalah seseorang yang bertanya akan sesuatu yang awalnya tidak diharamkan, kemudian diharamkan karena dia bertanya. Dan hukum asalnya hal-hal yang didiamkan oleh syariat dihalalkan tanpa harus mencari sesuatu hal yang terlarang. Ya. Dengan demikian, masuk kita ke hadis yang berikutnya. Hadis Sahal bin Sa'd al-Sa'idi. Sahal bin Sa'd al-Sa'idi. Hadis yang ketiga satu. An Sahli ibn Sa'd al-Sa'idi qala, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, dullani ala amalin إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Dari Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amal. Jika aku mengamalkannya, Allah akan mencintaiku dan aku dicintai oleh manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berzuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Tabrani dan Qudai dan Abu Nu'aim dan yang lainnya sedangkan kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama wallahu taala. Hadis ini menerangkan dua hal. Kesimpulan dari hadis ini adalah zuhud di dunia dan zuhud apa yang ada di tangan manusia. Hasil dari zuhud di dunia dan zuhud apa yang ada di tangan manusia adalah Allah dan manusia akan mencintai kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, sesungguhnya hadis ini mengandung dua wasiat yang paling besar. Yang pertama, zuhud di dunia yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Dan yang kedua, zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia yang mendatangkan kecintaan manusia. Sedangkan zuhud di dunia, yang pertama, zuhud di dunia, maka banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini. Dalam surat Al-A'la kita hafal ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kehidupan dunia dan Allah menginginkan akhirat. Timbul lagi permasalahan, apa yang disebut dengan zuhud dengan dunia? Sungguhnya zuhud dengan dunia apa yang disebutkan oleh Yunus bin Maisarah? Apa kata beliau? ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال. Bukanlah zuhud di dunia dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Tetapi zuhud di dunia أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء وأن يكون مادحك وذمك في الحق سواء. Apa kata Yunus bin Maisarah rahimahullahu taala, zuhud di dunia, orang yang zuhud di dunia adalah orang yang mana apa yang ada di tangan Allah lebih kuat menurutnya dari apa yang ada di tangannya. Dan yang kedua, keadaannya pada musibah dan keadaannya sebelum musibah menurutnya sama. Dan yang ketiga, orang yang memujinya atau yang mencelanya di dalam kebenaran sama. Sehingga Yunus bin Maisarah menafsirkan zuhud adalah permasalahan hati, bukan permasalahan badan. Zuhud bukanlah dengan pakaian yang tidak bagus atau dengan makan makanan yang tidak lezat, kan, tapi zuhud adalah takwa, yang mana takwa ada di semuanya di dalam dada. Makanya Yunus bin Maisarah tadi menafsirkan tiga hal. Kita terangkan satu persatu, mudah-mudahan insyaAllah ta'ala. Pertama, hendaknya apa yang ada di tangan Allah bagi seorang hamba lebih kuat dari apa yang ada di tangannya. Dan jelas keyakinan ini muncul karena kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki yang Allah telah tentukan. Sehingga benar-benar terhunjam di dalam dirinya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqha." Tidak ada binatang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezekinya. Sering kali kita telah terangkan bahwa rezeki tidaklah bisa didapat dari usaha kita dan juga tidak tertolak dengan tidak berusaha kita. Dan rezeki telah ditulis di atas langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya di langitlah rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan. Makanya kebalikan dari permasalahan ini adalah perkataan Hasan. Apa kata beliau? Inna min da'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaqa minka bima fi yadillahi azza wa jal. Sesungguhnya dari kelemahan yakin engkau kepada Allah, yaitu apa yang ada di tanganmu lebih erat dari apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dari permasalahan ini? Bahwa yang ada di tangan Allah lebih kuat, lebih erat daripada apa yang di tangan manusia. Atau dari menunjuk kelemahan seseorang atau tidak menunjukkan kesulitan seseorang, dari apa yang di tangan dia lebih kuat daripada apa yang di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, harta yang ada pada dirinya, yang nampak saja, yang ada di dalam sakunya, itu lebih dia yakini daripada rizki yang nantinya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Rizki yang Allah berikan nanti kepadanya. Sehingga sesuatu yang begitu erat yang ada pada dirinya, uang yang ada pada dirinya tersebut, harta yang ada pada dirinya itu, dia pegang kuat-kuat karena dia belum yakin kalau dia berikan kepada orang lain akan digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya hari-hari atau waktu-waktu yang saya tunggu turunnya rezeki ketika dikatakan bahwa di rumah saya tidak mempunyai gandum lagi. Bahwasanya ketika tidak mempunyai gandum di rumah, baru dia merasakan bahwa detik-detik rezeki akan muncul. Jadi apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang ada di tangan dia atau di rumahnya. Dan cerita-cerita tentang masalah ini sangatlah banyak, tentang masalah-masalah yang seperti ini. Sebagaimana dikatakan kepada Abu Hazim ketika ditanyakan, apa hartamu? Apa kata Abu Hazim? Saya mempunyai dua harta yang saya tidak takut kefakiran di dalamnya. Pertama, keyakinan kepada Allah. Dan yang kedua, yaitu putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Sehingga di dalam sebuah doa, di dalam hadis mursal, Rasulullah SAW benar-benar berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebuah iman yang benar-benar menyentuh hatiku. Wa yaqinan sadiqan, dan aku memohon kepadamu agar engkau berikan keyakinan yang sebenar-benar yakin. Hatta alam annahu la yamna'uni rizqan qasamtahu li. Sampai aku yakin, sampai aku mengetahui bahwa tidak ada seseorang pun menghalangi sebuah rizkiku yang telah engkau berikan kepadaku. Wa raddini minal ma'isyati bima qasamtali, dan berikan aku keridaan dari kehidupan yang telah engkau berikan kepadaku. Dan yang kedua, ini tadi bahwasanya masalah rezeki, dia lebih yakin apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala daripada pada dirinya. Pembahasan seperti ini sangat panjang sekali kalau seandainya kita bahas. Yang kedua, iya. Seorang hamba jika seandainya ditibakan musibah di dunianya dari hilang hartanya atau anaknya dan yang lainnya, dia lebih mengharapkan pahalanya daripada kekalnya harta tersebut. Jadi ketika hilang hartanya tersebut, tidak ubahnya baginya ketika tidak hilang harta, sama aja baginya. Ketika hilang orang-orang yang dia cintai, tidak ubah baginya dengan keberadaan orang-orang yang dia cintai di sisinya. Sama saja baginya. Karena ketika dia meyakini hilang hartanya, ya udahlah, jika seandainya diambil oleh orang, mudah-mudahan orang yang mengambil tersebut adalah orang yang membutuhkan, sehingga saya mendapatkan pahala. Mudah-mudahan Allah nanti gantikan. Itu perkiraan sesuatu yang hilang baginya tersebut sama dengan uang tersebut tetap berada di sakunya. Itu kalau seandainya harta rumahnya kebakar. Ya udahlah. Saya mengharapkan dari kebakar rumah ini saya bisa bersabar dan saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala sabar. Bahwasanya tidak ubahnya baginya kebakaran dengan tidak. Kalau seandainya sudah begitu tingkat keyakinannya, berarti dia sudah mencapai tingkat keimanan yang hampir nyaris sempurna. Sehingga di dalam doa Rasulullah SAW yang sangat masyhur, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibat dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yaitu rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami antara kami dengan maksiat kami. Jadi berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami rasa takut yang mana rasa takut tersebut bisa menghalangi kami dari maksiat. Dan anugerahkan kepada kami taatan yang mana dengan ketaatan tersebut kami bisa mencapai surgamu. Dan anugerahkan kepada kami keyakinan yang dengan keyakinan tersebut bisa meringankan musibah yang menimpa kami di dunia ini. Musibah yang menimpa kami di dunia ini. Dan orang yang seperti itu berarti sudah berada pada tingkat zuhud di dunia. Baginya tidak masalah apakah Allah Subhanahu wa taala letakkan menjadi orang kaya raya atau menjadi orang fakir miskin. Dia tidak peduli Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di rumah kayu atau Allah letakkan dia di rumah istana besar. Sebagian orang ketika diletakkan ke rumah kayu dia jazya, dia menggelepar. Dia tidak pede. Sudah mulai hilang-hilang. Kalau bujangan enggak pede sama akhwat. Nah, adalah jalan kaki apalagi pakai sepeda. Ah, malu-maluin aja. Enggak benar ini beginian. Pede aja. Jangan-jangan besok jadi presiden kan gitu. Jangan pula pede, sudah begitu pede, ah, sudah itu dalam semua bidang kalah kan gitu masalahnya. Seorang hendaknya dalam masalah dunia sama baginya, masalah kaya miskin itu bukan kemauannya, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tadi doa tadi apa? Berikan kepada kami keyakinan yang meringankan kepada kami musibah dunia. Dan yang ketiga, yaitu tidak beda bagi seorang hamba, orang yang mencela atau yang memujinya dalam menegakkan kebenaran. Selagi dia menegakkan kebenaran, hampir sama baginya orang memujinya dengan orang yang mencelanya. Wah, ini sudah luar biasa orangnya. Orang yang memujinya tidak membuat dia sombong dan orang yang mencelanya tidak membuat dia berhenti dari menegakkan kebenaran. Ah, kenapa? Karena permasalahannya dia tidak berada lagi di dunia, dia sudah hitungannya hitungan akhirat. Hitungannya tidak lagi hitungan dunia. Orang kalau seandainya masih menghitung dunia, maka tidak akan sempurna tiga hal yang kita terangkan ini. Kan tapi kalau seandainya hitungannya sudah bersama Allah, sudah itu mainan yang dihitungkannya adalah surga, maka tidak beda baginya orang yang mencela dan orang yang memujinya. Bahkan kadang-kadang celaan lebih dia sukai daripada pujian. Dan ini orang-orang yang sangat langka hidup yang berjalan di atas permukaan bumi seperti ini. Ini tiga hal. Kemudian masuk kita tentang zuhud. Zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Kita telah bahas zuhud terhadap dunia. Sekarang masuk kita zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Kalau zuhud dengan dunia tadi, kita mendapatkan kecintaan Allah. Kalau zuhud dengan apa yang di tangan manusia, kita mendapatkan kecintaan manusia. Masalah hal ini adalah masalah yang sangat masyhur di kalangan para ulama untuk zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Karena pada dasarnya apa yang ada di tangan manusia dari harta dan semacamnya adalah sesuatu yang mereka cintai. Dan memang tidak layak bagi seseorang merampas apa yang dia cintai. Meminta sesuatu yang dia cintai. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Dan terkhusus pada zaman sekarang ini, yang mana semua orang hitung-hitungannya adalah materi. Sudah jarang kita dapatkan orang yang zuhud dalam artian zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Hitung-hitungannya semuanya materi. Dan orang pun berkelahi dan bertempur, bermusuhan dan semacamnya karena masalah UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya piti. Nah, hendaklah apa yang disebutkan oleh Hasan al-Basri, berkata, la tazalu kariman 'alan nas aw la yazalu an-nas yukrimunaka ma lam ta'ata ma fi aydihim. Bahwasanya orang akan selalu menghormatimu selagi engkau tidak mengambil apa yang ada di tangan mereka. Fa idza fa'alta dhalik, jika seandainya engkau lakukan hal ini, istakhaffu bika, mulailah mereka melecehkanmu. Wa karihu hadithaka, mulailah mereka benci terhadapmu. Wa abghaduka, dan mulailah mereka membencimu. Makanya hendaklah disumbat ketamakan seperti ini, tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia dengan qanaah di dalam hidup. Pertama, qanaah di dalam hidup, dan yang kedua, benar-benar irit, benar-benar perhitungan di dalam mengeluarkan rezeki yang Allah telah berikan, terkhusus pada akhir zaman. Orang yang mubazir di dalam hidupnya, dia akan cepat meminta-minta kepada manusia. Kan, tapi orang yang mempunyai hitungan yang tepat, terutama ini orang-orang yang sudah berkeluarga, maka sulit atau akan lambat dia akan membutuhkan manusia kepada. Dan ini menunjukkan kalau seandainya kita ingin lepas, ingin zuhud dari tangan manusia, hendaklah kita mengembangkan sifat bekerja, hammam dan harith. Apa kata Rasulullah SAW? Asdaqul asma harith wa hammam. Sejujur-jujur nama adalah harith dan hammam. Harith bekerja, artinya bekerja, berladang. Hammam berniat, berangan-angan, bercita-cita, mempunyai strategi dan semacamnya. Seorang manusia yang baik, dia tidak lepas dari hal ini. Dia punya strategi, dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya bayangan ke depan. Hari-harinya dia punya aturan, mainan dan semacamnya. Kemudian yang kedua, tidak hanya angan-angan di yang dia pikirkan di sudut masjid atau semacamnya, kan, tapi dia melakukannya dengan bekerja keras. Jadi tiga hal untuk mengobati hal ini. Pertama, qanaah di dalam hidup. Yang kedua, benar-benar pandai di dalam memutar keuangan, neraca keuangan keluarga kalau seandainya dia keluarga. Dan yang ketiga, harus mempunyai atau mengembangkan sifat bekerja keras. Jangan pemalas atau jangan lemah. Harus bekerja. Apalagi seorang pemuda. Allah tidak menyukai seorang pemuda yang tidak mempunyai usaha di tangannya. Nah, kalau seandainya ingin dicintai manusia, lengkapkan dengan tiga hal ini. Tiga hal. Pertama, qanaah. Karena bagaimanapun harta banyaknya, tapi kalau tidak qanaah, maka tidak cukup-cukup. Maka harus ada inti yang pertama, qanaah. Dan yang kedua, harus pandai membuat perhitungan tepat. Jangan dibeli mentang-mentang bazar, dibeli semua. Mentang-mentang ada diskon, beli semua. Terutama mungkin akhwat baru dapat kiriman wesel dari orang tua, ada baju cantik dan semacam, udah. mumpung ini dan sebagainya. Ini yang namakan. Dan kita tidak berbicara ketika di dalam kampus, permasalahan kampus sih permasalahan kecil dalam sebuah kehidupan. Kan, tapi ini takut kita berdampak setelah keluar dari kampus. Kalau seseorang yang sudah terbiasa waktu gadisnya atau waktu bujangannya boros dalam hidup, maka sulit baginya untuk bisa irit setelah dia nanti menikah dan semacamnya. Dan bekerja, ini harus bekerja. Sifat seorang laki-laki yang baik, dia harus mempunyai kemauan untuk bekerja. Kan, tapi jelas kemauan bekerja, yaitu kalau seandainya dia bekerja benar-benar dia tekuni. Sesungguhnya Allah mencintai suatu amal, suatu perbuatan yang mana seseorang tersebut jika seandainya dia sudah diletakkan sebuah pekerjaan, dia tekuni. Jadi apapun Anda, tekuni kerjaan tersebut. Pakar dalam sebuah komputer, jangan tanggung-tanggung pula. Hanya Pentium 1 aja atau misalnya Microsoft 97, maaf kalau 2000 saya nggak bisa. Apalagi zaman sekarang, zaman takhasus, zaman spesialisasi. Anda kalau seandainya tidak mempunyai keahlian khusus, orang akan buang Anda. Orang akan campakkan Anda ke sudut-sudut. Akan jadikan timun bungkuk yang masuk tidak dihitung, keluar pun tidak dilihat. Makanya untuk menggenapkan atau mencukupkan hal ini harus dilakukan tiga hal yang telah kita sebutkan. Ya wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang bertanya. Ya, silakan. Tentang masalah menyimpan uang untuk masa depan, untuk hari-hari esok. Tidak masalah, karena Rasulullah SAW juga kadang-kadang untuk menenangkan pikiran beliau, beliau mengumpulkan atau membeli barang makanan untuk satu tahun masak. Untuk satu tahun masak. Seperti kurma beliau berikan kepada istri-istri beliau selama setahun penuh. Di sini para ulama mengambil istimbat, bolehnya menyimpan, menceleng, mengacio dan semacamnya, istilah-istilah sini. Dan dia tidak termasuk dari celaan terhadap zuhud. Bahkan dia bagian dari zuhud. Karena bagaimana dia akan berbuat zuhud jika seandainya dia sendiri tidak memiliki harta untuk bisa melakukan zuhud. Jadi hal yang seperti itu tidak tercela. Kan, tapi menyimpan dalam artian bahwa yang dia simpan tersebut lebih erat daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki, ini tidak boleh. Seorang meyakini bahwa uang simpanannya di bank 5 juta lebih dia yakini dari rezeki besok hari. Padahal dia enggak tahu apakah rezeki itu akan diberikan atau tidak. Nah, itu enggak benar. Jadi hendaknya seseorang tetap, jadi zuhud tidak nampak sebenarnya di dalam kehidupan, yang dia nampak hanya athar, pengaruh-pengaruh ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Pengaruh-pengaruh ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sehingga masuk ke pertanyaan yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan irit sehingga tidak terbilang bakhil. Seseorang yang menyimpan, ketika dia memang memerlukan uang tersebut untuk menjalin hubungan silaturahim, untuk memberi infak kepada orang tua dan semacamnya, dia tidak memperhitungkan. Dan dia meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala akan menggantikan apa yang dia simpan. Yalah, enggak apa-apalah. Kasih ajalah, Dek. Uang simpanan kita toh orang tua membutuhkan. Nah, ketika dia lepas uang tersebut dari tabungannya, dia ambil begitu, maka tidak ada sedikit pun rasa hati kurang senang. Aduh, nah, udah tinggal 4 juta uang saya, tinggal 4 bulan lagi bisa hidup nih. Nah, ini musibah ini yang begini. Kan tapi datar baginya, nanti suatu saat insya Allah ada rezeki. Nanti suatu saat akan ada rezeki dan semacamnya. Nah, keyakinan yang seperti ini yang pertama tadi kita katakan bahwa hendaknya apa yang di tangan Allah lebih kita yakini daripada apa yang ada di tangan kita sekarang ini. Mobil ini enggak perlu dibawa-bawa sering ke pengajian, nanti lecet, catnya berapa pula nih ngecat. Nah, ini kalau udah perhitungan-perhitungan ini udah terhitung bakhil. Uang, mobil, semua sarana-sarana kehidupan ini untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Ada seseorang memang, sebagaimana diceritakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, berapa banyak orang-orang yang mereka meninggal sedangkan mereka kaya raya. Mereka meninggal, mereka kaya raya. Ada yang meninggal di dalam bantalnya tersebut, dia wasiatkan, tolong kuburkan saya dengan bantalnya. Ketika dibuka bantalnya, kiranya uang dinar, emas. Bukan hanya bakhil, kan, tapi sudah berada pada tingkat syuh. Syuh itu yaitu bukan hanya bakhil kepada orang lain, kan, tapi bakhil kepada diri sendiri. Apa arti zuhud secara bahasa? Zuhud secara bahasa dari kalimat zahada zahid, artinya murah, hina, dan semacamnya. Dan disebutlah orang yang membeli dengan harga murah atau yang menjual dengan harga murah, yaitu orang yang zuhud. Nah, secara istilah yaitu menganggap sesuatu itu hina atau murah, itu dunia atau hal-hal yang kita terangkan tadi, yaitu secara bahasa. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan akhwat yang bekerja sebagai guru pagi, siang, sore, malam, karena tidak ingin membebankan orang tua sementara si akhwat belum menikah? Sebenarnya enggak masalah kalau seandainya akhwat sebagai guru bekerja siang, malam, sore. Wallahi, sebagai akhwat yang seperti itu kadang-kadang terpuji. Bahkan laki-laki kadang-kadang mati-matian bekerja siang, malam, dan sore, tidak tahu waktu hanya untuk menafkahi dia dan anak-anaknya. Apalagi seorang akhwat mau meringankan beban orang tua dengan seperti ini. Kan, tapi memang beda antara akhwat dengan ikhwan. Yang harus dibedakan bahwa akhwat dia haruslah melihat masa depannya, dalam artian kalau dia disibukkan bekerja, kapan lagi dia berpikir untuk menikah? Kalau seandainya dia disibukkan untuk bekerja siang, sore, malam, kapan dia memperhatikan dirinya? Jelas dia tidak sama dengan ikhwan. Kalau ikhwan sih mungkin lebih mudah. Banyak yang kita lihat dalam kenyataan bahwa berapa banyak akhwat yang begitu doyan bekerja, nanti lama-lama dia lupa akan nikah, sudah itu tiba-tiba umurnya sudah sampai pada masa-masa putus asa, 35, 30, dan semacamnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak aib sebenarnya. Baguslah seorang akhwat yang bekerja, tapi dengan syarat-syarat pekerjaan yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kata di sini, Ustadz, bisa diulang poin keempat mengenai sesuatu yang didiamkan. Poin yang keempat tentang sesuatu yang didiamkan, yaitu seyogianya seseorang tidak mencari-cari permasalahan yang memang tidak ada hukumnya dalam syariat. Ini biasanya sesuatu yang didiamkan ini lebih kuat dan erat hubungannya ketika diturunkannya wahyu. Diturunkannya wahyu. Dan juga bisa mengena pada zaman kita sekarang, kan, tapi tidaklah begitu masalah. Misalnya, seseorang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji kepada kalian. Tiba-tiba ada seseorang, hadisnya sahih, kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasulullah marah besar kepadanya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku katakan setiap tahun, ini saya akan memberatkan kalian. Jadi ini dia bertanya sesuatu yang seharusnya dia tidak perlu bertanya. ketika syariat memutlakkan, melepaskan haji tersebut, pokoknya kalian haji sudah, maka tidak perlu ditanya berapa kali, setahun atau dua tahun dan semacamnya. Sama halnya kita tidak diperkenankan bertanya di dalam syariat, sebagaimana yang bertanyanya Bani Israel ketika diperintahkan mereka mencari sapi, padahal yang membuat permasalahan mereka, mereka yang bertanya kepada Musa, wahai Musa, apakah engkau bisa menyelesaikan perselisihan pada keluarga kami, bahwasanya ada seorang keponakan yang membunuh pamannya. Kemudian mereka yang membuat permasalahan, Nabi Musa memberikan sebuah syarat yang mereka memperberatkan diri mereka. Mereka bertanya tentang sifat sapi tersebut, apalah warnanya. Kemudian mereka bertanya apakah membandai memajak atau tidak, apakah begini dan semacam, sehingga menyulitkan mereka. Sehingga sapi itu mereka tidak dapatkan kecuali satu di atas permukaan bumi. Ini tentang masalah yang didiamkan. Makanya juga di dalam keadaan kita sekarang ini juga kita tidak perlu misalnya tentang hal-hal yang dihalalkan oleh syariat, sesuatu yang didiamkan dalam makanan. Jadi termasuk terlarang dan tanattu' berlebihan dalam agama, orang-orang yang tidak mau makan dari sembelihan yang dia tidak tahu apakah disembelih secara syar'i atau tidak. Dia di pasar. Oh, saya enggak maulah yang begini-beginian, saya takut begini. Nah, yang seperti ini termasuk ghulu, karena Rasulullah SAW membolehkan sembelihan yang kita tidak tahu apakah itu halal atau haram. Dan juga termasuk tanattu' berlebihan dalam beragama, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sembelihan ahlul kitab. Misalnya ada sebagian orang mengatakan bahwa daging yang produksi dari Amerika haram, padahal Allah menghalalkan. Ini termasuk sesuatu yang didiamkan, kemudian dia mengharamkan. Dan ini salah satu bentuk tentang masalah yang poin yang keempat. Ya, kalau seandainya dia mendapatkan uang seperti itu, apalagi seperti kerja di hotel, insyaAllah ta'ala halal, kan? Tapi lebih waraknya dia menyebutkan kepada atasannya bahwa dia dapatkan uang, kemudian dia minta dihalalkan. Dapatkan uang, kemudian dia dapat dihalalkan. Kalau tidak, pembagian permasalahan tips. Zaman sekarang ini sudah banyak riswahnya, sudah banyak sogoknya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada seseorang yang mau memberi hadiahnya, tips, memberikan hadiah kepadanya tips. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak mau. Apa kata orang yang memberi hadiah tersebut? Kenapa engkau menolak hadiah? Padahal Rasulullah SAW menerima hadiah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya, zaman dahulu hal ini adalah hadiah, kan, tapi zaman sekarang ini adalah riswah. Ini adalah, ya, jadi ini harus dikaji setiap kejadiannya, apakah lebih mendekat kepada pemberian yang boleh atau lebih dekat kepada sogok yang diharamkan dalam syariat. Ya, yang ada hak ciptanya. Para ulama berbicara tentang masalah ini banyak pada cetakan-cetakan buku, ada di sana hak cipta dilindung undang-undang, dilarang mengambil, mengutip, begitu seterusnya. Pembahasan seperti ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab atau pembahasan fikih nawazil, yang mana mereka menyebutkan jika seandainya buku yang dibutuhkan tersebut dibutuhkan oleh orang, kemudian itu tidak bisa didapat kecuali dengan harga mahal, kita tidak mampu membelinya. Dan yang kedua, adapun uang tapi kita tidak dapatkan di daerah tersebut, sulit mendapatkannya, maka diperbolehkan untuk dirinya saja dipotokopi dan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ini khusus tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dan ini tidak berlaku apa yang disyaratkan oleh pengarang, karena ilmu pengetahuan satu sisi adalah milik umum, ilmu pengetahuan semua orang berhak untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kan tapi ini jelas banyak perincian yang mendalam selain dari ini. Kan tapi jelas untuk diperjualbelikan tidak dibenarkan. Ya. Dengan demikian kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 085293348887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: walada.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.

0: قَرِيبًا.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.

0: مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
1: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka, sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang Rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya, tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk, Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
0: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak.

Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka, janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.

0: dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.

Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sa'lamuna man adhafu nasiran wa aqall.
0: Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Illa

0: ahada.
1: Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: وَكِيلًا.
1: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
0: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
0: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila.
1: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
0: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
1: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
0: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
1: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
0: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
1: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
0: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
1: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
0: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
1: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.

0: Karena sesungguhnya, pada sisi kami, ada belenggu-belenggu yang berat, dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
0: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: dengan siksaan yang berat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-sama'u munfatirun bihi, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina ala an nusawwiya bananah.
0: Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu?

0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah.
0: Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

0: bayanah.
1: Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong.
1: Aula laka faula, thumma aula laka faula.
0: Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?

0: Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura.
0: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: الفصل.
1: Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu, apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
0: Alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian.
0: Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma'idzin lil mukadzibin.
1: Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal qasr, ka'annahu jimalatun sufur, wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat meminta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakihah.

0: تعملون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah," niscaya mereka tidak mau ruku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka, kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini, mereka akan beriman.
1: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: عبس

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج.

0: dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107.7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target Rp40 juta, terkumpul Rp2.160.007. Ukuran 37.839.993. Progres masih 5.4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107.7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107.7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107.7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107.7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
3: 86035530210
4: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
1: Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM, berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah, hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ka'bah.
1: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investasi terbaik. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Fasad.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا استيقظ من منامه.
2: Bacaan ketika bangun dari tidur.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: ويقول
3: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره.
2: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Atau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku, mengembalikan ruh, dan merestuiku untuk berzikir kepadanya.
4: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107.7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5.4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107.7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi.
1: Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan.

0: Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا دخل بيته.
2: دعاء ketika masuk rumah.
3: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan keluar dari rumah. Dengan nama Allah, kami masuk, dan dengan nama Allah, kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami, kami bertawakal.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
5: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
4: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan mulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, yang insya Allah Ta'ala kita semua telah menghafalnya. Dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang membahas tentang faedah-faedah sebagian pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Dari judul ini, ikhwas kalian, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, sebagian, beliau mengatakan sebagian dari faedah dari surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan, ikhwas kalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du, sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, para ulama Salafus Saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwah tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul dakwatir rasul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam, dakwah tauhid. Akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasanya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tampil lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insyaallah taala nanti kita akan jelaskan satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, itu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung, disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu asab'ul masani, itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan asabul masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya asabul masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Quran, dan demikian juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr, surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaqad ataina kasaba'an minal masani wal Quran al-azim, sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani, wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Qur'an, bab keutamaan surat Al-Fatihah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah alhamdulillahirabbil alamin. maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahiyya sab'ul masani. Kemudian Rasul mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasanya as-sab'ul masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama as-sab'ul masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya. Sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syaikh Shalih Al-Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Karena apa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. Ya. Kenapa disebut Al-Masani? Yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, yaitu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, dan berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Al-Fatihah itu juga memiliki nama Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memiliki ibu atau memiliki induk. Ya, induknya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai', yaitu sumber yang menjadi rujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya apa namanya? Misalnya ada di suatu negara ada namanya ibu kota. Nah, itu menjadi pusat kegiatan. Itu maka nama disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Qur'an itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah. Di mana makna-makna yang terdalam ayat-ayat yang lain itu kembali. Maka dari faedah ini khusus kalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat. Bagaimana tidak, wong setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat, ya, 17 kali di dalam lima waktu. Maka itulah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah. bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang salat membaca Al-Fatihah tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi, merenungkan makna Al-Qur'an? Padahal kita semua tahu bahwasanya ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Qur'an. Menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan satu persatu.

Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa, mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang

itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatih, yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru, di mana setiap kali ada memulai apa namanya acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwas kalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing. Anjing yang berilmu, artinya dia terlatih untuk memburu-buruannya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk memburu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu merupakan sumber kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan ikhwan sekalian, kepahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasannya ini benar, ini salah, sekedar jadi wawasan saja, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka, tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data. Maka yang semacam ini kalau sekalian bukan ilmu yang nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan faham namanya. Demikian juga yang namanya ilmu, ikhwas sekalian, kepahaman dalam masalah din, yang Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din, al-fiqhu fid-din," bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan, meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang faqih. Akan tetapi bukanlah itu hakikat dari al-fiqhu fid-din. Karena hakikat dari al-fiqhu fid-din, ikhwas sekalian, itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang seorang ulama atau seorang tokoh, tentang seorang tokoh ini namanya saya agak lupa, Ma'ruf Al-Kurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya, itu Abdullah bin Imam Ahmad, tentang orang tersebut.

0: Wahai bapakku, apakah orang ini memiliki ilmu? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, sungguhnya dia memiliki aslul ilmi, itu pokok sumber dari ilmu, yaitu khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, al-fiqhu fi din, kepahaman dalam masalah agama, itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri orang-orang yang berilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan karakter, sifat para ulama, Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, nanti akan kita dapatkan makna yang lebih dalam tentang masalah ini dalam surat Al-Fatihah ini insyaAllah ta'ala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah ta'ala, di antara nama dari surat Al-Fatihah yaitu As-Salah. Yaitu As-Salah. Itu surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Salah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang biasa dikenal sebagai hadis qudsi, atau sebagian ulama mengatakan lebih tepat dikatakan sebagai hadis ilahi. Itu hadis yang dimana di situ Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, namun hal ini tidak dicantumkan dalam ayat Al-Quran. Dan membacanya tidak sebagaimana membaca Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Quran, maka dia man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Pahalanya demikian. Kalau dia membaca satu huruf, maka pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi, maka tidak demikian. Ya pahalanya ya karena seorang menuntut ilmu atau mengajarkannya, maka itu pahala ketika seorang membaca hadis qudsi. Dalam hadis qudsi atau hadis ilahi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi niswain. Aku membagi salat. Yang dimaksud salat di sini adalah surat Al-Fatihah, ya. Sebagaimana bisa kita pahami dari kelanjutan hadis ini. Aku membagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, berarti as-salat di sini maknanya apa? Surat Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza baini wa baina abdi, inilah sebuah ayat di mana separohnya adalah hakku dan separohnya adalah hak hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta, yaitu permintaan sesudah ia kana budu ia kana sta'in. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama surat Al-Fatihah itu As-Salah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala membagi 7 ayat ini menjadi 2 bagian. 7 dibagi 2 berarti 3,5, ya kan? Berarti 7 bagi 2 3,5. Berarti 3 ayat plus setengah ayat itu adalah berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian 3 ayat plus setengah ayat itu berbicara tentang hak atau apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Maka dari manakah pertengahannya, ikhwah sekalian? Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tengah-tengahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi, inilah antara diriku dan hambaku. Ya, separuhnya ini adalah iyyaka na'budu, itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah. wa iyyaka nasta'in, dan meminta pertolongan itu adalah hak hamba. Ya. Sampai akhir surat, maka itu adalah apa namanya 3,5 ayat yang terakhir. Adapun 3,5 ayat yang pertama itu adalah dari sebagaimana berdasarkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah ada juga yang memberikan nama Al-Kafiyah, yaitu yang mencukupi. Ada juga yang menamakan surat Al-Fatihah itu Ruqyah. Apa dalilnya tentang penamaan Ruqyah ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Dan ini ada ceritanya, asal-usulnya. Yaitu dulu ketika di zaman para sahabat masih hidup dan Rasulullah SAW masih ada di antara mereka, suatu ketika sebagian sahabat itu mereka mampir di suatu daerah, ya, di suatu wilayah di antara kabilah-kabilah Arab. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ciri atau di antara sifat terpuji orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, yaitu mereka itu memuliakan tamu. Itu adalah apa tradisi yang baik dari orang-orang jahiliyah. Dan itu dilestarikan dan dilanjutkan oleh Islam. Namun berbeda keadaan dengan orang-orang yang para sahabat ini mereka bertamu kepada mereka, yaitu ketika itu mereka datang kepada suatu kabilah dan mereka meminta agar kabilah tersebut menjamu mereka. Akan tapi ya, anehnya mereka tidak mau apa namanya menyambut kedatangan tamu, yaitu para sahabat ini. Ternyata tiba-tiba ketika itu terjadilah musibah, yaitu salah seorang tokoh mereka, itu pemimpin mereka itu terkena tersengat binatang berbisa. Ya. Maka akhirnya mereka mencari cara kesana kemari, mencari penyembuhan, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka pun datang kepada tamu-tamu tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka meminta kepada para sahabat untuk meruqyah. Untuk apa? Untuk ruqyah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ruqyah itu sudah dikenal sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam di tanah Arab. Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada mereka, ya kami mau meruqyah, ya akan tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah ya kalian mau memberikan imbalan atas ruqyah yang kami lakukan. Jadi ada salah seorang di antara mereka mengatakan kami mau meruqyah, tapi ada syaratnya, itu memberikan imbalan. Itu ada imbalannya, yaitu apa? Supaya suku tersebut itu mau menghidangkan kepada mereka qati'an minal ghanam, yaitu sepotong apa namanya? Daging dari daging kambing. Jadi mereka minta disembelihkan kambing gitu. Biar apa? Karena sahabatnya, para sahabat ketika itu apa, kehabisan bekal, dan mereka minta untuk dijamu. Maka akhirnya ketika mereka telah menerima syarat tersebut, maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Ya. Akhirnya pasang pemimpin yang tadinya sakit gara-gara tersengat binatang berbisa itu tiba-tiba menjadi sembuh. Ya, seolah-olah dia itu lepas dari jeratan tali. Gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu merupakan salah satu cara penyembuhan yang manjur. Ya, dan kemudian apa namanya ruqyah ini juga diperbolehkan oleh syariat. Apa dalilnya? Dalilnya itu ketika mereka, para sahabat ini pulang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menceritakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika jadi ceritanya mereka itu tidak mau makan dari daging tersebut sampai mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka pulang dengan membawa daging. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka makan daging ini itu nggak boleh aslinya gitu. Maka mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, boleh nggak makan ini kan gitu? Karena kami tadi meruqyah dengan syarat ada imbalan dagingnya. Nah, boleh tidak? Nah, maka mereka pun pulang menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat warok. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat berhati-hati, takut terjerumus dalam perkara yang haram. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan apa yang mereka alami dan mereka lakukan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adroka, dalam buku ini dikatakan wa ma adroka dalam hadis dikatakan wa mayudrika, dari mana kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, yaitu mantra. Maka berdasarkan di sini Al-Fatihah disebut ruqyah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengakui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi SAW itu ada beberapa macam. Ada yang berupa perkataan. Ya. Ada yang seperti misalnya Rasulullah mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, itu namanya sunnah berupa qauliyah. Ada sunnah Nabi itu berupa perbuatan. Misalnya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan, ya, apabila apa namanya Rasulullah SAW itu apa namanya bersuci atau menyisir rambut, maka beliau memulai dengan sebelah kanan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih. Maka itu namanya sunnah fi'liyah. Ada juga namanya sunnah takririyah, itu jenis yang ketiga, yaitu hadis Nabi SAW yang isinya adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sebagian sahabat. Ya. Seperti misalnya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya para sahabat meruqyah dan mereka meminta syarat agar diberikan imbalan berupa makanan. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan wa ma adraka anha ruqyah. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini kelengkapannya dalam kitab-kitab hadis, maka dikatakan di situ bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yang artinya dan berikanlah kepada saya bagian dari daging tersebut. Artinya Rasulullah pengen makan juga, ingin menunjukkan bahwasanya boleh memakan daging yang diberikan oleh orang yang meminta diruqyah sebagai imbalan atas ruqyah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa sekalian tentang bolehnya meruqyah, bolehnya meminta ruqyah, meskipun dalam masalah meminta ruqyah ini ada pembahasannya. Bahwasanya seorang yang meminta ruqyah maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan tawakal yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menyebabkannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah akan datang penjelasannya nanti. Dan hadis ini juga menunjukkan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut juga sebagai ruqyah. Maka apabila kita cermati bahwa sekalian begitu banyak nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, itu menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat mulia. Jadi demikianlah memang tarikhah Allah Subhanahu wa taala dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga, yang tinggi nilainya. Di antara caranya atau sangat penting itu adalah dengan memberikan nama yang bervariasi untuk satu perkara. Apa contohnya? Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat itu dengan banyak nama. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai As-Sa'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai Al-Qari'ah. Dan banyak nama tentang yang menunjukkan hari kiamat, mau menunjukkan betapa pentingnya atau betapa besarnya hal itu dalam syariat Islam atau dalam agama Islam. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, ada tadi namanya adalah Al-Fatihah, kemudian namanya juga Ummul Quran, kemudian namanya yang lain yaitu misalnya As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, kemudian nama-nama yang lain, maka menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, wa hiya suratun 'azimah. Surat yang adalah surat yang sangat agung yang menunjukkan keagungannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Artinya kalau orang itu salat dan dia bisa membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak. Dan juga surat Al-Fatihah ini diulang-ulang dibaca di setiap kali sholat. Makanya menunjukkan betapa agungnya surat ini. Ya. Dan surat ini mengandung makna-makna yang mulia, yang agung, diantaranya adalah tentang masalah tauhid. Ya. Tentang masalah apa? Tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masalah tauhid itu adalah masalah yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian, tidaklah menciptakan alam dunia ini, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan saja. Kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu supaya umat manusia bertauhid. Allah taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Artinya, kecuali untuk aku perintahkan dan aku larang. sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais, bahwasanya makna yang rajih illa liya'budun, yaitu kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka itu sekalian kita perhatikan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memulai perintah kepada hambanya bukan dengan perintah berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada tetangga. Tapi Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan wa'budullaha, sembahlah Allah dan jangan kalian persekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan janganlah kalian berbuat syirik barang sedikit pun. Maka itu menunjukkan bahwasanya perintah yang paling besar, syariat Islam nomor satu, fikih yang paling besar yang harus dipahami oleh seorang muslim yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar, larangan yang paling besar, kotoran yang akan mengotori hati dan jiwa manusia yang harus pertama kali disucikan dari diri seorang hamba adalah syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syirik sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala firmankan dalam ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain yang berada di bawah tingkatan syirik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid itu adalah ahammiyatu da'wati rusul, adalah misi utama dakwah para rasul. Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Maka ini menunjukkan bahwasanya hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia sejak diutusnya nabi atau rasul yang pertama Nuh alaihi salam, sampai diutusnya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, semua umat telah diutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah anibudullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap kepadanya, mencintainya, bertawakal kepadanya, tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, apa saja bentuknya, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang-orang soleh atau para wali, atau bahkan batu dan pohon-pohon. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala kita akan dapati poros-poros atau pokok-pokok ajaran Islam itu begitu indah tersusun, tersimpan di balik ayat-ayat yang suci, yang mungkin kalau kita baca ringkas, pendek ya, ringan, dihafalkan juga mudah, akan tapi kalau kita perhatikan kandungan maknanya adalah kandungan makna yang sangat dalam, yang sangat penting, yang sangat mulia, yang tidak selayaknya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kemudian dia melalaikan mempelajari kandungan dari surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui betapa pentingnya kandungan surat Al-Fatihah ini, seandainya tidak ada kandungan surat Al-Fatihah ini kecuali tauhid saja, maka itu sudah cukup menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat, ya, lebih bersemangat dalam membuka kitab-kitab para ulama, mengkaji perkataan-perkataan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat dalam hadis dalam surat ini. Bagaimana tidak, sedangkan surat ini, surat Al-Fatihah itu merupakan apa? Sebagaimana tadi kita katakan, Ummul Quran, yaitu induknya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, itu semuanya kembali kepada 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Itu bukan, tentunya itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk membaca surat ini yang di dalamnya terdapat doa yang paling agung. doa yang paling mulia bagi seorang hamba yang akan menentukan kehidupannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Nanti insya Allah Ta'ala akan kita jelaskan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepahaman dalam masalah agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami dan mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam surat yang pendek ini, 7 ayat. Dan kita berharap ilmu yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan barokah dengan setiap bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat. Tidak hanya dalam sholat kita, tapi barokah yang meluas bagi masyarakat kita, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya para penduduk negeri-negeri itu, negeri di mana saja di alam dunia ini, apabila mereka beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan bagi mereka al-barakah, yaitu kebaikan yang banyak, minas sama'i wal ard, tidak hanya dari dalam bumi, bahkan dari atas langit. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita patut pahami bahwasanya untuk mempelajari tafsir Al-Quran, tidak boleh seorang itu hanya mengandalkan kepada akal atau ra'yunya. Oleh karena itu, ikhwas kalian, ada satu faedah yang sangat berharga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Abdullah ibn Abbas untuk mendebat ribuan orang Khawarij. Akhirnya mereka bertobat, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, debatlah mereka dengan sunnah, debatlah mereka dengan sunnah, karena ahli sunnah, yaitu ahlul hadis, orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Tidakkah kita mendengar perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW? Nabi Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya semua perbuatan Nabi, perkataan beliau, perintah dan larangan beliau, apa yang beliau cintai, apa yang beliau benci, maka semuanya mencerminkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mereka mengatakan, al-malaikat hurasus sama wa ahlul hadis hum hurasul am, atau kama qala rahimahullah. Mereka mengatakan para malaikat itu adalah penjaga-penjaga di langit. Itu di langit ada penjaganya, yaitu siapa? Para malaikat. Wa ahlul hadis hurasul am, adapun ahlul hadis, orang-orang yang memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat, hum hurasul ar, mereka itu adalah para penjaga-penjaga di atas muka bumi. Maka kedudukan ahlul hadis, para ulama sunnah, para ulama tauhid bagi kaum muslimin, ini adalah barakah yang hendaknya kita kembali kepada para ulama dalam memahami dinul Islam dan tidak melepaskan diri dari keterangan mereka, dari penjelasan mereka, dan dari bimbingan mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Semoga penjelasan yang singkat ini, yang masih mukaddimah ini, bisa bermanfaat bagi kita. Dan insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir atau penjelasan sebagian faedah dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan pertolongan kepadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Ustaz, kita bacakan pertanyaannya mengenai kajian di pagi hari ini. Nah, Ustaz, bagaimanakah seorang yang mualaf belum dapat menghafal surat Al-Fatihah? Bagaimanakah salatnya? Adakah uzurnya? Mohon penjelasannya, tafadhal Ustaz.
0: Alhamdulillah, salam wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa kepadanya dengan sepenuh kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sepenuh kemampuan kalian. Artinya seorang itu dituntut untuk berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan sekuat kemampuannya, seoptimal mungkin apa yang bisa dia lakukan. Misalnya seorang baru masuk Islam, kemudian dia kesulitan untuk menghafal surat Al-Fatihah, misalnya demikian, dan itu pun saya kira sementara, karena sebenarnya untuk menghafal surat ini tidak terlalu berat. Maka sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka cukup baginya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, maka itu sudah cukup baginya dan sah salatnya.
1: Iya, baik. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, Ustaz, apakah surat Al-Fatihah boleh dibaca sebelum membuka doa? Karena termasuk kepada pujian Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, tafadhol Ustaz.
0: Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah tadi kita singgung bahwasanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang membangun ibadahnya di atas ilmu. Maknanya hendaknya dia kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW ketika berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji kepadanya. Demikian juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doanya. Maka dalam memuji ini hendaknya juga kita kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan dengan hasil pikiran kita semata. Ya, karena apa? Karena dalam masalah ibadah itu hukum asalnya adalah tauqifiyah. Perkara-perkara ibadah itu hukum asalnya mengikuti dalil. Tidak boleh kita melakukan sesuatu ibadah kecuali ada dalilnya. Misalnya dalam masalah doa, tidak boleh seorang berdoa, ya, misalnya dengan tata cara tertentu, misalnya orang berdoa sambil berjoget-joget misalnya. Nah, ini tidak ada contohnya dalam sabda Nabi SAW, dalam perbuatannya tidak ada. Maka tidak boleh demikian. Maka demikian juga dalam masalah membaca surat Al-Fatihah, ya, sepengetahuan kami tidak ada riwayatnya dan tidak ada para ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah ini sebelum berdoa, ya. Karena hakikatnya sebenarnya kalau kita baca surat Al-Fatihah dalam surat itu pun sebenarnya isinya adalah doa, ya. Nanti insya Allah akan sampai penjelasannya. Jadi sangat aneh sebenarnya orang yang memulai doa-doanya dengan Al-Fatihah terlebih dulu. Jadi pertanyaannya adalah dari mana ajaran ini? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ihwasatul Lahfan, bahwasanya tidaklah ada satu perbuatan sekecil apapun kecuali dihadapkan kepadanya dua buah pertanyaan. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah lima, mengapa? Mengapa seorang melakukan suatu amalan ikhlas atau tidak? Itu kembali kepada masalah niat dan masalah tauhid. Dan yang kedua kaifa, yaitu bagaimana? Bagaimana dia beramal? Apakah sesuai tuntunan ataukah sekedar menuruti hawa nafsu? Maka itu kembali dalam masalah ittiba. Itu seorang itu hendaknya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidaklah diterima suatu amal kecuali ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Yaitu kata Fudail, akhlasu wa asbabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Dan yang paling benar maknanya adalah ala sunnah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, bagaimana dengan mengakhirkan bacaan-bacaan doa atau yang lainnya dengan seperti ini saat membaca surat Al-Fatihah, yang di antara sebagian masyarakat kita itu menjadikan hal biasa karena mengikuti entah itu ustaznya atau yang lainnya.
0: Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam perkara apa saja, maka kembalikanlah kepada Allah, itu Al-Quran dan Rasul, pada sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila kita menjumpai suatu permasalahan, kita kembalikan, ya, kepada Al-Quran. Apakah ada ajarannya dalam Al-Quran, ya? Karena kita beragama ini bukan mengikuti adat istiadat, ya. Kita beragama ini adalah mengikuti dalil. mengikuti apa dalil? Apa gunanya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab kalau semua orang nanti berhak membuat syariat sendiri-sendiri? Jadi tidak ada gunanya diutusnya nabi-nabi yang terdahulu, para rasul, kalau semua orang boleh beribadah semaunya sendiri. Maka ya, tentu saja kita paham dan sangat masuk akal dan sangat logis apabila hendaknya ketika kita beribadah kita kembali kepada sunnah. Adakah tuntunannya dalam sunnah? Kalau tidak ada, tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena tadi sudah kita tegaskan, para ulama menyatakan hukum asal dalam masalah ibadah itu tauqifiyah, tidak boleh, haram kecuali ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, meskipun ikhlas, meskipun ikhlas, tapi kalau tidak ada tuntunannya, fa huwa raddun, artinya tertolak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, Ustaz. Kemudian kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Pertanyaannya, Ustaz, saat ini banyak di dunia beragam tata cara sholat, seperti misalnya meletakkan tangan di dada atau di perut dan lain-lain. Kemudian juga ada tahiyat akhir yang jari telunjuknya itu ada yang diam dan ada yang juga digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Dan masih banyak sholat yang berbeda di lingkungan masyarakat kita. Bagaimanakah sholat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini tambahan mungkin dari beberapa perbedaan yang semacam ini, Ustaz, untuk kita tanggapi. Tafadhol.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disinggung bahwasanya dalam masalah ibadah ini hukum asalnya adalah tauqifiyah, yaitu seorang tidak boleh beribadah melakukan suatu bentuk ritual kecuali ada dalilnya. Ini berbeda dengan masalah apa namanya dunia, masalah adat. Misalnya orang itu mau makan apa, bebas ya. Makan masalah adat. Hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dalam masalah ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalilnya. Maka ya, apabila kita ingin sholat sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, hendaknya kita belajar kitab-kitab para ulama seperti misalnya sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, atau demikian juga sudah diterjemahkan yang aslinya adalah dalam kitab Syarhul Mumti, itu sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saud Al-Utsaimin, atau sifat sholat Nabi ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, atau ulama-ulama yang lainnya yang terdahulu. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau misalnya kaum muslimin memiliki kitab-kitab hadis, maka di sana sudah ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dalam kitab-kitab hadis sudah dijelaskan bagaimanakah tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, prinsipnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, idza shahal hadis fa huwa madhhabi, apabila hadisnya sahih, ya, pemahamannya benar, maka itulah madhab saya. Ya. Adapun masalah perselisihan, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang diam dan meletakkan tangannya di mana, ya kita kembalikan kepada apa namanya dalil. Yang ada dalilnya maka kita ikuti, yang tidak ada dalilnya ya kita tidak lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, Ustaz, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup di perjumpaan pagi hari ini, kita bisa buat beberapa kesimpulan terkait tentang tafsir surat Al-Fatihah pada pertemuan. Tafadhol, Ustaz.
0: Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah kita bahas tadi bahwasannya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama dan itu menunjukkan keutamaannya. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan induk dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga sepatutnya kita mempelajarinya dan memahami kandungannya, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah apabila dia mampu membacanya. Maka itu sedikit ringkasan dari apa yang kami sampaikan. Mungkin ya sebagaimana tadi kita sampaikan di muka bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kandungan surat ini dengan sempurna secara mendetail. Ya susah, ya susah, karena ini memang ya ahsanul kalam kalamullah. kalam yang paling baik adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investasi terbaik. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program

0: mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107.7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target Rp40 juta terkumpul Rp2.160.007. Ukuran 37.839.993. Progres masih 5.4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107.7 FM Jogja. www.radiomuslim.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107.7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107.7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887.
3: Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
2: 86035530210
3: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

0: Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya, dan berbuat bodoh atau dibodohi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

0: ilaik.
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
2: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah. Radio Muslim 107,7 FM. Dibanjarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: حصن المسلم
1: ما يقوله عند الخروج من المسجد
2: دعاء ketika keluar masjid.
3: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu.
4: Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung dengan wajah-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang kekal dari gangguan syaitan yang terlaknat.

Wahai Rabb kami, hanya bagimu segala pujian. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya darimu kekayaan itu.

mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ketika itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah dan doa setelah azan. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Aku ridha bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul dan Islam adalah agama. Dan juga mengucapkan, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan padanya.

Maha suci Rabbku yang maha tinggi, atau mengucapkan Maha suci Rabbku yang maha tinggi, dan pujian untuknya.

0: ويسمي حاجته.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kekuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya. Dan engkau adalah maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan di akhirat, takdirkanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepadaku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berilah kerelaanmu kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hajatnya.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2020 proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim.

0: Dirgan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomercu.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
1: 86035530210
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan, dan kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan syaitan, serta jangan sampai syaitan mendatangi

orang-orang yang berpuasa, berbuka di tempatmu, orang-orang baik makan hidanganmu, dan para malaikat bersalawat atasmu.

0: telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan. Insya Allah.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target Rp40 juta terkumpul Rp2.160.007. Ukuran 37.839.993. Progres masih 5.4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852 9334 8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

0: حصن المسلم
1: ما يقوله إذا رأى ما يكره.
2: دعاء ketika melihat sesuatu yang tidak dia sukai.
3: Alhamdulillahi ala kulli hal.
2: Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.

Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istiftah qiyamul lail, beliau membaca, "Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dalam keadaan lurus mengarah kepada Al-Haq, lagi berserah diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadah, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah Rabbku, dan aku adalah hambamu. Aku telah menzalimi diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkan atau jauhkanlah aku dari kejelekan akhlak, dan tidak ada yang dapat menjauhkanku dari kejelekan akhlak kecuali Engkau. Aku terus-menerus menegakkan ketaatan kepadamu, dan aku terus bersiap menerima perintahmu dan terus mengikuti agamamu yang Engkau ridai. Kebaikan itu seluruhnya berada pada tanganmu, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Aku berlindung, bersandar kepadamu, dan aku memohon taufik padamu. Maha suci Engkau, lagi maha tinggi. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Atau membaca, Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, wahai yang memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya, wahai Zat yang mengetahui yang gaib dan yang tampak, Engkau menghukumi atau memutuskan di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Tunjukilah aku mana yang benar dari apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Atau membaca, Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau adalah cahaya bagi langit, bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah penegak yang menjaga dan memelihara langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Hanya milikmulah kerajaan langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Raja langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Engkau adalah Al-Haq, Zat yang pasti wujudnya. Janjimu benar, perjumpaan denganmu benar, ucapanmu benar, surga itu benar ada, neraka itu benar adanya, para nabi itu benar, Muhammad itu benar, dan hari kebangkitan itu benar akan terjadi. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku berserah diri, dan hanya kepadamu aku kembali, dan hanya kepadamu aku berdebat, hanya kepadamu aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosa
yang telah kuperbuat dan yang belakangan kuperbuat. Ampunilah apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Engkau adalah zat yang terdahulu dan engkau adalah zat yang paling akhir. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.

0: ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك.
1: يا الله, berilah petunjuk padaku sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada selainku. Berilah keselamatan padaku sebagaimana engkau berikan keselamatan kepada selainku. Jadikanlah aku walimu sebagaimana engkau jadikan selainku sebagai wali. Berilah berkah kepadaku pada semua pemberianmu. Lindungilah aku dari kejelekan takdirmu. Sesungguhnya engkau menakdirkan dan tidak ada yang menentukan takdir bagimu. Dan orang yang engkau jadikan wali tidak akan terhinakan, dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci dan maha tinggi engkau, ya Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaanmu dari kemarahanmu, dan dengan keselamatanmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu dari ancamanmu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjunganmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Untukmu kami melakukan sholat dan sujud. Kepadamu kami berusaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmatmu. Kami takut pada siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan minta ampunan kepadamu. Kami memuji kebaikanmu. Kami tidak ingkar kepadamu. Kami beriman kepadamu. Kami tunduk padamu dan berpisah pada orang yang kufur kepadamu.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagi-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dari Fulana. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada Ustaz dan keluarga.
6: Amin.
5: Amin. Amin. Serta seluruh kru Radio Muslim. Amin, amin. Semoga demikian juga untuk Anti ya. Afwan Ustaz, bercerita sebentar. Ana seorang guru di sebuah TK. Setiap tahun ada agenda penyerahan rapot untuk orang tua. Nah, hampir setiap tahun, mayoritas orang tua dari murid ini mengeluhkan tentang anak-anak mereka yang kecanduan HP atau gadget, Ustaz. Dan ketika di rumah, sulit diminta murojaah ilmu yang sudah diajarkan di sekolah. Mohon solusi dari Ustaz agar kami bisa sampaikan kepada para orang tua murid seperti apa, Ustaz. Ya, mohon dinasihati Ustaz dan diberi solusi. Tafadhol, Ustaz.
6: Baik ya, baik. Syukran ya. Barakallahu fik ya buat sang penanya ya. Baik, sang penanya adalah seorang guru TK, lalu kemudian ingin minta nasihat bagaimana ya intinya memberitahu kepada orang tua supaya anak-anak di rumahnya itu bisa dimonitor tentang murojaahnya dan lain sebagainya, dan minta pandangan ya bagaimana caranya yang baik ya, jadi supaya kesannya tidak menggurui dan semisalnya. Baik, yang perlu kita pahami bersama adalah lembaga sekolahan, apalagi usia dini, itu kita harus memperbaiki mindset dulu. Dan ini juga harus melibatkan yayasan atau pemilik sekolah. Untuk apa sih tujuannya mendirikan sekolah itu, apalagi sekolah anak usia dini? Mindset yang harus dibentuk adalah, anak-anak usia dini itu sebenarnya yang paling utama dan pertama dan yang paling wajib untuk mendidik dan mengajari mereka itu adalah orang tuanya, bukan guru-guru TK-nya, guru-guru usia dininya, bukan, tapi orang tuanya. Itu konsep pertama, mindset pertama, ya. Nah, tapi mungkin orang tuanya memiliki keterbatasan, ya, sehingga dia butuh bantuan. Boleh kita bermitra, berpartner dengan orang-orang lain, diantaranya lembaga sekolah, guru-gurunya, tapi perhatikan, anak dijadikan sebagai, guru itu dijadikan sebagai mitra, partnernya orang tua di dalam mendidik anak, bukan menjadi tempat penitipan anak, ya, sehingga semuanya diserahkan kepada gurunya. Sedangkan di rumah, akhirnya anak dibiarkan. Ini suatu konsep yang keliru. Karena itu, makanya, sekolahan harus memfasilitasi ya supaya yang namanya partnership atau kemitraan ini bisa berjalan. Yaitu dengan memfasilitasi adanya kajian-kajian parenting. Buat mereka, para orang tua, harus ada. Yang kedua, juga ya harus ada komunikasi yang baik, dua arah, ya. Dan timbal balik antara guru dengan orang tua, artinya ya entah itu dengan catatan, dengan buku atau dengan komunikasi WA dan lain sebagainya, harus ada komunikasi ya. Guru menyampaikan perkembangan di sekolah, orang tua juga harus melaporkan kondisi anaknya di gurunya, idealnya seperti itu gitu loh ya, supaya kebentuk bahwasanya mendidik anak ya itu bukan cuma di sekolah tapi yang paling penting, yang paling utama di rumah, itu perannya orang tua gitu loh. Dan mendidik karakter anak yang paling efektif itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Nah, karena itu, ini perkara-perkara yang harus bisa disampaikan kepada lembaga sekolah atau yayasan. Kemudian yang ketiga, bagi sang guru tadi, dia boleh bahkan baik untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua, ya, dalam rangka untuk apa? Untuk ya sama-sama kita mendidik anak-anak tersebut. Anak itu adalah anak didik daripada guru-guru tadi, tapi mereka adalah anaknya orang tuanya, amanat Allah kepada orang tuanya, ya. Nah, sehingga kita boleh memberikan arahan-arahan. Arahan itu bisa kita sampaikan by lisan atau tulisan. Misalnya begini, ya, bikin semacam jurnal anak-anak, ya, jurnal harian atau report, ya, report entah harian atau dwi harian, ya, tapi yang lebih baik harian. Ya, itu dijelaskan, ya, misalnya Ananda hari ini di sekolah, ya, misalnya hal-hal yang baiknya apa. Kemudian ada hal-hal misalnya yang penting untuk disampaikan, hari ini Ananda bersedih, hari ini Ananda sedang ini, itu perlu untuk disampaikan. Kemudian baru disampaikan ada semacam remark, ya, masukan buat orang tua, dan kemudian saran apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ini perlu, ya. Lalu kemudian nanti dari situ orang tua itu diharuskan untuk membaca dan setiap hari mengembalikan buku tersebut dan juga memberikan catatan-catatan juga, ya, Ananda di rumah begini. Jadi itu suatu hal yang perlu dilakukan karena agar ada komunikasi, apalagi ini anak-anak usia dini gitu loh, ya. Nah, jadi yang namanya menyampaikan kepada orang tua bukan cuma ketika rapotan, jadi terima rapot baru kemudian kita ngomong, kita sampaikan, tidak, ya. Jadi terima rapot ini adalah hanya sebagai salah satu laporan mungkin ketika di akhir semester dari program pendidikan tersebut, ya. Tapi laporan ini bukanlah laporan yang bisa menggambarkan semua kondisi gitu loh. Tapi laporan yang lebih baik adalah laporan yang memang sifatnya kontinu dan terus menerus, dan itu melibatkan orang tua. Lalu kemudian yang keempat adalah sebagai guru, kita tempatkan kita ini bukan sebagai pesuruhnya orang tua, bukan. Tapi kita adalah partnernya, mitranya mereka. Karena itu tempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai partner. Ketika Anda menempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai seorang partner, ya, maka Anda nggak perlu khawatir dan takut untuk menggurui dan yang semisalnya, enggak. Jadi Anda boleh menyampaikan, misalnya Bapak Ibu bisa nanti Ananda ketika di rumah nanti dibantu Bu supaya ini nanti supaya itu, dan ini memang kalau bisa tuh harus ada standar dan acuan-acuannya, dan harus ada harus ada istilahnya standar pencapaian yang diharapkan dari sang anak, ya, dengan melihat misalnya dari fase-fase melihat perkembangannya, ya, dari sensoriknya, dari ini, itu semua adalah hal-hal yang harus dilatih dan diperhatikan, ya. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya jawab, ya, wallahualam shawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al Mubarok atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomercu.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
1: 86035530210
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik dari musibahku ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu.

0: Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Besar dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Arsy yang Agung. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Langit, Bumi, dan Arsy yang Mulia. Ya Allah yang Maha Hidup. Ya Allah yang Maha Mengatur segala sesuatu. Aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
4: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107.7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target ₹40 juta, terkumpul ₹2.160.007. Ukuran 37.839.993. Progres masih 5.4%. Tingkat ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107.7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkanlah bulan sabit itu kepada kami dengan keberkahan dan keimanan, beserta keselamatan dan keislaman, serta berkah terhadap apa yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhanku.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya Allah, sesungguhnya aku amat menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

يوم يفر المرء من أخيه وأمه

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiyah في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ardh, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Afwan, izin bertanya, Seth, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat, Seth?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya. Jadi pada kaki itu batasnya adalah mata kaki, dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa, masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi maka itu isbal, ya. Jadi itu merupakan israf, berlebihan. Ngapain ya sampai sini itu kan kurang kerjaan ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat, ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat, ya. Kalau memang dia isbal, ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat, ya. Kalau di luar sholat boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumintini amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan dari Allah kita bisa melakukan kajian di kesempatan ini dengan kondisi yang sangat nyaman. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh yang berpahala. Insyaallah di kesempatan kali ini, sesuai dengan bulan yang saat ini kita jalani, yaitu bulan Dzulhijjah, kita akan membahas sedikit tentang fikih bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya dan sebagian makhluknya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan sebagian makhluk dibandingkan makhluk yang lain. Ada orang yang Allah lebih unggulkan dibandingkan orang yang lain. Ada manusia yang lebih Allah unggulkan daripada manusia yang lain. Ada malaikat yang lebih Allah unggulkan daripada malaikat yang lain. Ada waktu yang lebih Allah unggulkan dibandingkan waktu yang lain. Ada tempat yang lebih Allah unggulkan, lebih Allah cintai dibandingkan tempat yang lain. Dan itu semua Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Rabbmu, Tuhanmu, menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. "Wa yakhtar," dan Dia memilih di antara ciptaannya untuk diunggulkan lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain, juga sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka makhluk yang Allah ciptakan di alam ini derajatnya tidak sama. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia yang ada di alam ini derajatnya tidak sama. Demikian pula hal ini berlaku untuk waktu dan tempat. Ada sebagian tempat yang Allah lebih unggulkan dibandingkan tempat yang lain. Tempat yang menjadi situs jamaah haji lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Masjid Allah jadikan sebagai tempat yang lebih mulia dibandingkan tempat yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menunjuk sebagian waktu lebih mulia dibandingkan waktu yang lainnya. Allah pilih beberapa waktu tertentu lebih mulia, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan waktu yang lain. Di antara waktu yang Allah muliakan adalah bulan Dzulhijjah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Di antaranya Allah menyebutkan di surat At-Taubah bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang memiliki nilai keistimewaan lebih tinggi dibandingkan selain bulan haram. Allah berfirman, "Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah, dalam ketetapan Allah, dan inilah akidah hampir mayoritas manusia. Bahasanya jumlah bulan dalam setahun ada 12. Berbeda dengan akidah orang Kristen Ortodok yang mereka meyakini bahasanya jumlah bulan dalam setahun hanya ada 10. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang ini Allah tetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka 12 bulan yang berlaku di zaman kita saat ini telah Allah tetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dzalikatinu al-qayyim. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikatinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Dan yang dimaksud bulan haram jumlahnya 4 telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara kahai'atihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana kondisinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi.
7: As-sanatu itsna asyara syahran. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 itu adalah bulan haram. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun syahru mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu bulan haram yang terpisah adalah bulan Rajab yang merupakan bulan suku mudhar. Karena suku mudhar dikenal sangat mengagungkan bulan Rajab ini yang jatuh antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa bulan haram ada 4, yang 3 berturut-turut sedangkan yang 1 terpisah jauh? Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bahasanya ketetapan bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia. Dan bulan haram ini telah menjadi aturan sejak zaman jahiliyah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, masyarakat Arab telah mengenal adanya istilah bulan haram dan mereka memuliakan bulan haram melebihi bulan-bulan yang lainnya. Poros intinya adalah pada masalah ibadah haji dan umrah. Sejak masa silam, haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Dan penamaan Dzulhijjah itu sudah ada sebelum Islam. Penamaan Dzulhijjah sudah ada sebelum Islam. Orang-orang jahiliyah telah menyebut bulan haji dengan Dzulhijjah. Sebagaimana namanya, Dzulhijjah artinya pemilik haji, karena di bulan ini adalah bulan manusia melaksanakan ibadah haji. Dan bangsa Arab sejak masa silam memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Ka'bah, sehingga mereka memberikan jaminan suaka keamanan bagi siapapun masyarakat yang mau melakukan haji ke Ka'bah, maka mereka selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Karena itu 3 bulan berturut-turut, yang pertama dan yang terakhir mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelum bulan Dzulhijjah yaitu bulan Dzulqa'dah, dan 1 bulan setelah Dzulhijjah yaitu bulan Muharram. Mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelumnya sebagai waktu untuk orang yang melakukan berangkat haji. Maka mereka mendapatkan waktu 1 bulan jaminan keamanan, siapa yang berangkat haji sejak mulai bulan Dzulqa'dah, dia aman selama di perjalanan. Sedangkan 1 bulan setelah Dzulhijjah yaitu bulan Muharram menjadi waktu rentang bagi mereka untuk pulang dari haji. Sehingga masyarakat yang melakukan haji mendapatkan jaminan keamanan selama 3 bulan. 1 bulan sebelum haji, kemudian yang kedua di bulan haji sendiri, dan yang ketiga 1 bulan setelah haji. Sedangkan satu yang terpisah adalah bulan Rajab, dan bulan Rajab ini merupakan bulan umroh. Bulan umroh bagi masyarakat Arab, sehingga mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan haram. Orang yang melakukan umroh mendapatkan jaminan suaka keamanan selama perjalanan umrohnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ijma' sahabat menunjuk bulan Muharram sebagai awal bulan dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam. Di antara keistimewaannya adalah Allah awali kalender kaum muslimin dengan bulan haram, dan Allah akhiri kalender kaum muslimin juga dengan bulan haram. Hasan Al-Basri mengatakan innallaha iftataha sanata bi syahri haram. Allah Subhanahu wa taala membuka tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bi syahrin haram, dan Allah mengakhiri tahun juga dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan yang lain yang terdapat dalam bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu Al-Ansari, sahabat Abu Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, syahrani la yang kusan syahra idin, ada dua bulan yang tidak berkurang, dan dua bulan itu adalah dua bulan Id, Ramadhanu wa Dzulhijjah. Dua bulan itu adalah bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah. Nabi SAW menyebut dua bulan ini sebagai syahrani la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang. Tentang makna la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang, ada banyak kaul, ada banyak pendapat ulama. Dan pendapat yang paling bagus, wallahu ta'ala alam, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari Ishaq bin Rahuyah. Beliau mengatakan, yang dimaksud syahrani la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang adalah annahuma tamani fil ajri wa thawab, adalah dua bulan yang amalan pahalanya, yang pahala bagi orang yang mengamalkan di bulan itu, tamani fil ajri wa thawab, sempurna pahalanya dan ganjaran yang Allah berikan. Wa inna qasa fil adad, meskipun jumlahnya bisa jadi tidak 30 hari, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan pahala amal selama satu bulan penuh, meskipun jumlah bulan Ramadan dan Dzulhijjah hanya 29. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai syahra idin, dua bulan id, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadan disebut syahra idin karena bulan Ramadan diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, dan bulan Dzulhijjah di tanggal 10-nya kita merayakan Idul Adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya syahra idin, dua bulan id. Nah, yang penting di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan orang yang melakukan amalan di dua bulan ini, Ramadan dan Dzulhijjah, akan dilindungi amalnya dan tidak mengalami pengurangan. Kemudian keutamaan yang lain untuk bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan fi ayyami tasyrik, di hari tasyrik. Wallahu alam, namun fi ayyami tasyrik ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, dan yang mahfuz, riwayat yang benar adalah fi ayyamil asyr min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah termasuk jihad fisabilillah? Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW menjawab, walal jihadu fisabilillah, bahkan termasuk jihad fisabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji' min dzalika bisyai', dan tidak ada satupun yang kembali. Dia mati di medan jihad dan hartanya dirampas oleh musuh, tidak ada yang kembali. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan yang lainnya. Dan hadis ini merupakan hadis yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk menyebut 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagai khairu ayyamid dunya, hari terbaik di alam ini, hari terbaik di dunia ini. karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini melebihi amalan yang dilakukan di selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai bisa mengalahkan amal jihad? Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentang makna pertanyaan para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan jihad? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan jihad? Ada banyak tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang dimaksud amalan 10 pertama yang bisa mengalahkan jihad di sini adalah amalan haji. Karena amalan haji mu'dhamuhu, mayoritas itu dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di antara para sahabat ada yang lebih mengunggulkan haji dibandingkan jihad, semacam sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala maha kaya untuk memberikan pahala lebih besar daripada pahala jihad. Berdasarkan zahir dari hadis, berdasarkan makna zahir hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan amal jihad fi sabilillah. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rajab. Dalam kitabnya Fathul Bari, Ibnu Rajab mengatakan, "Wa hadzal hadits nassun fi anna al-amal al-mafdula yasiru fadilan idza waqa'a fi zamanin fadil." Hadis ini merupakan dalil yang tegas bahwasanya amal yang kurang mulia, amal yang kurang utama, bisa menjadi jauh lebih utama, mengalahkan amal yang utama apabila dilakukan di waktu yang utama. Satu amalan yang kurang utama bisa menjadi bernilai yang besar apabila dilakukan di waktu yang istimewa, sehingga amal ini mengalahkan amal-amal mulia yang lainnya. Maka tidak heran ketika ada orang yang melakukan satu amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena hari ini adalah hari yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala baginya melebihi pahala orang yang melakukan jihad, dan Allah maha kaya. Kecuali jenis jihad yang paling utama, yaitu jihad yang tidak meninggalkan keuntungan duniawi sedikit pun, dia berjihad dengan jiwa dan hartanya dan semuanya hilang. Dia meninggal di medan jihad, jiwanya hilang dan hartanya dirampas oleh musuh. Wallahu alam, insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat, dan kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala yang demikian murah kepada masyarakat, kepada hambanya, hanya dengan melakukan amal di selama 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena kita punya keyakinan Allahu ghani, Allah maha kaya. Dia bisa memberikan apapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 Ramadan? Ada banyak penjelasan ulama dalam hal ini. Di antaranya disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan Al-Mubarakfuri. Mereka mengatakan bahwasanya ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama antara 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Sebagian ada yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 terakhir Ramadan, berdasarkan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya 10 terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 pertama Dzulhijjah, karena yang pertama, bulan Ramadan Allah tunjuk sebagai bulan untuk melaksanakan kewajiban puasa. Yang kedua, dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang nilainya lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wal mukhtar, pendapat yang benar dalam hal ini, dibedakan antara siang dan malam. Dibedakan antara siang dan malam. Untuk siang harinya, 10 pertama bulan Dzulhijjah afdol, lebih afdol, lebih mulia dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Karena di 10 bulan, di 10 pertama Dzulhijjah terdapat Yaumu Arafah. Terdapat hari Arafah. Yang itu dianggap sebagai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari terbaik bagi kaum muslimin, dan doa terbaik yang dipanjatkan adalah doa ketika hari Arafah. Dan tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan manusia dari neraka melebihi hari di mana Allah membebaskan manusia ketika di hari Arafah. Kemudian malamnya, untuk malamnya maka 10 terakhir Ramadan lebih afdol daripada malam-malam yang lainnya. Karena di malam 10 terakhir Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Hari Arafah adalah afdalu ayyamis sanah. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam setahun. Dan Lailatul Qadar adalah afdalu layali as-sanah. Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama dalam setahun. Karena itu tentang mana yang lebih utama antara 10 Dzulhijjah dan 10 Ramadan, pendapat yang tepat adalah dirinci antara siang dan malam. Kemudian yang kedua, mana yang lebih mulia antara Dzulhijjah dengan Muharram? Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut beberapa kemuliaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan ini sebagai bulan paling mulia untuk dilakukan puasa, paling afdol untuk dilakukan sebagai bulan untuk mengamalkan puasa. Yang kedua, Nabi SAW menyebut Muharram sebagai syahrullah, sebagai syahrullah, bulan Allah, yang itu pujian bagi bulan Muharram. Maka jawaban untuk hal ini, untuk penggalan hadis, Nabi SAW menyebut afdolus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Nabi SAW hanya menyebut amal puasa, tidak menyebut amal yang lain. Maka Dzulhijjah lebih luas cakupannya dibandingkan Muharram. Dan kita tidak mempertentangkan hal ini. Puasa yang paling utama dilakukan di bulan Muharram. Tapi amal secara umum yang paling utama dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Sehingga 10 pertama Dzulhijjah mencakup seluruh amal. Baik bentuknya puasa, zikir, qiraatul Quran, salat maupun yang lainnya. Sementara Muharram hanya menjadi bulan istimewa untuk kegiatan puasa saja. Tidak mencakup amal yang lain. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Muharram sebagai syahrullah, ini telah dijelaskan oleh As-Suyuti. Muharram disebut sebagai syahrullah karena satu-satunya bulan dalam kalender Hijriyah yang Nabi sallallahu menyebut Muharram sebagai syahrullah, ini telah dijelaskan oleh As-Suyuti. Muharram disebut sebagai syahrullah karena satu-satunya

Nama ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sedangkan kata Al-Muharram itu baru ada setelah Islam datang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Syahrullah. Sebagai Syahrullah, bulan Allah, karena bulan ini asal penamaannya bersumber dari wahyu. Dengan memahami hal ini, kita tidak menjumpai adanya pertentangan antara keutamaan bulan Muharram dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian dari sekian bulan atau sekian hari Dzulhijjah tadi, manakah yang paling istimewa? Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Qurt, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri summa yaumul qarr." Sesungguhnya a'dhamul ayyam, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah yaumun nahri, hari nahr, hari ketika berkorban, dan yang kedua yaumul qarr, hari al-qarr. Apa itu hari al-qarr? Hari al-qarr adalah tanggal 11 Dzulhijjah, setelah hari nahr. Nah, di sini kita semakin bingung. Karena 10 pertama bulan Dzulhijjah jelas tanggal 11 tidak masuk. Lalu di mana sisi keistimewaan hadis ini? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tingkatan yang kedua yang lebih utama di sisi Allah setelah yaumun nahr adalah yaumul qarr. Setelah yaumun nahr, setelah hari berkurban, adalah hari tanggal 11 Dzulhijjah. Maka jawabannya wallahu alam, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bulan Dzulhijjah tidak hanya di 10 pertama saja. 10 pertama ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 13 11 12 13 atau hari tasyrik termasuk hari yang sangat utama di sisi Allah, meskipun untuk beramal tidak masuk dalam rentang 10 pertama Dzulhijjah. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan banyak hari, namun Allah istimewakan sebagiannya khusus untuk banyak beramal dan sebagiannya untuk kegiatan yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, selama tanggal 10 sampai 13 kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Padahal puasa satu-satunya amal yang bisa menyapu seluruh siang hari. Dimulai dari subuh sampai maghrib, semua siang, seluruh siang hari kita melakukan amal tanpa putus hanya dengan satu amal itu, yaitu puasa. Namun ketika itu kita dilarang untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahasanya hari itu istimewa di sisi Allah, namun bukan hari yang khusus untuk melakukan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa fikih yang terkait dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, aturan yang pertama adalah larangan bagi orang yang hendak berkorban. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah. Yang dimaksud melihat hilal Dzulhijjah di sini adalah kalian telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Bukan berarti syarat untuk melakukan hal ini kita harus melihat hilal. Karena di tempat kita untuk bisa melihat hilal tidak semua orang bisa melakukannya. Namun maknanya adalah ketika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, baik dengan ru'yah maupun dengan hisab, maupun dengan ikmal Sya'ban atau ikmal Dzulqa'dah, baik dengan metode ru'yah atau dengan metode menyempurnakan bulan Dzulqa'dah sebelumnya menjadi 30 hari. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian ingin melakukan kurban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan motong rambutnya dan jangan motong kukunya.
Apa yang dimaksud rambut dan kuku yang dilarang

untuk dipotong dalam hadis ini. Sebagian orang beranggapan yang dilarang di sini adalah rambut dan kuku hewan kurbannya. Dan ini pemahaman yang tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong rambut dan kukunya pakai dhamir hu. Dhamir hu mudzakkar. Kalau itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jangan potong hewan kurbannya, maka beliau akan gunakan dhamir ha. An sya'riha wa azfariha. Namun lafaz hadis an sya'rihi wa azfarihi menunjukkan kalau kuku dan rambut yang dilarang dipotong adalah sahibul kurban, bukan hewan kurbannya. Kemudian tentang larangan motong kuku dan rambut, ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan larangan ini adalah haram. Dan ini pendapat Sa'id ibn Musayyib, pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Dawud Al-Zahiri, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Sementara Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat larangan ini hukumnya makruh. Berdasarkan kaidah mereka, satu larangan yang hanya terkait masalah adab, maka tidak sampai pada tingkatan haram, hanya tingkatan makruh. Namun wallahu a'lam, banyak ulama kontemporer yang memfatwakan ketika ada orang yang melanggar potong kuku atau rambut secara sengaja padahal dia mau berkorban, para ulama memfatwakan agar mereka bertobat. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama kontemporer menguatkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya motong kuku dan rambut bagi sahibul kurban ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah hukumnya haram. Hanya saja haram di sini bukan menjadi syarat sah kurban seseorang. Seseorang sah kurbannya sekalipun dia melakukan pelanggaran dengan motong kuku dan rambutnya. Kemudian larangan ini berlaku bagi orang yang memiliki kriteria yang pertama, dia telah memiliki hewan kurban. Kalau belum memiliki hewan kurban, maka dia belum terkena larangan ini. Misalnya dia sudah punya niat, punya keinginan, uang sudah siap, tapi belum dapat hewan kurbannya, masih boleh motong. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, man kana lahu dhibhun yadhbahu. Siapa yang memiliki dhibhun yadhbahu, hewan yang mau dia sembelih. Artinya harus memiliki dulu. Bukan sebatas punya niat, bukan sebatas punya keinginan. Kemudian yang kedua, yang dilarang adalah sahibul kurban, dan larangan ini tidak berlaku bagi kerabatnya yang lain. Jika yang berkurban bapaknya, maka ibu, istri, dan anak-anak boleh motong-motong. Tapi si bapak tidak boleh motong-motong. Kalau yang berkurban anaknya, hanya dia yang tidak boleh potong-potong. Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya boleh motong-motong. Kemudian pembahasan berikutnya tentang satu masalah yang saat ini sedang ramai, yaitu ikhtilaful matla', perbedaan matla', perbedaan terbit hilal antara Indonesia dengan negara Saudi. Tentang masalah penetapan tanggal, apakah mengikuti wihdatul matla' ataukah ikhtilaful matla', ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahasanya yang benar adalah wihdatul matla'. Maka seluruh dunia itu mengikuti satu matla'. Jika ada satu kaum muslimin yang telah melihat hilal, maka seluruh kaum muslimin yang lain harus mengikuti yang telah menetapkan tanggal satu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ikrimah
Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya, bahasanya yang benar adalah ikhtilaful matla'. Masing-masing daerah itu mengikuti tanggal 1 sesuai dengan terbitnya hilal di masing-masing wilayah. Tidak harus satu kesatuan. Dan bahkan ada yang mengatakan ini ijma' salaf, ini ijma' sahabat. Maka bisa jadi ada qaul jumhur, ada pendapat jumhur yang itu yukhalif ijma' salaf, yang bertentangan dengan ijma' sahabat. Meskipun pernyataan apakah ini benar ijma' sahabat, banyak yang kemudian tidak menerimanya. Dan insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini bahasanya tentang masalah matla', yang benar adalah ikhtilaful matla' mu'tabar. Adanya perbedaan tempat terbit hilal itu menyebabkan perbedaan penetapan tanggal. Berdasarkan beberapa riwayat dari sahabat, di antara yang pertama adalah hadis dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas. Bahasanya si Quraib ini pernah disuruh oleh Ummu Fadl, Ummu Fadl bintul Harith, ibunya Ibnu Abbas. Quraib diminta oleh ibunya Ibnu Abbas untuk menemui Muawiyah di Syam. Dan perjalanan Madinah ke Syam kurang lebih 1 bulan di masa silam, untuk melaporkan satu urusan. Setibanya di Syam, kata Quraib, dia masuk tanggal 1 Ramadan ketika dia masih di Syam, dan hilal Ramadan itu dilihat di malam Jumat. Berarti tanggal 1 Ramadan ketika itu jatuh pada hari Jumat. Kemudian dia pulang. Sesampainya di Madinah, dia tiba di Madinah di akhir Ramadan. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, kapan kalian melihat hilal? Kata Quraib, kami melihat hilal malam Jumat. Kemudian kata Quraib, kami melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Adapun kami, masyarakat Madinah, melihat hilal di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila salasina au narahu. Dan kami puasa sesuai dengan hilal yang pertama kami lihat, yaitu malam Sabtu. Kami puasa sampai kami melakukan puasa selama 30 hari atau hingga kami melihat hilal bulan Syawal. Kemudian Quraib bertanya lagi, lalu kenapa kok kalian tidak ikut ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Kejadian ini, ya, kejadian Quraib ini terjadi setelah Muawiyah menjadi khalifah. Dan Madinah waktu itu berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Apa kata Ibnu Abbas? La, kami tidak ikut Muawiyah. Hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat jelas bahwa ikhtilaful matali', perbedaan terbitnya hilal, itu dihargai oleh Ibnu Abbas. Dan bahkan Ibnu Abbas mengatakan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mengherankan, Ibnu Abbas berada di Madinah, dan Madinah ketika itu masuk wilayah kawasan Muawiyah. Namun sekalipun demikian, Ibnu Abbas tetap berpegang pada ikhtilaf matla', meskipun dia masih satu negara dengan Syam. Namun karena adanya perbedaan matla', hilal terbitnya berbeda, Ibnu Abbas mengikuti terbitnya hilal. Sehingga sangat jelas di sini sahabat tidak menggunakan prinsip wahdatul matla'. Karena itu kalau misalnya di negara Saudi melakukan hari raya, dan kita berada di timur,
secara umum hilalnya terbit lebih telat dibandingkan yang ada di barat, maka umumnya kita lebih telat dibandingkan daerah barat. Ada orang yang bingung begini, secara jam, ya, secara waktu kita itu 4 jam lebih dulu dibandingkan Saudi. Seharusnya kan harinya lebih awal dibandingkan Saudi. Tapi mengapa yang lebih sering Saudi lebih mendahului satu hari dalam penetapan kalender Hijriyah dibandingkan Indonesia? Maka jawabannya, ini disampaikan oleh Syekhul Islam, dan semacam ini sesuai dengan ilmu astronomi, bahwa bulan itu terbit ketika matahari tenggelam. Bulan baru bisa dilihat, terutama dalam posisi sabit, dalam posisi hilal, baru bisa dilihat ketika matahari telah tenggelam. Karena kita berada di timur, matahari tenggelam lebih cepat 4 jam dibandingkan yang berada di barat. Sehingga ketika matahari tenggelam di tempat kita, bulan masih sangat muda. Masih sangat muda. Ketika tenggelam, dia belum terlihat. Geser dia ke barat terus. Setelah menempuh perjalanan 4 jam baru tenggelam, bulan sudah mulai agak tua. Sehingga ketika matahari tenggelam, dia lebih cepat, dia mulai bisa terlihat. Maka semakin ke barat dalam kalender Hijriyah itu semakin awal harinya. Karena berarti bulan semakin tua. Hanya selisih jam, semakin ke barat bulan semakin tua. Karena itu satu hal yang mustahil. Ketika ada tim ru'yah daerah Papua melihat hilal, sementara daerah Jakarta tidak melihat hilal, atau daerah Sumatera tidak melihat hilal, ini tidak mungkin. Karena secara teori barat seharusnya lebih mudah melihat hilal dibandingkan yang timur. Semakin lama matahari itu tenggelam, maka semakin tua hilal itu akan terbit. Sehingga tidak perlu heran, tidak perlu bingung, kenapa kita harinya lebih awal, jamnya lebih awal, tapi tanggalnya lebih duluan yang barat. Penjelasannya seperti tadi. Kemudian di antara dalil yang lain, bahasanya ikhtilaful matla' itu mu'tabar, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Masruq, seorang tabi'in, muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, saya pernah menemui Aisyah bersama temanku pada hari Arafah. Kemudian Aisyah menyuruh pembantunya, menyuruh budak perempuannya untuk menyiapkan suguhan bagiku. Lalu Aisyah mengatakan, falaula anni shaimah ladzuqtuhu, kalau bukan saya sedang puasa, saya ikut makan. Lalu Masruq dan temannya ini bertanya, atasumina ya umal mu'minin wala tadrina la'allahu yauman nahr. Wahai umul mu'minin, apakah hari ini Anda puasa? Padahal bisa jadi ini adalah 10 Dzulhijjah. Jadi kejadian ini, kejadian Masruq bersama Aisyah, yang Aisyah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini, masyarakat itu bingung apakah ini sudah masuk tanggal 10 ataukah masih tanggal 9. Mengingat di daerah lain sudah ada yang berhari raya. Di daerah lain sudah ada yang tanggal 10, berhari raya Idul Qurban. Namun di tempat Aisyah, di Madinah, menurut Aisyah masih tanggal 9. Karena umumnya rakyat Madinah, masyarakat Madinah belum berhari raya. Meskipun di daerah lain ada yang berhari raya. Sehingga Masruq mengatakan, loh kok Anda puasa? Bisa jadi ini nanti hari raya. Sekarang ini hari raya. Dan sebagian orang meragukan tanggal 9 yang ditetapkan oleh Depak jatuh pada hari Sabtu. Dia mengatakan berarti nanti kita puasanya pas hari raya, karena hari Sabtu itu hari raya di Saudi. Kasus ini sudah terjadi di Aisyah. Dulu sempat terjadi perselisihan semacam ini. Di satu daerah ada yang sudah berhari raya, dan Madinah belum berhari raya.
Maka Masruq mengingatkan, kok Aisyah berpuasa, ya ummal mu'minin. Apa kata Aisyah? Innama yauman nahri idza naharal imamu wa azmun nas. Yang disebut yauman nahr itu kalau pemimpin Madinah sudah mengumumkan hari raya dan masyarakat Madinah berhari raya. Wal fitru idza aftaral imam wa azmun nas. Dan hari Idul Fitri itu apabila imam pemimpin Madinah sudah menetapkan Idul Fitri, dan demikian pula masyarakat umumnya Madinah melakukan hari raya Idul Fitri. Ini menunjukkan bahasanya Aisyah radhiyallahu anha menghargai adanya ikhtilaf matla. Riwayat ini disebutkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, dan kata Ibnu Rajab, beliau mengatakan fahadzal asar sahihun an Aisyah. Asar ini sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Isnaduhu fi ghayatis sihah. Sanadnya sangat sahih. Dan kemudian Ibnu Rajab menambahkan wala yu'rafu li Aisyah mukhalifun minas sahabah. Dan tidak diketahui ada satupun sahabat yang menyelisih pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga beliau menganggap ini ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Sahabat yang lain mendiamkan atas sikap Aisyah yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka insyaallah wallahu taala alam, tentang masalah perbedaan penetapan tanggal, pendapat yang jauh lebih kuat dalam hal ini adalah masing-masing negara mengikuti keputusan pemerintahnya. Dan yang namanya hari raya itu bisa disebut hari raya ketika seluruh kaum muslimin merayakannya. Tidak ada istilah hari raya yang satu merayakan, yang satu tidak merayakan. Dan sebagai ilustrasi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengikuti pemerintah? Amalan ibadah yang mengikuti waktu kalender, yang mengikuti tanggal bulan Hijriah, itu tidak hanya puasa, tidak hanya hari raya. Termasuk diantaranya adalah wukuf di Arafah. Dan kita tidak pernah menjumpai adanya satu catatan dalam sejarah kaum muslimin berbeda hari dalam wukuf di Arafah. Tidak pernah kita jumpai hal itu. Kenapa? Karena masyarakat sana punya prinsip, pokoknya yang menetapkan kapan tanggal 1, referensinya, rujukannya hanya satu orang, pemerintah. Selain itu dilarang. Berbeda dengan di tempat kita yang memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi ormas untuk turut campur menetapkan kapan tanggal 1 awal bulan. Maka kita bersyukur kepada Allah, Arafah tidak ada di Indonesia. Tidak bisa kita bayangkan, andaikan Arafah di Indonesia, maka hari ini yang wukuf di Arafah Muhammadiyah, besok pemerintah wukuf di Arafah, besoknya lagi yang wukuf di Arafah adalah An-Nadir atau jamaah Naksabandiyah, atau An-Nadir yang paling awal ya, An-Nadir yang paling awal. Jadinya ada 4 kali wukuf di Arafah. Kita bingung kira-kira bagaimana orang luar yang datang haji ke Indonesia. Pasti mereka akan kebingungan mau milih wukuf yang mana. Ikut wukuf Muhammadiyah ataukah ikut wukuf pemerintah atau anak Sabandia atau An-Nadir. Wallahualam. Dan jika kita mengakui hal ini diterapkan di Arafah, maka juga bisa diterapkan dalam ibadah yang lain. Karena itu kapan puasa, kapan hari raya, hukumnya sama dengan kapan kita melakukan wukuf di Arafah. Sepakat, serempak, sesuai dengan keputusan pemerintah. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah kapan kita melakukan puasa Arafah. Ini kembali kepada definisi apa itu Yaumu Arafah. Apakah Yaumu Arafah itu hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah, ataukah hari yang bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender masing-masing negara? Di sana ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahasanya Yaumu Arafah adalah hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Sehingga bagi orang yang mau melakukan puasa Arafah,
dia harus melakukan tepat di hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah. Ini pendapat jumhur ulama Saudi, termasuk Lajnah Daimah, kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin juga berpendapat demikian. Lalu ada yang tanya, saya punya prinsip mengikuti pemerintah, maka saya berhari raya sesuai dengan pemerintah. Bolehkah kalau saya itu berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah menurut Indonesia sesuai dengan wukuf jamaah haji di Arafah, sementara nanti hari rayanya ikut pemerintah? Wallahu alam, hingga saat ini kami belum mendapatkan fatwa tentang hal ini. Apakah ada fatwa ulama kontemporer yang mengatakan demikian? Jadi dia puasanya mengikuti wukuf, tapi hari rayanya mengikuti pemerintah. Dan ini jelas la yastaqim, ya. Ini pendapat yang unik, karena nanti pasti ada lompat satu hari. Lah terus tanggal 9-nya ini mau disebut hari apa? Boleh enggak puasa? Kalau dia misalnya, saya berkeyakinan ini belum hari raya, oh masih, berarti masih boleh puasa tanggal 9 menurut dia. Lalu dia puasa tanggal 9 itu puasa apa? Puasa Arafah ataukah puasa tanggal 9? Karena itu bagi mereka yang berprinsip bahwasanya puasa Arafah itu sesuai dengan jamaah haji wukuf di Arafah, seharusnya kalau dia mau istiqomah, dia mau konsisten dengan pendapatnya, hari rayanya juga hari raya mengikuti Saudi. Nanti di hari rayanya bersama yang melakukan hari raya di hari Sabtu. Nah, dari dua pendapat ini ada beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan arti yang benar hari Arafah. Yang pertama, bahasanya puasa Arafah itu sudah ada sebelum pelaksanaan haji wada. Nabi SAW haji berapa kali? Sekali haji wada. Dan puasa Arafah sudah dikenal para sahabat sebelum adanya haji wada. Berarti apa yang terjadi? Sahabat melakukan puasa Arafah sebelum ada kegiatan di Arafah, karena adanya kegiatan di Arafah setelah adanya haji wada. Sahabat yang berada di Madinah, karena ini sebelum haji wada, sebelum tahun haji wada, telah melakukan puasa Arafah, padahal Arafah masih kosong, belum ada orang yang wukuf di Arafah. Apa dalil hal ini? Dalil ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Maimunah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Maimunah. Beliau mengatakan, "Annan nasa syakku fi siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah." Kaum muslimin ketika haji wada itu ragu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ketika wukuf ataukah tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Kaum muslimin memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini sedang puasa atau tidak? Fa arsaltu ilaihi bi hilabin wa huwa waqifun fil mauqif. Kemudian saya membawakan kepada beliau segelas susu ketika beliau sedang wukuf. Fasyariba minhu wan-nasu yandurun. Lalu beliau minum dan kaum muslimin melihatnya. Ya. Yang bisa kita pahami dari hadis ini, sahabat telah mengetahui adanya anjuran puasa Arafah sebelum kejadian haji wada. Makanya mereka ragu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Arafah ataukah tidak? Kalau belum ada anjuran puasa Arafah, mereka tidak akan meragukan dan mempertanyakan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa ataukah tidak. Mereka mempertanyakan beliau itu puasa ataukah tidak, karena ini hari puasa sunnah yang sudah mereka kenal sebelumnya. Maka ini menunjukkan bahasanya para sahabat telah melakukan puasa Arafah sebelum ada kegiatan wukuf di Arafah. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan definisi yang benar untuk puasa Arafah adalah puasa yang jatuh tanggal 9 Dzulhijjah, terlepas dari kegiatan jamaah haji, baik bersamaan dengan kegiatan jamaah haji ataupun tidak bersamaan dengan kegiatan
jamaah haji. Kemudian yang kedua, seperti yang kita tahu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, wilayah kaum muslimin itu tersebar jauh di berbagai penjuru Arab. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin telah memasuki daerah Yaman. Kaum muslimin telah masuk daerah Yaman. Maka kita bisa mengukur rentang jarak antara Madinah, Mekah, dan Yaman. Perjalanan Mekah dan Madinah 400 kilo di masa silam ditempuh selama 1 minggu, selama 1 pekan perjalanan. Sedangkan Mekah dan Yaman bisa lebih dari itu, bisa sampai 2 pekan. Tayib. Nah, bisa kita bayangkan, andai kan prinsip ini diterapkan, misalnya di Mekah hilal terlihat tanggal 1 Dzulhijjah pada hari Sabtu, maka nanti otomatis 10 hari berikutnya atau 9 hari berikutnya mereka melakukan wukuf. Kira-kira bagaimana cara masyarakat masa silam menyampaikan informasi semacam ini? Maka satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah mengirim surat ke berbagai daerah, kan begitu ya. Kirim surat ke Yaman, kirim surat ke Madinah, kirim surat ke Najd dan seterusnya, mengabarkan kepada mereka semua bahwasanya wukuf jatuh hari sekian. Itu konsekuensinya. Itu kalau di tempat kita kurang dari 1 detik informasi sudah sampai, bisa siaran langsung. Tapi coba masa silam, sehingga untuk kemudian melakukan perjalanan sejauh itu butuh waktu bisa sampai 2 pekan atau bisa sampai 10 hari. Terus kapan mereka akan puasa? Habis di jalan informasinya ya. Sebelum informan ini datang, tanggal 9-nya sudah berlalu. Kalau kaidah ini kita terapkan, berarti ada salah satu hukum Islam yang baru bisa dilaksanakan secara yakin setelah adanya teknologi. Sebelum ada teknologi, berarti hukum itu tidak bisa diterapkan secara yakin. Dan tidak mungkin agama bergantung kepada teknologi. Tidak mungkin ada hukum yang baru bisa dilaksanakan secara sempurna setelah adanya teknologi. Karena Islam yang paling sempurna adalah Islam di zaman salaf, Islam di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga dengan pemahaman ini kita semakin yakin bahwa tidak mungkin menerapkan kaidah definisi Arafah adalah hari di mana masyarakat melakukan wukuf, hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, mengingat karena penyampaian informasi semacam ini tidak mungkin dilakukan di masa silam. Kemudian yang terakhir, jamaah dimuliakan Allah, tentang masalah takbiran, kita sebutkan ringkas saja bahwasanya takbiran di bulan Dzulhijjah itu ada 2. Ada takbiran mutlak dan takbiran muqayyad. Takbiran mutlak itu takbiran yang dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat. Kita bisa melakukan takbiran ketika di jalan, ketika melakukan aktivitas mahasiswa, ketika sambil kuliah, yang penting tidak ganggu kegiatan belajarnya dan seterusnya. Ibu-ibu bisa sambil takbiran ketika sambil masak. Ini takbiran yang sifatnya mutlak. Dan takbiran mutlak itu dilakukan selama tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Hendaknya mereka mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat," maknanya adalah ayyamul asyr, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita disyariatkan untuk banyak mengingat Allah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhil ayyamil asyr." Tidak ada hari di mana lebih agung di sisi Allah dan amal di sana lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Karena itu perbanyaklah baca tahlil, takbir dan tahmid. Dan itu lafaz takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alham. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kemudian dalil yang lain adalah praktek Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Dua sahabat ini ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam rangka mengajak masyarakat untuk takbiran. Mereka takbiran di pasar, wa yukabbirun nasa bitakbirihima. Dan orang-orang di pasar ikut bertakbir mengikuti takbirannya dua sahabat ini. Hadisnya riwayat Bukhari secara muallak. Kemudian takbiran yang kedua adalah takbir muqayyad. Muqayyad artinya terikat. Takbiran ini dilakukan setiap selesai sholat lima waktu. Setiap selesai sholat wajib. Maka seusai sholat wajib, kita membaca takbiran setelah berzikir. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta ya dzal jalali wal ikram, kemudian kita membaca takbiran. Dan ini sendiri-sendiri, tidak jamaah. Dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali. Ibnu Abi Syaibah membawakan banyak riwayat dari para sahabat yang melakukan takbiran setelah sholat wajib. Nah, kapan takbiran muqayyad? Takbiran muqayyad dimulai sejak tanggal 9 subuh tanggal 9 Dzulhijjah, besok hari Arafah, dan diakhiri asar tanggal 13 Dzulhijjah, waktu terakhir hari tasyrik. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini sunnah yang hampir hilang, terutama takbiran mutlak. Jarang kita jumpai masyarakat melakukan takbiran di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Padahal ini takbiran yang sunnah, satu yang ma'ruf di tengah sahabat. Coba kita bisa bayangkan kalau kita takbiran di jalan, pasti orang akan menganggapnya orang gila, kan gitu. Atau orang akan menganggapnya aliran sesat. Karena sunnah semacam ini sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Ada banyak kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala besar menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menyebarkan sunnah yang baik di tengah kaum muslimin, maknanya adalah menghidupkan sunnah yang hilang, maka dia mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertanyaan yang pertama, kami memutuskan untuk tidak menerima telepon atau menjawab SMS atau apa saja yang mendekatkan kami dengan seorang teman, karena teman ini banyak membawa madarat dan mengajak kesyirikan, kelenik, ghibah, dan sangat pelit sekalipun sekedar info. Tetapi kalau lagi butuh dengan apa yang kami miliki, dia selalu minta dan saya kasihan, dan saya akhirnya dia sering membangkitkan amarah dan sakit hati. Apakah keputusan ini termasuk memutus silaturahmi? Jawabannya seperti yang kemarin telah kita sampaikan, kalau dia bukan kerabat Anda, bukan kerabat kita, maka tidak masalah kita menjaga jarak darinya. Dan cukup ngasih salam, cukup menyapa tanpa diakrapi, tanpa diajak ngobrol. Dan semacam ini tidak disebut memutus silaturahmi karena dia bukan rahim kita. Tapi kalau dia masih rahim kita, masih keluarga, punya hak kekeluargaan. Meskipun dia orang non-muslim sekalipun, dia punya hak rahim yang tidak boleh diputus. Tapi kalau dia teman biasa, bukan kerabat, jaga jarak darinya tidak masalah. Sebagai anak yang sudah tahu ngaji, saya berusaha untuk memberitahu dengan pelan-pelan orang tua untuk tidak mengikuti adat yang ada di masyarakat umum. Tetapi orang tua masih belum bisa menerima, dan sebagai anak bagaimana caranya biar tidak terjadi perselisihan antara saya dan orang tua? Saya lebih mengalah dan tidak mengikuti, atau saya lebih mengalah dengan mengikuti tradisi dan adat tersebut? Karena bila tidak nurut, saya takut orang tua akan marah. Apakah saya berdosa?
ini kembali kepada masalah ikroh, masalah paksaan. Dan termasuk ikroh adalah ikroh dari orang tua. Kalau ikroh itu mengharuskan kita untuk melakukan amal tersebut, maka tidak ada dosa. Tapi kalau paksaan itu paksaan yang terlalu ringan, sehingga ketika kita tidak melakukannya tidak sampai menimbulkan masalah yang besar, maka kita tidak boleh melakukannya. Dan untuk mengukur berapa besar kecilnya derajat ikroh, pelaku lebih tahu daripada orang lain. Bolehkah utang untuk berkorban? Insya Allah, semoga Allah cepat ganti, diperbolehkan. Dan dulu ada seorang ulama namanya Abu Hazim, yang beliau utang untuk beli seekor onta. Ya, kalau kita utang untuk beli sapi kan kayaknya jarang, paling-paling mentoknya kambing. Beliau utang untuk beli onta. Kemudian beliau ditanya, kenapa kok sampai direwangi utang? Kata Abu Hazim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum fiha khair. Dalam hewan kurban kamu akan mendapatkan banyak kebaikan. Maka tidak masalah utang untuk kurban. Semoga Allah cepat menggantinya. Lebih baik mana ketika seorang anak memiliki uang untuk membeli hewan kurban yang diatasnamakan dirinya sendiri atau diatasnamakan ayah dan ibunya yang masih hidup? Maka jawabannya boleh atas nama dia sendiri dan masalah pahala tanpa batas. Karena ishtirak itu ada dua, kongsi itu ada dua, kongsi dalam kepemilikan ini terbatas, kambing hanya satu orang, sapi tujuh orang. Tapi kalau dalam masalah pahala kita boleh nyangkut siapapun yang kita inginkan. Insya Allah itu pendapat yang kuat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkorban dan beliau mengikrarkan, Allahumma hadza minni walaka anni wa an ummati allati lam yudah. Ya Allah, ini korban nikmat darimu dan korban dariku serta dari umatku yang tidak berkorban. Kata Syekh Ali Al-Halabi, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berkorban mendapatkan pahala dari korban beliau. Misalnya saya berpuasa mengikuti pemerintah dalam penetapan hari raya, akan tetapi keluarga, yaitu ayah saya, tidak sama dengan pemerintah dalam menetapkan hari raya tersebut. Bagaimana seharusnya tindakan saya? Karena ada perasaan takut menyinggung dan tidak menghormati orang tua. Ya, pada prinsipnya kita jelaskan, karena kadang ada anak yang sebelum menjelaskan ke orang tua dia sudah tidak nyaman dulu dengan orang tuanya. Bisa jadi dengan penjelasan yang kita sampaikan orang tua menerima. Kemudian yang kedua, kalau sudah dijelaskan orang tua tidak menerima, ya kita berharap semoga orang tua memberikan toleransi atas sikap yang kita lakukan. Apakah saat menyembelih kurban harus melihat hewan yang akan dikurban? Kalau tidak dilihat berarti nyembelihnya sambil merem gitu ya. Apakah ketika menyembelih mungkin apakah sahibul kurban? Naam, apakah sahibul kurban harus melihat hewan kurbannya? Jawabannya dianjurkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 100 unta dan diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan tidak ada riwayat beliau melihat ataukah tidak. Sementara umumnya manusia kalau diwakilkan berarti dia tinggalkan untuk melakukan aktivitas yang lain. Tentang penetapan hari Arafah, yang saya tahu puasa Arafah itu karena kaitannya dengan hari Arafah. Betul ya, puasa Arafah karena hari Arafah, bukan karena tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini yang tidak tepat. Puasa Arafah di hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah, bukan hari di mana orang melakukan wukuf di Arafah. Karena tidak ada hubungannya antara dua hari ini. Ya. Di sini puasa Arafah jatuh di hari Sabtu. Apakah berarti kita harus puasa Arafah di hari Sabtu? Jawabannya betul, puasanya di hari Sabtu meskipun berbeda dengan kegiatan wukuf di Arafah, karena perbedaan matla' mu'tabar.

Bagaimana cara menimbulkan perasaan cinta dan suka terhadap kajian yang ada karena belum terbiasa dengan kajian yang ada. Kalau sudah kulino biasanya terus cinta, maka dikulinakan ya. Diseringkan kajian, insya Allah nanti senang kajian. Man huma nila yashba'an, ada dua orang yang tidak akan pernah puas. Man humul ilm wa dunya, orang yang mencari ilmu dan dunia. Kita yakin dengan hati sini, kalau kita betul-betul kajian untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari teman, insya Allah nanti akan memiliki sifat seperti ini. Betul-betul mencari ilmu sehingga haus dengan ilmu. Apakah perasaan yang ada dalam hati juga termasuk yang akan dihisab nanti di hari kiamat? Insya Allah nanti akan kita bahas tersendiri dalam kajian. Bagaimana mengusap kepala pada saat berwudu bagi yang berambut panjang? Jawabannya, yang Allah perintahkan untuk diusap adalah wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, bukan wamsahu bi'asyarikum, bukan usaplah rambut kalian. Dan kita bisa membedakan antara kepala dan rambut. Batas kepala itu sampai tengkuk, maka sepanjang apapun rambutnya yang diusap hanya sampai tengkuk. Kemudian tentang tata caranya, dari depan ke belakang ataukah dari belakang ke depan, ada dua pendapat ulama, dan yang benar boleh dua-duanya. Jadi boleh dari depan ke belakang balik lagi ke depan, atau sebaliknya dari belakang ke depan balik lagi ke belakang. Dua-duanya boleh. Adik saya mulai Ramadan kemarin, saya biasakan untuk sholat di musholah kampung halaman, tapi adik saya suka disuruh mengumandangkan iqamah dengan pengeras suara oleh takmir musholah, padahal adik saya masih berumur 6 tahun. Ucapan iqamahnya juga belum terlalu lancar. Tapi adik saya jadi rajin ke musholah karena disuruh iqamah. Selama tidak lahan jali, tidak sampai keliru pengucapan, tidak masalah. Dan bukan syarat adzan maupun iqamah harus balik. Yang penting tamyiz. Yang penting tamyiz. Karena mumayyiz itu syarat adanya niat. Kalau belum tamyiz, belum ada niat. Dan 6 tahun kalau dia sudah paham ini komat, bukan guyon, sehingga dia komat pun lengkap satu komat, enggak kemudian sembarangan komat disisipi lagu apa gitu, maka insya Allah komatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investasi dan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai?
4: Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى.

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Bismillah, afwan, beberapa hari yang lalu kebetulan ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik, Ustaz. Yeah. Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat ana, Ustaz? Apakah sah? Syukran, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz.
2: Iya. Yeah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya untuk sholat itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk di antaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya, namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab.
5: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
6: Izin bertanya, Ustadz, kalau seseorang ingin masuk Islam, apakah harus ada saksi, Ustaz?
7: Ya, jika memungkinkan maka dia bisa ada orang yang menyaksikan, sehingga nanti orang tersebut apabila ada apa-apa dia bisa, misalnya dia wafat, ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sebagai seorang Muslim, ya, sebagai seorang Muslim, sehingga dia nanti diurus dalam keadaan Islam, diurus jenazahnya, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan lain sebagainya, dan demikian pula untuk kepentingan warisan-warisannya yang akan dibagikan kepada ahli waris yang juga muslim. Ini jika memungkinkan demikian. Namun jika tidak memungkinkan, seorang sudah berkeyakinan betul tentang hal tersebut, namun dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sedang kondisi sakit, dia ingin mati dalam keadaan Islam misalnya, maka dan dia misalnya gak bisa ada yang jenguk, gak bisa ada yang nengok, diisolasi begitu, ya, maka dia ingin mati dalam keadaan Islam, maka tidak ada yang bisa menyaksikan, siapa di sana. Kalau mungkin dia bisa panggil dokter, dia bisa panggil perawat itu untuk menyaksikan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka ya sudah, dia bersaksi dengan sendiri saja. Fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jadi hukum asalnya ada yang menyaksikan, namun jika tidak maka tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab.
8: Mari raih pahala jariah dengan berdonasi untuk dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451. Nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Info seputar donasi hubungi 0852 9334 8887.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Salat istikharah itu apakah boleh dilakukan dengan berjamaah, Ustaz?
3: Salat istikharah wallahu ta'ala, salat istikharah adalah salat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan atau memberikan petunjuk yang terbaik dengan sesuatu yang hendak kita lakukan dari saat dua atau beberapa pilihan. Maka ini urusan masing-masing orang pribadi, orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam, dia tidak dilakukan secara berjamaah.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Menjamak sholat Jumat dengan asar apa boleh, Ustaz? Baik jamak takdim maupun takhir, Ustaz?
3: Boleh dengan sholat asar dijamak takdim, dan tidak bisa dijamak takhir. Artinya tidak bisa sholat Jumat di waktu asar gitu. Dia apabila memang seseorang safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri Jumat, maka ya sudah, dia tidak, dia jamak dengan sholat asar yaitu zuhur. Ketika dia jamak takhir, maka dia bukan menjamak Jumat, nanti ada khutbahnya dan lain sebagainya di waktu asar, bukan. Tapi dia menjamak zuhur di waktu asar, dengan waktu asar, jadi dia jamak takhir. Adapun jamak takdim diperbolehkan, dia sholat Jumat, kemudian dia mau bersafar misalnya, maka setelah sholat Jumat dia sholat asar. Ini ada khilaf para ulama, wallahu alam, yang tepat adalah hal tersebut diperbolehkan. Wallahu alam bishawab.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله kini telah mengudara di 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum wa alladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala, ya ayuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Bapak Iman yang kami muliakan, rekan-rekan semua yang kami cintai, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia limpahan rahmat yang begitu agung. Kembali kita bersama-sama berjumpa di pagi hari dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan masing-masing dalam keadaan siap menuntut ilmu, siap bekerja, siap liburan besok. Alhamdulillah, hari yang selalu dinanti itu hari Sabtu. Kenapa? Besoknya libur. Dan hari yang paling rada malas seseorang Senin, Minggu sore itu. Minggu sore, subhan. Dan demikianlah yang namanya kehidupan. Kehidupan selalu berputar. Makanya kalau kita ini tidur terus capek, bekerja terus capek, liburan terus bosan, subhanallah. Dan demikianlah kehidupan. Kehidupan itu selalu silih berganti. Kadang capek. Yang punya istri ya pecetan sama istrinya. Yang gak punya istri ya pecetan sama tukang pijet. Laki-laki, sesama jenis. Laki pijetnya ya laki, perempuan pijetnya ke perempuan. Tatkala kita berbicara masalah kenikmatan, maka nikmat yang begitu banyak, karunia yang begitu agung, yang dengannya kita bisa selalu nikmati bersama. Nikmat tiap hari bisa berangkat bekerja, subhanallah. Nikmat kita punya motor tidak mogok. Repot tidak kalau pagi-pagi sudah lihat jam, motor diselah bolak-balik enggak nyala. Oh, subhanallah. Kemerungsung tidak? Kemerungsung. Mau SMS teman untuk ngampiri ternyata pulsanya habis. Subhanallah. Iya tidak? Dan itulah yang kadang terjadi. Ya tidak? Oh ya, sudah harus janjian datang pagi, subhanallah. Mau SMS ternyata enggak terkirim-kirim. Oh, ternyata pulsanya habis, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita karunia yang banyak. Bisa bekerja tiap hari, bisa beraktivitas dengan baik. Motor yang kita naiki juga berjalan dengan baik. Yang barangkali naik bis juga banyak transportasi. Yang naik kereta juga banyak transportasi dan bisa terjangkau, subhanallah. Ini dari Solo berapa orangnya? Oh, apa ya? Sinten mali? Solo juga, Pramek juga. Oh, masyaallah. Berangkat jam pinten, Pak, dari rumah? 5:15. Wah, masya Allah. Jam 5:15 itu bukan waktu yang mudah. Iya tidak? Kalau berangkat pramek jam 5:15 berarti bangun sebelumnya. Oh, subhanallah. Sehingga kadang lihat anak ditinggal dalam keadaan tidur. Nanti kalau kondur pas lemburan pulang juga lihat anak dalam keadaan tidur. Tapi alhamdulillah ada libur, minggu libur, ahad
Ahad libur, subhanallah. Berapa banyak yang mereka bekerja sekalipun libur tapi tidak bisa ketemu keluarga. Yang kerja di Jakarta, mereka tinggal di Jogja, istri di Jogja, anak di Jogja, orang tua di Jogja. Subhanallah, libur 2 hari juga enggak ketemu keluarga. Ketemu keluarga kadang setahun sekali. Ketemu keluarga kadang setengah tahun sekali. Bahkan kadang ketemu keluarga 2 tahun, Masya Allah. Orang-orang yang kerja di luar negeri, Masya Allah. Kita ini bersyukur. Kita ini bersyukur. Kenapa nikmat yang begitu besar, karunia yang begitu agung, bisa kita rasakan bersama. Capek itu biasa. Dan yang namanya orang hidup itu mesti ada yang namanya capek. Makanya kita sebagai seorang muslim banyak bersyukur. Sehat. Rasul bersabda, "Ni'matani mabunun fihi makathir minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada 2 karunia, ada 2 nikmat yang banyak sekali hamba Allah yang melalaikannya. Yang pertama adalah nikmatnya waktu sehat. Sehat itu luar biasa. Mandi keramas tidak apa-apa. Enggak keramas juga tidak apa-apa. Kenapa? Sehat kok. Pakai baju pendek, enggak apa-apa. Baju panjang, enggak apa-apa. Enggak pakai jaket, enggak apa-apa. Om sehat. Subhanallah. Makan. Yang penting nasi. Lauk itu menyesuaikan. Iya tidak? Oh iya, orang sehat itu makan apa aja nikmat. Sebelum berangkat, mungkin istri belum masak, goreng pindang, nyambel gitu aja. Oh, subhanallah. Nikmat tidak? Nikmat. Kenapa? Sehat. Karena sehat. Pulang dari pekerjaan sampai rumah masing-masing, istri nyair apapun, kita pun merasa nikmat. Kenapa? Sehat. Lagi keluar kota, di tengah jalan beli mie ayam, nikmat tidak? Nikmat. Kadang beli mie ayam tidak? Oh iya, mie ceker, kadang beli mie bakso, kadang mie ini, Masya Allah, nikmat. Kenapa? Karena sehat. Ini berbeda mereka yang enggak sehat. Nasi pakai ayam, bilangnya pahit. Minum enak aja bilangnya pahit. Oh, kenapa? Karena enggak sehat. Nah, kita ini alhamdulillah mendapatkan karunia karena sehat. Sehingga sebagian karena badannya enggak sehat, enggak bisa naik motor sendiri, minta bonceng teman, SMS teman, aku awak ora sehat. Aku tolong diampiri arep bonceng. Ya tidak? Oh iya. Kenapa? Karena enggak sehat. Tapi tatkala kita sehat, oh Masya Allah. Oh, kadang jalan kalau jarak tempuhnya enggak terlalu jauh, pengen melaku enggak apa-apa, dinikmati. Kalau 1 kilo aja mungkin terjangkau, 2 kilo aja terjangkau, melaku sesekali melaku. Kenapa? Akan merasakan nikmatnya orang berjalan. Subhanallah. Nikmatani magbunun fihi makathir menanas, as-sihhatu, sehat. Nikmat sehat. Pagi-pagi minum teh, oh Masya Allah. Ada temannya gorengan, alhamdulillah. Sore-sore hujan di rumah, minum teh, ada temannya gorengan, oh nikmat. Apalagi tambah datang teman, oh Masya Allah. Nikmat tidak? Nikmat. Apalagi ketemu keluarga, pada istri, ada anak-anak, semuanya mereka sehat, nikmat. Jadi begitu kita sehat, istri kita sehat, anak kita enggak doyan makan, orang tua yang repot. Kita sehat, anak kita sehat, istri kita sakit, repot tidak? Repot. Istri kita sehat, anak kita sehat, kita sakit, tambah repot lagi, kita sakit, istri kita sakit, anak kita sakit. Masya Allah. Wal farah,
Nikmat yang kedua adalah nikmatnya waktu luang, nikmatnya waktu kosong. Subhanallah, nikmatnya waktu luang, nikmatnya waktu kosong. Dan kita ini masing-masing punya waktu, dan waktu yang kita miliki adalah amanah. Maka sebagai seorang muslim hendaknya mengisi waktu luang yang ada dengan yang terbaik. Maca Al-Quran, deres, oh Masya Allah, kenikmatan tersendiri. Baca Al-Quran, tahu artinya, kenikmatan tersendiri. Baca majalah yang islami, kenikmatan tersendiri. Mendengarkan pengajian, kenikmatan tersendiri. Jarang suatu perusahaan kok ada pengajian seperti ini. Berapa banyak di antara perusahaan-perusahaan yang ada yang dikejar adalah target, bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan uang sesedikit mungkin. Ya tidak? Oh, subhanallah. Kita ini bersyukur pada Allah bekerja di suatu komunitas. Komunitas ini adalah baik. Kenapa? Karena yang kita lakukan tidak hanya bekerja, tapi yang kita lakukan juga adanya aktivitas agama. Tawasi bilhaq, tawasau bisabar, saling memberikan nasihat pada perkara-perkara yang baik, dan tawasi bisabar, dan saling memberikan nasihat untuk berlaku sabar. Dan berapa banyak di antara perusahaan yang ada, karyawan satu, karyawan yang lain ungkur-ungkuran, karyawan satu, karyawan lain tidak pernah ketemu, karyawan satu dengan yang lain ketemu saja tidak salaman. Oh Masya Allah, kita ini alhamdulillah ada suatu pertemuan yang dengan pertemuan tersebut kita bisa duduk bersama, duduk bersama mendengarkan pengajian, mengkaji Al-Quran, mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Sesudah pengajian pindah tempat ke sana sebelah sini, minum teh, nikmat tidak? Oh nikmat. Gelas pindah sini, gelasnya pindah sini. Kalau ana nih egois, kalau egois sudah dapat ya sudah diem aja. Tapi kita tidak, alhamdulillah. Begitu minuman datang, subhanallah, sampai semuanya sudah dapat, giliran ya, baru giliran kita. Enggak terus muter, ada muter terus nih kok. Stop. Nah, kalau enggak di stop kenapa? Ah, muter terus. Begitu kita sudah dapat, alhamdulillah. Enggak lama sudah dapat minuman, dapat nasi, alhamdulillah. Oh, kenikmatan tersendiri. Yang dari rumah sudah sarapan, alhamdulillah sarapan lagi. Yang belum sarapan, alhamdulillah ini adalah sarapan yang sifatnya adalah makan bersama. Oh subhanallah, kenikmatan tersendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian mau bersyukur, niscaya aku akan tambahkan karunia. Wa la in kafartum, ingat tatkala kalian kufur semuanya terhadap nikmat-nikmat yang ada, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku adalah sangat amat pedih. Kemana khawatirlah rahimahumullah, kita lanjutkan tafsir kita surat Yusuf pada ayat yang ke 60. Adabi lasyadid, sesungguhnya adabku adalah sangat amat pedih. Kemana khawatirlah rahimahumullah, kita lanjutkan tafsir kita surat Yusuf pada ayat

Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keterangan tentang apa yang terjadi pada Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada pertemuan kemarin telah sampai pada ayat yang ke-64, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamu arrahimin. Tentunya salah satu yang dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya tatkala saudara-saudara Yusuf alaihissalam mereka datang dari Kanaan yang kesekian kalinya, dan mereka datang ke negeri Mesir untuk mendapatkan makanan, dan mereka pun berjumpa dengan Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf alaihissalam mengetahui keberadaan mereka, dan mereka tidak tahu kalau yang di depan mereka adalah Yusuf alaihissalam. Sehingga Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Suddi, apakah yang menjadikan kalian datang kemari? Maka mereka pun berkata, kami tidak datang kemari kecuali untuk menukar barang yang kita miliki, akan kita tukar dengan makanan. Subhanallah. Mereka berkata, ayuhal aziz. Mereka berkata kepada Yusuf, ayuha al aziz, wahai orang yang terkemuka. Inna qadimna lil miras, sesungguhnya kami ini datang untuk mendapatkan barang tukeran, barang tukar. Yusuf alaihissalam berkata, fala'alakum uyun, barangkali kalian ini adalah mata-mata. Barangkali kalian ini adalah mata-mata. Mereka berkata, ma'adallah. Subhanallah. Kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Yusuf berkata, famin aina antum? Sebenarnya kalian tuh datang dari negeri mana? Qalu, mereka berkata, min biladi Kanaan. Kami datang dari negeri Kanaan. Wa abuna Yaqub, dan ayah kami adalah Yaqub, dan dia adalah Nabi Allah. Dan dia memiliki banyak anak. Dan anaknya berjumlah 12. Dan yang paling

0: kecil di antara kami hilang di padang pasir. Subhanallah. Hilang di padang pasir. Dan dia adalah orang yang paling dicintai oleh ayah kami. Dan ada juga saudaranya dia yang sekarang masih berada di kampung, dan ayah kami selalu menjaganya. Subhanallah. Yusuf alaihissalam tahu sebenarnya, cuma dia untuk apa? Ngetes. Subhanallah. Sehingga sesudah itu Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada orang-orangnya, hormati mereka, hormatilah mereka, hargailah mereka, berikanlah kepada mereka yang terbaik. Subhanallah. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Tentunya Yusuf alaihissalam adalah Nabi Allah, dan beliau adalah seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Sehingga dengannya, bagaimanakah caranya Yusuf alaihissalam untuk memperoleh agar saudaranya Bunyamin bisa datang bersama mereka dan dia bisa berada di sisi Yusuf. Kemudian tentunya Yusuf alaihissalam pun memberikan timbangan yang terbaik. Yusuf alaihissalam pun memberikan bagian kepada mereka yang terbaik. Sehingga sesudah itu Yusuf berkata, datangkanlah saudara kalian, yaitu Bunyamin. Jika kalian tidak mendatangkannya, maka kalian tidak bakalan mendapatkan barang tukaran, tidak bakalan mendapatkan barang bahan makanan. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kailu. Sesudah mereka pulang, berjumpa dengan ayah mereka, dan mereka pun berkata, wahai ayah kami, kami ini dilarang untuk mendapatkan tukeran, dilarang untuk mendapatkan barang bawaan yang kita bawa akan kita tukar dengan makanan. Kita tidak lagi bisa berlaku dan tidak lagi mampu untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, utuslah saudara kami, yaitu Bunyamin. Niscaya kami akan menjaganya. Dan sesungguhnya sesudah itu, maka kita pun akan memperoleh tukaran. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamu arrahimin. Ini adalah yang terakhir kali kita bahas. Ya'qub alaihissalam berkata, apakah aku ini akan merasa yakin terhadap kalian? Apakah aku ini akan merasa aman kepada kalian terhadap putraku yang bernama Bunyamin? Bukankah hal ini pernah terjadi pada saudara sebelumnya yang bernama Yusuf? Wallahu khairun hafidhah. Dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang maha penjaga. Wa huwa arhamu arrahimin. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha penuh kasih sayang. Kasih sayang kenapa? Ya'qub, sampun sepuh. Ya'qub sudah tua. Ya'qub rambutnya sudah putih. Subhanallah. Dan demikianlah kekuatan yang luar biasa yang ada pada Ya'qub. Wa huwa arhamu arrahimin. Dia masih penuh berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bakalan membiarkan hambanya. Subhanallah. Dan demikianlah kita sebagai seorang muslim tatkala hidup. Kita tatkala hidup tentunya banyak godaan. Kita tatkala hidup tentunya banyak cobaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah arhamur rahimin, maha penuh kasih sayang terhadap hambanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala arhamu arrahimin, zat yang paling kasih sayang diantara para penyayang. Subhanallah. Makanya kita lihat anak kecil, subhanallah, segini 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Kadang anak-anak sekarang tuh masya Allah 15 tahun, ada tidak? Makanannya apa, Bung?
1: Cek. Kacang panjang, bambu muda. Oh, subhanallah. Kita terhadap anak kecil itu kasih sayang. Subhanallah. Anak kecil itu lucu tidak? Anak kecil itu lucu. Subhanallah. Setahun gitu masya Allah, lucu sekali. 2 tahun masya Allah, jalan pelan-pelan, oh kadang jatuh, kadang jalan pelan lagi jatuh, ya tidak? Kawan akhwatillah rahimakumullah, ketika kita berbicara orang Arab, orang Arab itu berbeda dengan orang Jawa. Tatkala ngomong bayi, tatkala ngomong anak, subhanallah. Di negeri kita, perbedaan orang tua, maka berbeda pula tata cara dia mendidik. Ada yang namanya anak itu demaniman. Kalau belum 2 tahun tidak boleh ngidak lemah. Ada tidak? Oh iya. Ada sebagian lagi, kalau belum 5 tahun belum boleh kucirnya dipotong. Sebagian orang daerah sana itu putih pak, mereka neos. Itu kalau punya rambut bayi nggak pernah digundul. Kalau tatkala harus dipotong, dipotong, tapi nanti ada disisakan kuncirnya. Kalau sudah 5 tahun baru boleh dipotong kuncirnya itu, masya Allah. Rambut gimbal itu. Daerah mana itu? Kulon. Sebagian lagi mendidik anak, subhanallah. Sebentar-sebentar ibunya jerit, sebentar-sebentar bapaknya jerit, sebentar-sebentar mbaknya jerit. Masya Allah. Kenapa terlalu kasih sayang dengan berlebihan? Diajak kemana tidak boleh, diajak kemana tidak boleh, diajak kemana tidak boleh. Khususnya yaitu mbah. Khususnya kadang nenek. Ya tidak? Oh. Nenek itu sangat cinta kepada cucunya. Tapi berbeda nenek, berbeda pula tatkala dia mendidik anak. Ada yang jatuh tidak apa-apa. Tapi ada juga anak itu yang jatuh aslinya tidak apa-apa, tapi karena neneknya yang arwah-arwah, akhirnya malah nangis. Ya tidak? Padahal anak itu enggak apa-apa jatuh. Orang Arab tatkala mereka mendidik anak, gandeng. Di gandeng begitu, di gandeng jalan, minta gendong enggak mau. Ditaruh aja, dia jalan. Nangis, orang tuanya tetap jalan. Terus bunyi nanti, yang namanya anak kecil ditinggal orang tuanya, akhirnya berdiri, ya lari. Ya tidak, lari dalam keadaan nangis. Oh, subhanallah. Luar biasa. Kalau di negeri kita tidak. Ya tidak, menangis, terbiarkan. Kita jalan lagi, masih nangis, oh kasihan tidak? Mungkin kalau seorang bapak mungkin rada tega. Ya tidak, tapi kalau ibu-ibu digendong sama ibu-ibu baru 3-4-5 menit juga kasihkan suaminya. Ya tidak? Oh iya. Di Arab itu saya perhatikan itu tatkala mereka didik anak, subhanallah. Dan anak itu sudah bisa mulai berjalan, diajak jalan, nangis karena pengen minta gendong ditaruh, bapaknya tetap jalan. Itu namanya anak bangun, nanti juga tetap ngejar ayahnya sekalipun dalam keadaan menangis. Oh masya Allah. Tapi karena orang Jawa beda lagi, ya tidak? Orang kita sudah punya sikap seperti ini, kadang tetangga yang ribut. Ya tidak, wanae nangis ora digendong. Masyaallah. Apakah tetangga kita mau gendong? Juga tidak kok. Subhanallah. Ya kalau-kalau gendong tetangga. Subhanallah. Makanya yang namanya orang tua selalu kasih sayang kepada anak. Sama-sama ada orang nabrak. Yang satunya nabrak orang tua, satunya nabrak anak muda, satunya nabrak anak. Beda tidak perilakunya? Oh, beda. Subhanallah. Satu setengah bulan yang lalu kurang lebih itu. Di perempatan itu. Kalau ke kiri ke Pakulaman, kalau ke kanan ke BNI, no, Taman Pintar itu. Masya Allah. Pagi-pagi ada nenek-nenek berjalan. Sudah tua renta. Rambutnya putih. Masya Allah. Dia jalan sendiri. Nyabrang sendiri. Begitu sampainya sudah kuning, merah. Yang sebelah sini sudah nunggu gantian hijau. Subhanallah. Sekalipun posisi lampu merah sudah hijau, karena ada nenek-nenek yang nyebrang. Subhanallah. Satu deretan tidak ada yang lewat. Subhanallah. Semuanya nunggu. Kenapa? Rahmat terhadap nenek-nenek. Kasih sayang kepada nenek-nenek. Subhanallah. Padahal posisi lampu sudah hijau. Yang pakai motor juga enggak jalan, yang pakai mobil juga enggak. Semuanya melongo. Semuanya apa? Melongo. Subhanallah. Sinilah kasih sayang seseorang kepada nenek-nenek. Suatu saat kita akan tua tidak? Yang di sini hadir lama-lama akan tua tidak?
0: Oh, tua.
1: Ada yang punya uban?
0: Masya Allah.
1: Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Dan Yakub alaihissalam yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah akan memberikan kasih sayang. Kenapa? Karena dia sudah tua. Karena kekuatannya juga semakin lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman

Walamma fatahu mata'ahum, dan tatkala mereka membuka barang bawaan yang mereka bawa, wajadu bita'atahum ruddat ilaihim, mereka dapatkan barang tukar yang mereka tukar dikembalikan kepada mereka. Walamma fatahu mata'ahum, fatah yaftahu itu artinya membuka. Ini sebelum mereka berangkat, mereka berangkat dengan bawa barang tukar berupa kulit dan sejenisnya untuk ditukar makanan. Sesudah mereka ke Mesir dan mendapatkan barang tukar, begitu mereka sampai rumah, fatahu mata'ahum, subhanallah, mereka membuka barang yang mereka bawa, kandi gandum, urung gandum, dan sejenisnya. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, apa yang mereka dapatkan? Wajadu mata'ahum, wajadu bidu'atahum ruddat ilaihim. Ternyata begitu mereka buka karung yang mereka bawa, subhanallah, mereka dapat makanan dan juga dapatkan barang tukar yang semestinya mereka tukarkan, kulit dan sejenisnya. Apa yang mereka katakan? Qalu ya abana mana bagi, subhanallah, wahai ayah kami, apa yang kita inginkan? Hadihi bidha'atuna ruddat ilaina, subhanallah, ini adalah barang tukar yang kita bawa, ruddat ilaina, ternyata dikembalikan kepada kita, subhanallah. Maka dalam hal ini ada beberapa keterangan. Yang pertama adalah ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Yusuf agar mereka hatinya luluh. Kenapa? Mereka akan tamak dan mesti akan datang lagi. Oh, orang ini orang baik. Iya tidak? Oh iya. Orang ini orang baik. Kenapa? Barang tukaran yang semestinya ditukar kok dikembalikan. Keterangan lain bahwasanya Yusuf alaihissalam akan menguji

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 085293348887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.

0: يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz? Jazakallah khairan.
0: Bagaimana?
2: Hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara
0: Memberi uang tunai kepada saudara.
2: Untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz.
0: Oh, jadi kita memberikan uang tunai bukan untuk memberi, tapi intinya menggantikan, begitu ya, menggantikan ke saudara kita. Dan ada uang transfernya. Wallahu ta'ala a'lam, semestinya dia memberikan dengan uang transfernya sekalian. Memberikan dengan uang transfernya sekalian. Katakanlah transfernya berapa, misalnya 6 ribu begitu ya. Dia mengasih 1 juta, maka dia kasih 1 juta 6 ribu. Kemudian dia ini. Tapi namun jika saudaranya ini ridho, ya sudah nggak apa-apa, uang transfernya ini. Apa namanya, saya yang tanggung, nggak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Allahu'alam bishawab.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Apakah tidak mengapa kita berhutang untuk membeli kambing nanti untuk kurban, Ustaz?
0: Berhutang untuk amal soleh secara umum tidak apa-apa, dengan catatan orang itu insya Allah bisa membayar. Dia punya, dia punya sangkaan kuat, dia bisa membayar. Misalnya dia ingin berkurban, hutang dulu. Karena dia tidak punya uang kalau kontan. Bayarnya gimana? Insya Allah gaji dia cukup. Ya, gaji dia nanti cukup. Dia akan cicil setiap bulan. Dari gaji dia untuk, atau hasil usaha dia, atau pendapatan dia, untuk uang kurban tersebut. Dan insya Allah cukup harga kambingnya misalnya, berapa ya? 3 juta misalnya. Maka nanti dia akan cicil 500 ribu setiap bulan kepada orang yang dia berhutang dengannya. Maka tidak apa-apa. Dia punya pendapatan 3 juta juga sebulan. Kan gak mungkin dia pakai buat bayar kambing semua misalnya. Nanti akan saya cicil. Tapi kalau misalnya dia hanya pendapatan 500 ribu sebulan. Dia bayar, beli kambing harga 3 juta. Sulit untuk mencicilnya, maka jangan. Ya, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan 1 orang ustad untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silakan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Dan janganlah kalian menjual atau membeli sesuatu yang sedang dijual atau sedang dibeli oleh orang lain. Si A dan si B sedang melakukan transaksi jual beli. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Kemudian setelah itu datang si C ikut menjual. Lalu ditanya, ngasih harga berapa? Sekian. Beli saja di tempat saya, tak kasih harga lebih murah dan nanti kualitasnya lebih bagus. Tunggu dulu sampai tawar menawar mereka selesai. Baru kemudian ketika si B pindah ke tempat kamu, itu terserah si B. Tapi ketika si A dan si B sedang melakukan tawar menawar, kamu tidak boleh ikut menawarkan barang yang sama. Maka dia memasukkan penawaran, ini bisa memicu sengketa dan permusuhan. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur, wa bayyana dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memisalkan dunia seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat, yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan kita semuanya. Saudaraku, lalu apa fitnah dunia yang sangat berat apabila dunia itu masuk ke dalam hati kita? Ketika cinta dunia telah memenuhi ruang-ruang hati kita, mengakibatkan cinta akhirat pun akan semakin sirna dan berkurang. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan bertemu, saudaraku. Orang yang cinta dunia, ketika cinta dunianya telah 60%, maka cinta akhirat tinggal 40%. Ketika cinta dunia itu semakin kuat di hati seorang hamba, 80%, cinta akhirat tinggal 20%. Karena hati kita ini seperti bejana, kata Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat bejana, kita masukkan air padanya. Kemudian kita masukkan padanya tanah, maka air akan keluar. Demikian pula hati kita, saudaraku. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang yang memenuhi ruang-ruang hatinya dengan cinta dunia, berkuranglah dan sirnalah cinta akhirat di hatinya. Akan terlihat orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia itu ternyata lebih semangat kepada dunia. Ketika dipanggil kepada kehidupan akhirat, terasa berat bagi dia. Ketaatan menjadi berat dalam hidupnya. Tapi ketika ia dipanggil kepada keuntungan dunia, maka ia semangat sekali, saudaraku.
3: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM. Berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target Rp40 juta, terkumpul Rp2.160.007. Ukuran 37.839.993. Progres masih 5.4%. Investasi terdapat kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 775533009 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Segala kemaksiatan itu racun bagi hati. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, ra'aitu dhunub tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Wa qad yurisu adh-dhulla idmanuha. Terus menerus melakukan maksiat bisa mewariskan kehinaan. Wa tarkudh dhunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa menghidupkan hati. Wa khairun linafsika isyanuha. Maka meninggalkan dosa lebih baik bagi dirimu. Barang siapa yang menginginkan hatinya selamat, hatinya tetap hidup, maka hendaknya dia meninggalkan dosa dan maksiat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Di antara hikmah dari kita terjerumus dalam dosa yaitu bahwasanya tatkala kita ingat dosa-dosa kita, maka kita tidak merasa tinggi. Kita tidak pernah merasa ujub. Sekarang mungkin alhamdulillah Allah telah selamatkan kita dari jurang kenistaan. Allah selamatkan kita dari kemaksiatan. Kita tidak menjadi angkuh setelah itu. Kita ingat kita pernah dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup aib-aib kita. Kita ingat dulu kita pernah berlezat-lezatan dalam kemaksiatan. Orang beriman harusnya kalau bermaksiat dia benci. Hatinya gelisah tatkala dia bermaksiat, hatinya berontak. Tapi sebagian kita tatkala bermaksiat bukan hatinya berontak, dia benar-benar berlezat-lezat. Kata Ibnul Qayyim, orang seperti ini butuh dua taubat. Taubat kepada dosanya, taubat kepada berlezat-lezat tatkala sedang bermaksiat. Dengan kita mengingat hal ini, kita tidak akan ujub. Karena sebagian orang tatkala dia beramal soleh, dia lihat saudara-saudaranya mungkin yang bermaksiat, kemudian dia menghinakan, dia merendahkan, dia merasa dirinya tinggi. Jangan ya akhi. Kasihan mereka, doakan mereka. Sebagian kita juga dulu pernah seperti mereka. Sayangi mereka. Tarik tangan mereka, ajak mereka untuk mengaji. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mereka putus asa. Tebarkan rahmat Allah, sampaikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat, tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui adalah penantian datangnya kematian, dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal ibratu bil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. Maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat. Hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian. Sehingga dengan mengingat kematian, seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir. Makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
4: Para ulama mengatakan, mengapa hak ibu lebih banyak daripada hak ayah? Karena tiga sebab. Pertama, ibu kita yang telah mengandung kita 9 bulan dengan susah payah, tidur susah, mau tidur miring tidak bisa. 9 bulan tidak sebentar ya ikhwatul iman. Bahkan bagaimana pada saat kita dikandung oleh ibu kita, janin kita besar, bertambah besar terus. Begitu beratnya dia membawa kita di dalam. Tapi dia betul-betul menikmati. Kadang-kadang dia pada saat tidur sedang nikmat itu ditendang oleh kita sampai dia terbangun. Sampai bilang, nak jangan tidur, jangan tendang ibu ya. Sampai dia berbicara sendiri karena ada kontak batin dengan kita ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan ya ikhwatal iman, nyeri iya, ditendang oleh kita iya, bahkan kadang-kadang susah tidur, sering kali banyak sekali penderitaan yang dialami selama dia mengandung kita. Yang kedua, dia mempertaruhkan nyawanya ketika dia melahirkan kita, melahirkan secara normal itu antar hidup dan mati. Bagaimana Allah menggambarkan Maryam alaihissalam begitu sakitnya ketika akan melahirkan Isa alaihissalam. Begitulah Allah Jalla wa'ala berikan pahala yang besar kepada seorang wanita ketika dia melahirkan. Karena begitu sakit, begitu banyak penderitaan. Bahkan di hotel iman, kalau seandainya kita suami coba dampingi supaya tahu bagaimana besarnya penderitaan seorang ibu ketika melahirkan. Terkadang kita ketika melihat istri kita begitu menderita pada saat akan melahirkan anak kita, kita menangis, ya Allah, berarti ibu kita bagaimana dulu waktu melahirkan kita. Ya Allah, sampai dia tidak terasa menggenggam tangan kita sampai merah kita, sampai biru, karena begitu sakit, sakitnya luar biasa. Apalagi dari pembukaan pertama, kedua, ketiga, terus sampai pembukaan terakhir. Allah, kadang-kadang pembukaan 3, 4 sampai kemudian pembukaan berikutnya itu lama berjam-jam, sampai dia pulang lagi ke rumah, kata bidan, masih lama, sabar, masih lama, tunggu. Selama itu mulesnya, ya Allah, mules, kalau bisa dikeluarin segera mungkin. Apalagi nanti ada masalah sungsang, ada masalah yang air ketubannya keburu habis. Allahu Akbar. Hanya demi anak ibu menderita. Yang ketiga, yang menyebabkan hak ibu lebih besar dan lebih banyak daripada hak orang tua, hak atau hak ayah. Yang ketiga adalah karena mereka menyusui kita selama 2 tahun. Lihat, menyusui kita. Awal-awal mungkin mereka menikmati, lama-lama apa? Lama-lama dia nyusu. Kadang-kadang anak hanya ingin nyusu sebelah kanan, kalau kiri dia enggak mau. Dikasih kiri, kanan terus, sehingga ibu miring kanan terus sampai pegel. Sampai pegel, sampai betul-betul pegel, posisinya sampai dia kram, tapi tidak apa-apa demi anak. Bayangkan di hotel iman. Kemudian apalagi, kadang-kadang anak pada saat dia sudah tumbuh gigi, dia gigit puting ibunya. Sampai kesakitan, sabar dia, dikasih obat merah. Kemudian dia beri lagi, kadang sering kali menggigit, dan banyak sekali, 2 tahun demi anak di hotel iman.
0: Nasihat singkat,
1: Radio Muslim.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar. Maksud, selama engkau ada di tengah-tengah mereka, kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia, lalu apa yang bisa menyelamatkan kita adalah selama sunnah beliau ada di tengah-tengah kita. Kita jalankan, kita hidupkan, maka kita akan menjadi selamat. Kemudian istighfar. Dengan istighfar itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan mara bahaya. Karena dengan istighfar dosa-dosa kita diampuni. Beramal soleh. Di antara sikap yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah ada memperbanyak amal soleh. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Rawahu Muslim. Bersegeralah, bergegaslah beramal sebelum munculnya fitnah. Segera kita, apapun amal kita, segera. Ada kesempatan kita untuk menyumbang, kita menyumbang. Ada kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Ah, nantilah saya melakukan ibadah kalau saya sudah berumur sekian. Nantilah saya akan menyumbang kalau saya ini harta saya sekian. Tapi selama ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, beramal soleh, lakukan hal itu. Karena sebelum datangnya fitnah yang telah kita gambarkan tadi, fitnah yang akan menimpa bagaikan potongan dari malam yang gelap. Bagaimana malam yang gelap? Kita tidak mampu berjalan dengan baik kalau seandainya kita tidak memiliki cahaya. Penerang, penerang dalam kegelapan dunia adalah ilmu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد

0: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.
1: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5.4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investasi terbaik. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com. Al-Qur'an.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Di antara sebab terkabulnya doa adalah bersegera memenuhi perintah Allah. Yang keempat, apa? Bersegera memenuhi perintah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita pengen sesuatu sama Allah, ya jalani perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Makanya berapa kali orang konsultasi datang ke sini, macam-macam lah dari beberapa daerah. Ustaz, saya ini sakit sudah lama kayak gini Ustaz. Macam-macam sakitnya. Dikira saya dokter, saya bukan dokter. Ya, orang konsultasi tidak apa-apa. Tapi orang datang ke sini, saya sakit Ustaz. Biasanya, kalau yang pertama kali saya tanya, jenengan sholat napa mboten? Jenengan sholat napa mboten? Kalau dia katakan, ge pundangu. Pundangu napa ne? Mboten ne. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau seperti itu, saya langsung katakan sama dia, jenengan, kalau enggak mau sholat, ora mari. Aku jadi kalau jenengan enggak mau sholat, enggak sembuh. Saya bilang. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Saya bilang, saya tantang. Panjenengan pergi ke kiai manapun, insya Allah jawabannya pada. Ya. Insya Allah jawabannya sama. Bahwa kalau orang pengen sembuh, minta sama Allah. Dan supaya dikabulkan sama Allah, taat sama Allah. Yang patuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah sebuah prinsip yang harus kita pahami. Ya. Dan kebanyakan sakit-sakit itu, banyak di antara penyakit-penyakit itu, selain memang karena cobaan dari Allah, juga akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Orang-orang yang hidupnya gak tenang, ya. Orang yang hidupnya sakit-sakitan, sakit ini, sakit itu. Bisa jadi itu adalah merupakan teguran dari Allah akibat dari dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Ya. Orang yang mungkin maaf ya sampai sakit parah ya entah kanker entah apa, coba diperiksa hartanya itu halal apa tidak nafkahnya. Ternyata kehidupan kesehariannya penghasilannya jadi sesuatu yang haram, riba ya dan yang semisalnya ya. Akhirnya betul sakit-sakitan. Nah, kalau misalnya jenengan ingin sembuh, tinggalkan itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang haram-haram ditinggalkan. Makanya Nabi SAW ketika bercerita tentang orang yang sudah berdoa, menghibah, merintih kepada Allah enggak dikabulkan, apa kata Nabi SAW? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram. Makanannya haram, minumannya haram. Ya kalau pengen dikabulkan, tinggalkan yang haram-haram itu, bersihkan. Bersihkan diri kita. Perintah Allah dijalankan, larangannya ditinggalkan. Inilah sebab yang keempat. Jadi kalau kita pengen dikabulkan doa kita, maka jalankanlah perintah Allah. Jalankanlah perintah Allah, jauhilah larangannya. Ya. Perintah-perintah yang prinsip akidah, ya. Tinggalkan kesyirikan, sholat lima waktunya dijaga, puasa Ramadannya juga. Zaman kita ini subhanallah yang namanya sholat sudah begitu ya diremehkan oleh banyak orang. Bahkan kalau misalnya ada orang rajin ke masjid itu malah dianggap aneh. Loh, ke masjid boy. Yeah. Loh, masjid boy cuma 5 kali dalam sehari ke masjid. Kok dikatakan ke masjid boy? Cuma 5 kali dalam sehari ke masjid. Yeah. Tapi ya umumnya masyarakat di sebagian wilayah itu memang ke masjidnya ya jarang-jarang. Yeah. Ada yang cuma Jumatan. Nyotok. Yeah. Yang agak mending maghriban toh. Tapi kemarin saya diceritai ada masjid atau musola sampai maghrib pun sepi. Padahal biasanya masjid itu ramainya kapan? Maghrib. Sepinya zuhur, asar. Sepinya seperti itu. Zuhur, asar, kadang-kadang isya juga subuh. Biasanya rame-ramenya masjid. Berarti kalau masjid maghrib sepi, apa maning? Ya, apalagi yang lainnya. Ya. Maghrib saja yang biasanya rame itu sepi, apalagi sholat-sholat yang lainnya. Nah, yang seperti ini bagaimana mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala permintaannya? Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang artinya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku. Ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku. Ya, ini tentang Allah. Allah itu bagaimana? Kalau kita meminta sama Allah, apakah teriak-teriak atau pelan-pelan? Ya, teriak-teriak karena jauh, pelan-pelan karena dekat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Wahai Muhammad, kasih tahu bahwa aku ini dekat. Dekat itu maksudnya mendengar setiap apa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi enggak perlu kita teriak-teriak. Ya, kita enggak perlu ketika berdoa teriak-teriak, angkat suara tinggi-tinggi. Ya. Kita dengan suara yang lirih Allah sudah dengar. Jangankan pakai suara lirih, isi hati kita saja Allah tahu. Ya, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watadda'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta kepadaku. Subhanallah. Jadi syaratnya cuma satu saja. Mau minta apa enggak? Nah sekarang kita mau minta apa enggak? Ya. Kita masalahnya mau minta atau tidak. Dan kita ini mintanya tekun atau tidak. Sering kata Ustaz ini gimana anak saya ini Ustaz kok sulit banget diatur. Jenengan doakan anak jenengan berapa kali dalam sehari. Ya, nek kemutan. Ya, kalau ingat, ya. Lah jenengan ingatnya anu berapa kali sehari? Ya, mungkin seminggu sekali. Ya, seperti itu gimana mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fa inni qaribun ujibu da'watadda'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta aja. Kemudian setelah itu Allah katakan falyastajibuli, yang artinya hendaklah mereka memenuhi perintahku. Inilah yang saya katakan tadi. Jalankan perintah-perintah Allah. Niscaya Allah akan kabulkan permintaan kita. Karena ini salah satu syarat supaya dikabulkannya doa falyastajibuli. Hendaklah mereka memenuhi perintahku walyu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Maka dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memenuhi perintah-perintah Dia. Dan semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang hamba, maka peluang doa yang dikabulkan akan semakin besar. Jadi kalau semakin patuh, doanya semakin mustajab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Sebagian orang ada yang mereka mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Quran, ya, dan kami tidak perlu hadis. Kami tidak perlu kepada hadis. Karena apa? Kata mereka, karena hadis itu berbeda-beda. Banyak berselisih pendapat. Hadis tentang ini ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Hadis tentang itu ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Maka kami tidak percaya. Kami percaya pada Al-Quran saja. Baik, kalau demikian, maka bagaimana kalian sholat kalau misalnya cuma percaya Al-Quran saja? Ya, di Al-Quran cuma dikatakan kanat alal mu'minin kitabu mawquta. Bahwasannya sholat itu ada waktu-waktunya, kata Allah dalam Al-Quran, yang ditentukan untuk kaum mu'minin. Tapi kapan, berapa kali sholat itu dalam sehari, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis. Tadi Rasulullah mengatakan, ya, Anallaha iftarada 'alaikum khamsa salawat. Bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat, 5 waktu dalam sehari. Makanya kalau orang tidak mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka repot. Bagaimana dia akan beribadah?
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
4: Pernah di zaman Nabi harga-harga mahal. Sehingga kasus harga mahal itu tidak hanya pada zaman sekarang. Harga-harga mahal terjadi di mana-mana. Di zaman Nabi pernah harga-harga melambung, mahal. Sehingga orang datang pada Nabi dan mengatakan, "Lau sa'arta, ya Rasulullah, seandainya engkau kendalikan harga. Sani engkau kendalikan harga sehingga menjadi harga tidak begitu melambung tinggi, bisa diturunkan." Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Innallaha al-khaliqu al-qabidu
5: al-basitu, ar-rasiku, al-musa'ir. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Allah sang penahan, Allah sang pemberi, Allah sang pencurah rezeki, dan Allah yang membuat harga itu mahal. Kemudian Nabi mengatakan, wa inni la arju an alqallaha, dan aku sangat ingin seandainya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yatlubuni ahadun bimatlamatin zalamtuha, tidak ada seorang pun yang menuntut kezaliman yang aku lakukan, baik kezalimanku berkaitan masalah darah atau harta. Di sini maksudnya Nabi ingin menerangkan soal kejadian satu saat harga melambung, ini semuanya merupakan kehendak Allah. Allah musa'ir, Allah yang membuat harga-harga itu mahal. Akan tapi pula Allah memberikan sebab pula bagaimana cara menurunkan harga. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rezeki, tapi Allah pun juga mengadakan sebab-sebab bagaimana rezeki bisa tercurah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis Nabi mengatakan, man ahabba ayub satolahu rizqu, barang siapa yang rezekinya dilapangkan oleh Allah, wa yunsha'u umruh, dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Sehingga menyambung silaturahim satu di antara sebab tercurahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah al-basit, akan tapi Allah pula mengadakan sebab-sebab agar rezeki itu dia tercurah. Sebagaimana pula ketika ada seorang alim ditanya, ketika harga-harga melambung dan orang mengeluh kepadanya, maka apa nasihat orang alim tersebut? Arkhisuha bitaqwa, murahkanlah harga-harga yang ada itu dengan cara kalian bertakwa kepada Allah SWT. Artinya takwa di antara sebab yang akan bisa menurunkan kondisi mahalnya harga-harga yang terjadi. Karena Allah al-musa'ir, Allah membuat harga mahal, sehingga dengan ketakwaan pula insyaAllah Allah akan murahkan harga tersebut.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Kenapa kok dalam berdoa kita perlu berbaik sangka, dan apa maksud dari berbaik sangka dalam berdoa? Pertama, berbaik sangka dalam berdoa itu maksudnya adalah kita berdoa sambil berprasangka baik, doa saya akan dikabulkan. Itu artinya berbaik sangka dalam berdoa. Jadi berbaik sangka dalam berdoa artinya adalah ketika seorang hamba berdoa, di dalam hatinya dia berprasangka baik. Ya Allah, aku sudah berdoa, engkau sudah berjanji akan mengabulkan, dan aku berbaik sangka kepadamu ya Allah, engkau akan kabulkan permintaanku. Kebalikannya su'udzon, berburuk sangka. Berburuk sangka bagaimana? Ya tadi, kalau berbaik sangka berarti berdoa dan sambil berbaik sangka kepada Allah akan dikabulkan. Kalau buruk sangka berarti berdoa dan dalam hatinya lah paling tidak dikabulkan. Ya. Sesuai dengan doa-doa saya yang kemarin-kemarin. Yang kemarin juga dikabulkan, apalagi yang sekarang. Ya. Kemarin saya minta yang kecil aja gak dikabulkan, apalagi sekarang saya minta yang besar. Misalnya nih ya, saya kemarin minta sama Allah sepeda, ternyata gak dikasih. Sekarang saya minta mobil, masa dikasih? Kira-kira seperti itulah. Yang kecil aja yang murah gak dikasih, apalagi yang mahal. Itu namanya su'udzon. Ini maksud dari berbaik sangka di dalam berdoa. Terus kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya, karena Allah itu tergantung bagaimana prasangka kita kepada dia. Jadi Allah ketika akan menentukan sesuatu kepada kita, untuk kita, itu tergantung bagaimana kita prasangkanya kepada Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan beri kebaikan sama kita. Kalau kita berprasangka apa? Baik. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan kasih kebaikan kepada kita. Sebaliknya, ya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan itulah yang akan kita terima. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, firman Allah, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Allah sendiri yang mengatakan, aku ini, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka. Berarti kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka kita akan diberi kebaikan. Atau yang bahasa umumnya itu optimis. Yang satunya optimis, yang satunya apa? Pesimis. Daftar misalnya di perusahaan. Optimis. Ah, saya diterima. Insya Allah saya diterima. Dan saya tahu persis di situ baik. Ya, menurut saya di situ baik. Kita optimis. Ya, kalau kita optimis berprasangka baik sama Allah, maka kita akan dikasih seperti prasangka kita. Tapi kalau sebaliknya, dari awal kita sudah pesimis, ah, kayaknya enggak diterima. Maka apa yang terjadi? Beneran enggak diterima. Karena dari awalnya kita sudah pesimis, kita sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita yang namanya optimisme, ya, itu sangat dianjurkan sekali. Sebaliknya pesimisme itu sangat dicela. Ya. Makanya Nabi SAW itu yuhibbul fa'lal hasan. Nabi SAW itu mencintai optimisme. Jadi kalau melihat sesuatu optimis, ya. Misalnya hari ini kita keluar rumah kemudian udaranya cerah, alhamdulillah insyaallah barokah. Hari ini insyaallah pahale oleh akeh. Ya, hari ini insyaallah saya dagang di pasar, keuntungannya banyak. Keluar rumah cerah. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau keluar rumah, tahu-tahu begitu keluar rumah melihat ada tabrakan, wah, jan kita sial gitu. Ternyata naudzubillahi min dzalik, sial beneran. Ya. Terus kalau lihat tabrakan apa Ustaz? Ada doanya. Ya, lihat tabrakan, lihat orang cacat, ada doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Napa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan kita ngelihat orang cilaka kita ucapkan alhamdulillah cilaka, bukan. Tapi alhamdulillah saya memuji Allah alladzi afani, yang telah menyelamatkan saya mimma btalahu bihi, dari ujian tersebut. Jadi kita itu sedang bukan mengalhamdulillahi orang yang kecelakaan, tapi kita sedang mengalhamdulillahi kita ini selamat.
6: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM. Berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5.4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
7: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Afwan izin bertanya, Seth, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat, Seth?
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya. Jadi pada kaki itu batasnya adalah mata kaki, dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa, masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi maka itu isbal, ya. Jadi itu merupakan israf, berlebihan. Ngapain ya sampai sini itu kan kurang kerjaan ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat, ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat. Ya, kalau memang dia isbal, ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat, ya. Kalau di luar sholat boleh. Wallahu taala alam bissawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
4: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.

نخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا.

يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وص

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله kini telah mengudara di 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.

0: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com memberikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan satu orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508. 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silakan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini kadang hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
4: Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah.
0: Markas Ngaji Kitab menerima sahabat belajar baru khusus putra muslim. Program belajar ilmu kaidah bahasa Arab, nahwu, sorof, praktik baca kitab. Lokasi Ngebel RT7 Barat Unires Putri UMY. Fasilitas 4 kamar istirahat. Biaya 300 ribu per bulan per orang. Wisma Al Mubarok 1, bukan kos biasa. Informasi 0853-3634-3030. www.almubarok/mubarok.com

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro.

menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radi Muslim, Yogyakarta. Memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bismillah, Afwan, beberapa hari yang lalu, kebetulan Ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik, Ustaz.
3: Ya.
2: Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat Ana, Ustaz? Apakah sah? Syukran, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz.
3: Iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya, untuk sholat, itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk diantaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya, namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
4: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
5: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
6: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyat

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
4: Surat Abasa artinya ia bermuka masam.

وراءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة.

0: الفجره.
1: Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investasi terbaik. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

0: Agungkan syiar Allah.
1: Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Nasihat singkat Radio Muslim.
3: Ustaz, apakah ada zikir tertentu memasuki bulan Zulhijjah, Ustaz?
4: Wallahu alam, untuk memasuki zikir bulan Zulhijjah tertentu, maka kami tidak ada hal tersebut, zikir tertentu untuk memasuki bulan Zulhijjah. Namun di sana ada doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki setiap bulan, ya. Untuk memasuki setiap bulan ini bisa dimanfaatkan atau bisa dibaca ketika masuk bulan Zulhijjah atau ketika masuk bulan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini atau doa ini pun doa yang dhaif, namun sebagian mereka mengatakan bisa diamalkan doa tersebut. Ya, doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, disahihkan oleh Ibnu Hajar, Allahumma adhilhu alayna bil amni wal iman wassalamah wal islam wa jiwaru minasy syaithan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, masukkanlah bulan tahun ini kepada kami dalam keadaan aman dan iman, keselamatan dan keislaman, dengan perlindungan dari syaitan dan keridhaan dari Ar-Rahman. Ini diantara doa bulan. Demikian pula riwayat Imam Ahmad, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ahillahu alayna, jadikanlah bulan baru itu pada kami dengan iman, dengan aman dan keimanan, wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan dengan keislaman, rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan baru adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagian mendhaifkan hadis ini, namun sebagian mengatakan ini bisa diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Namun khusus bulan Zulhijjah, kami belum mengetahui adanya doa khusus memasuki bulan Zulhijjah.
2: Nasihat singkat Radio Muslim.
5: Di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, "Man min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yani ayyamul asyr, qalu walal jihadu bisabilillah, qala walal jihadu bisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Tidak ada hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 yang awal di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Itu maksudnya, apakah kita di dalam melakukan berbagai macam amal soleh di 10 hari yang awal itu lebih baik daripada jihad fisabilillah? Rasulullah pun menjawab, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan membawa harta dan jiwa raganya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya orang tadi berjihad fisabilillah namun kemudian meninggal di sana, ya, mati syahid. Nah, kalau seseorang yang pergi berjihad membawa harta, jiwa raga, dan kemudian tidak pulang, dia mati syahid, itu baru tidak bisa disaingi dengan amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Sebagian para ulama mengatakan, di antaranya adalah Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, mengomentari hadis Rasulullah SAW, wa idza kana al-'amalu fi ayyamil 'ashri afdalu wa ahabbu ila Allah min al-'amali fi ghairihi min ayyamis sanati kulliha sara al-'amalu fi wa in kana maqdulan afdalu min al-'amali fi ghairihi wa in kana fadilan. Apabila kemudian beramal di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dan lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal-amal ibadah yang dilakukan di selain hari-hari tersebut di sepanjang tahunnya, maka menjadilah amal yang dilakukan pada saat itu ya, di 10 hari yang awal, meskipun amalnya adalah amal yang mafdul, amal yang tidak lebih utama. Contohnya misalnya kita membaca Al-Quran dibanding dengan jihad fisabilillah, tentu lebih mulia, lebih agung jihad fisabilillah. Namun kemudian baca Al-Quran di 10 hari yang awal ini, meskipun itu adalah makdul, tidak lebih utama daripada jihad fisabilillah, dia akan menjadi afdol, akan menjadi lebih utama manakala amal tersebut ya dilakukan di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Ya. Oleh karenanya nasihat saya kepada kita semuanya, jangan sampai kita lewatkan momentum yang sangat berharga ini kecuali dengan melakukan berbagai macam amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala yang kita lakukan, akan melipat gandakan pahala dari amal-amal ibadah yang kita lakukan di hari-hari tersebut. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 5530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insya Allah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

0: إن الحمد لله نحمده.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW. Dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ustaz, izin bertanya. Di antara apakah benar hari-hari di antara bulan Syawal dan Zulhijjah sebaiknya untuk tidak melangsungkan pernikahan, Ustaz? Apakah yang demikian ada dalilnya, Ustaz? Ya, mohon dinasihati, Ustaz.
6: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'. Apakah hari Syawal, hari-hari di bulan Syawal, ataupun maksudnya satu Syawal gitu yang dimaksud?
5: Mungkin antara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha gitu, Ustaz, mungkin.
6: Antara Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh melakukan pernikahan. Tidak ada satupun dalil yang melarang kita untuk memanfaatkan, menggunakan waktu antara Syawal sampai bulan Dzulhijjah tersebut untuk melakukan pernikahan. Ya, bahkan kata melakukan pernikahan. Tidak ada satupun dalil yang melarang kita untuk memanfaatkan, menggunakan waktu antara Syawal sampai bulan Dzulhijjah tersebut untuk melakukan

0: itu merupakan satu di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu anggapan yang tidak benar. Ya, jadi orang kalau mau nikah nunggu nanti kalau sudah nyembelih kurban, ya, itu satu anggapan yang kurang tepat. Jadi kita boleh melakukan ataupun melangsungkan akad nikah pada waktu antara bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
0: Di antara keutamaan yang lain bulan Dzulhijjah, bahwa di bulan ini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang memiliki kemampuan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Yang artinya bahwa di hari-hari penunaian ibadah haji itu berkumpullah perwakilan-perwakilan seluruh ataupun perwakilan-perwakilan dari seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Ya. Dari masing-masing negara kemudian mereka mengirimkan orang-orang kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada mereka. Maka begitu indahnya ketika kita bisa berkumpul dengan perwakilan-perwakilan dari manusia seluruh dunia. Berkumpulnya kita dalam rangka untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat indah. Kita bertemu dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, lebih gede kepada daripada kita. Kadang juga kita bertemu dengan orang yang lebih kecil, lebih pendek. Kita bertemu dengan orang yang lebih putih daripada kita, namun juga bertemu dengan orang yang lebih hitam daripada kita. Kita bertemu dengan orang yang hidungnya lebih mancung daripada kita, namun juga bertemu dengan orang yang tidak lebih mancung daripada kita. Yang mereka semuanya menundukkan diri dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kepada kita semuanya, khususnya adalah bagi para pendengar yang belum diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Allah pun segera berikan kemampuan kepada saudara sekalian untuk menunaikan ibadah haji.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jaga napas dakwah, amankan izin radio muslim. Sobat muslim, mari pastikan frekuensi 107,7 FM tetap mengudara secara legal di Yogyakarta hingga masa depan. Saat ini kami membutuhkan dakwah untuk penguatan fondasi hukum dan keberlanjutan dakwah tahun 2027 hingga 2032. Kebutuhan dana jangka panjang, legalitas dan notaris dibutuhkan 15 juta dan izin dokumen pajak ISR 2026 sampai 2032 kurang lebih 5.600.000. Total kebutuhan 20.600.000. Mari bersinergi agar rumah dakwah ini tetap amanah secara hukum dan terus menyebarkan sunnah. Kami tunggu info terbaik Anda di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 775533-0099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Asari. Barakallahu fikum.
4: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى

عمه فيقول ربي أكرمن.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى.

الغاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Yuk dakwah bersama Radio Muslim di program acara Quran Online. Program terbaru di bulan suci Ramadan. Kirimkan bacaan Al-Quran Sobat Muslim ke Radio Muslim. Insya Allah akan kami putarkan bacaan Sobat Muslim mengudara on air di 107,7 FM dan media live streaming Radio Muslim. Kirimkan audio bacaan Quran berupa voice note atau rekaman atau MP3 ke nomor 0852-9334-8887 atau juga bisa kirimkan ke email radiomuslimjogja@gmail.com. Jangan lupa rekam tilawahmu hari ini. Semangatmu menyebarkan bacaan Quran kami nantikan ya. Yuk jadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah membalas kebaikan sobat muslim yang berpartisipasi mengirimkan bacaan Qur'annya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin.
1: Adab-adab harian muslim. Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas sholat isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu'mu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji' ala syaqqika al-ayman. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, innaha daj'atun yabghaduha Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdhuruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli 'ainin 3 amyalin." Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firashahu walyusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua belas, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ketiga belas, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Keempat belas, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Wallahu a'lam bis-shawab.

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟

تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

أكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

0: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, ambulan peduli muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081-38-333-3118. 081-38-333-3118. Dukung peduli muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 04444-43222 atas nama peduli muslim. Kode transfer dari non-BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari bank luar negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
1: Terima kasih atas kerjasamanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allahi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten nggih jamaah sedaya. Anggene kawula matur mangke ngagem bahasa Indonesia. Kang wau Ustaz Abu Midat ngendika ngagem basa Jawi alus melitit sanget. Kula kuwatos rencang kula niku kathah ingkang boten mangertos. Dados ngagem basa Indonesia kemawon saged nggih nyuwun pangapunten. Kula nggih tiyang Jawi ning Jawi model ngapak-ngapak mriku Banyumas. Mangke nggih malah dados keguyon. Bani ngapak. Yang pertama yang kami hormati kepada Bapak Kapolsek Sawangan beserta staf dan juga Bapak Dan Ramil beserta staf serta Bapak Kepala Desa Ketep beserta staf dan wabil khusus kepada jamaah masjid Masjid apa Pak? Hidayatullah Nur Hidayatullah, Masya Allah. Namanya sesuai dengan tema yang akan kita bahas nanti. Dan kepada hadirin wal hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Yang pertama tentunya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada suasana siang menjelang sore ini yang sangat cerah, sejuk ya, agak mendung sedikit, mudah-mudahan hujannya nanti malam saja. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan kita sudah mendapatkan nikmat dunia yang sangat-sangat luar biasa. Kados ngendakane pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu kutu yaumih faka'annaha hisab lahud dunya bihadha firiha." Kata Rasulullah, barang siapa seseorang pada suatu hari mempunyai tiga kenikmatan ini, maka dia seolah-olah sudah mencapai puncak kenikmatan dunia. Nikmatnya sudah pol, bapak-bapak sekalian. Enggak ada yang menandinginya. Apa itu yang tiga? Yang pertama adalah dalam keadaan aman, sejahtera dan sentosa, damai. Aminan fi sirbihi, lingkungan kita aman. Tadi saya sudah nanglet Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, bagaimana Pak keadaan di Ketep sini? Aman, alhamdulillah. Kalau aman itu berarti kita bisa kerja, bisa nandur, bisa ibadah bebas, ya, tidak ada gangguan sama sekali. Aman Pak Gen? Alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa itu aman. Oleh karena itu dipelihara. Aman itu bukan tugasnya Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil saja, tapi tugasnya kita semua sebagai warga masyarakat untuk menjaga keamanan ini. Yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat wal afiat badan kita. Sehat apa mboten Bapak Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Tandanya orang sehat itu kalau tidak punya pantangan makanan. Makan sate boleh, makan buah-buahan enak ya. Makan susu kambing enak. Minuman yang manis juga enggak masalah. Mboten-mboten awisanipun. Ada yang sudah enggak boleh makan ini Ibu Bapak? Ada? Kalau enggak ada berarti kita sehat insyaallah. Ya. Sudah pernah cek laboratorium mboten Bapak? Ibu? Kalau cek laboratorium malah bikin enggak sehat ya. Hipertensi, asam urat, kemudian gula darah tinggi dan sebagainya, malah bikin stres. Alhamdulillah ini sehat wal afiat. Ini luar biasa. Semua makanan boleh kita makan, pengajian bisa hadir dalam keadaan sehat wal afiat. Yang ketiga, nikmat yang ketiga adalah indahu kutu yaumi, mempunyai makanan yang kita makan setiap hari. Alhamdulillah bahan makanan pokok di Ketep ini luber-luber, luar biasa ya. Nandur apa saja bisa tumbuh, bisa panen. Nandur nopo Pak sakmenika? Cabe. Alhamdulillah, semoga nanti pas panen pas harganya mahal, 80.000 per kilo. Sakmenika per kilo pinten Pak reginipun? 30. Moga-moga nanti panen raya harganya pas mahal-mahalnya. Alhamdulillah. Punya makanan pokok yang dimakan, ya. Tidak ada yang kelaparan di ketep ini insyaallah. Mekaten nggih. Itu sudah nikmat luar biasa. Aman, badan kita sehat, bisa makan, kumpul jadi satu. Sudah tidak ada yang lebih nikmat dari itu. Coba bapak-bapak kalau uangnya banyak, kaya raya, tapi enggak sehat. Makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh. Kerasa apa mboten, Pak? Dados tiyang sugih ning dahar menika mboten angsal, dahar niki mboten angsal. Kerasa apa mboten? Ketek sedoyo niki. Ada juga orang yang mungkin kaya, mungkin sehat, tapi enggak aman. Kerja enggak bisa, tandur enggak bisa, ibadah juga enggak bisa di beberapa wilayah di dunia ini. Ya, mungkin kayak di Suriah, di Palestina, atau di mana itu, negara kita, tetangga negara kita di Bangladesh. Orang Masya Allah terusir dari wilayahnya, terancam nyawanya, sebagian perang, gak aman. Alhamdulillah di ketep ini aman, sejahtera, cukup. Ini nikmat yang luar biasa yang kita harus syukuri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'a Allahu bima ata. Yang artosipun, sungguh sangat bahagia. Sangat bahagia itu paling bahagia. Siapa itu? Ada tiga lagi cirinya. Man aslama, ya barang siapa yang hidup sebagai orang yang berislam, orang yang beriman. Waruziko kafafan, nomor dua, diberi rizki yang cukup. Cekap apa mboten Pak rizki ini pun? Cekap? Cekap gini apa mawon? Rizki itu Pak, kalau enggak merasa cukup, itu enggak akan ada habisnya. Enggak ada akan habisnya. Hidup kita itu murah sebenarnya. Wong makan kita juga sehari 3 piring. Minumnya juga air putih, teh hangat gitu ya. Rumah juga bikin pakai bata, murah hidup kita. Yang bikin mahal itu bukan hidup tapi gaya hidup. Leres napa leres? Itu biasanya orang kota yang gaya hidupnya mahal. Kalau orang tetap ya insya Allah zuhud-zuhud, kona'ah-kona'ah, insya Allah. Kalau nafsu dituruti bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, gak akan pernah puas. Senantiasa kurang, kurang, dan kurang. Bahkan kadang-kadang kita mendengar ada orang yang nyun sewu korupsi sampai miliaran rupiah. Bahkan triliunan rupiah, kalau uangnya dikumpulkan di masjid ini mungkin enggak cukup masjidnya. Lah itu buat apa? Uang hidup juga enggak lama. Hidup itu murah. Itu kalau enggak pernah cukup seperti itu. Baru bau tanah, baru selesai. Yang ketiga, wa qonnahullahu bima ata. Dikaruniai hati yang kona'ah. Kona'ah menikon apa Pak? Artosipun? Leres. Nerimo ing pandum. Babakan apa itu nerimo ini pun? Babakan dunyo. Diparingi pinten-pinten itu nerimo ing pandum. Alhamdulillah Gusti Allah, rezeki ini pun mekaten. Insya Allah kawula ridho. Mboten nate dresula. Tidak pernah mengeluh dan tidak pernah iri dengan tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya beli mobil baru, enggak usah iri. Tetangganya istrinya baru, enggak perlu iri. Tetangganya misalkan beli HP yang baru, enggak perlu iri. hanya masalah dunia. Lalu tetangganya misalkan, masya Allah ibadahnya rajin, sholat senantiasa di masjid, sedekahnya bagus, boleh nggak iri? Boleh yang seperti ini iri yang baik, itu namanya ghibtah. Bapak-bapak ibu sekalian, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita hidup sebagai orang muslim, kemudian rezekinya cukup, kemudian yang ketiga adalah Allah karuniakan kepada kita jiwa yang qanaah. Ini adalah kebahagiaan seorang manusia. Mengatakan bapak ibu sekalian, ya, paham? Itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Cara mensyukurinya itu adalah menggunakan semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan manusia tidak akan pernah lepas dari keadaan tiga ini. Ya. Dari tadi kok tiga terus ya. Ini memang masya Allah. Ya. Manusia yang pertama adalah faida uqtiya syakara. Biasanya dalam keadaan suka, senang, diberi karunia atau sedang dalam keadaan senang. Allah takdirkan dilala, alhamdulillah, yang nandur cabenya panennya luar biasa, melimpah, tidak kena hama dan penyakit. Pas dipanen juga pas harganya mahal. Alhamdulillah, syukur. Syukurnya bagaimana? Ada sedekahnya, ibadahnya meningkat. Oke, nanti kalau diberi kenikmatan, tetapi kok ngibadai podo wae. Ora tahu sedekah malah pelit, padahal dikasih nikmat. Itu namanya tidak bersyukur. Yang pertama, yang kedua, wa idza ibtala syabara. Apabila dia diberi sesuatu, ditimpa sesuatu yang tidak disukai oleh hatinya, oleh jiwanya, dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang tertimpa segala sesuatu yang tidak disukainya, kenang musibah tak umpami, panene gagal, kewane do mati, anake sekolah wis lulus ning golek gawean ora oleh kulit, nganggur tak umpami, perasaan itu desguni sedih. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Pun nanti kangen musibah napa dereng ibu-ibu, bapak-bapak segala, asring sabar. Karena kalau kita sabar kena musibah, insya Allah setiap musibah itu dapat mengurangi dosa-dosa kita. Apabila kita sabar saat terkena musibah, insya Allah sabar itu, musibah itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Yang ketiga, idza adnaba istaghfara. Dan apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia itu yang bersih dari dosa dan khilaf. Orang yang beriman itu bukan berarti orang yang maksum, tidak pernah dosa, bukan demikian. Tetapi orang beriman yang baik adalah apabila terjatuh, terpeleset dalam perbuatan dosa, maka hendaknya segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur, sabar, yang ketiga apa Pak? Istighfar. Udah kuncinya itu. Kalau manusia sudah bisa mengamalkan itu, insya Allah dia akan senantiasa bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Doanya itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Pimpinan niku Pak doanipun. Saben dinten pimpinan niku diucap. Minimal 17. Saumpami ditambah tahajud, ditambah duha, ditambah qobliyah wal ba'diyah yang 12, jadi berapa itu? 17 tambah 2 19 tambah 2 lah itu ha. Berapa? 21 tambah qobliyah dan ba'diyah, berapa lagi? 12 ya. Banyaklah setiap hari. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nyuwun pitedah atau petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus itu maksudnya apa? Ya, seperti nama masjid ini adalah Nurul Hidayatullah. Cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti jamaah masjid tetap ini, yang sholat di sini, yang jamaah di sini mengharap supaya masjid ini menjadi wasilah kita mendapatkan cahaya atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali namanya masjid. Artinya yang pertama adalah ini tiga lagi artinya. Ihdinas siratal mustaqim artosipun menika tiga. Kados ingkang dipun sampaikan ulama ingkang naminipun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Artinya ada tiga. Yang pertama adalah yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu hidayah taufik minallah atau hidayatullah atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus dari Allah dan tidak bisa diberikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan termasuk hamba-hamba yang diberi hidayah taufik berupa Islam dan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hidayah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Kenapa nggih? Alhamdulillah. Dengan Islam dan iman itulah kita bisa hidup menjalani mana yang baik, mana yang buruk, ya. Mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana haram. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keislaman kita. Ya. Ini hidayah yang luar biasa yang harus kita jaga sampai kita itu meninggal dunia. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian semua meninggal dunia kecuali sebagai seorang muslim. Itu hidayah yang luar biasa. Tidak mengapa di dunia itu menjadi orang miskin, menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang kere saumpami. Ya, karena di dunia ini tidak semuanya orang itu kaya. Kadang ada yang sedengan, kadang ada yang miskin. Ya. Wonten ketep niku terus budi, Pak. Wonten ingkang sugih, wonten ingkang kere nggih. Sami nggih. Kata ingkang sugih napa sang kere? Insyaallah semuanya cukup. Ya. Nggih napa nggih? Milih cukup daripada sugih. Setuju napa mboten, Pak? Kok namung setunggal ning nanti kombe. Bentene napa Pak, tiang sugih kali tiang cekap? Kalau orang cukup pasti merasa kaya. Setuju napa mboten? Setuju nggih? Kalau orang sugih, orang kaya pasti enggak merasa cukup. Apa? Tidak semua merasa cukup. Gimana Pak? Buktinya apa? Buktinya ya, orang kaya itu masih banyak yang melakukan korupsi. Gimana Pak? Yang korupsi itu bukan orang miskin loh, orang kaya-kaya. Mungkin hartanya kalau dimakan sampai meninggal dunia cukup, sisa. Tapi kenapa kok selalu korupsi? Hartanya banyak sekali. Kuncinya adalah karena di dalam hatinya itu tidak dikarunia jiwa yang cukup. Okay. Oleh karena itu yang kita mohon adalah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang cukup. Dan yang paling berharga bagi kita semua adalah Islam dan iman, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Itu yang membuat kita itu semangat beribadah. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang yang tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sengsara hidupnya. Dan kadar hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala antara seorang satu dengan seorang yang lainnya itu benten-benten, Pak. Buktine nopo? Ternyata orang Islam itu ibadahnya ada yang semangat, ada yang biasa, ada yang lukro. Kula tanglet sak menika kali panjenengan sedaya, jawab ingkang jujur. Engkang rutin sholat subuh berjamaah di masjid sekedik nopo kata? Sekedik? Lho, pripun niki? Pundi Ustaz Abu Migdad niki? Teng mriki nopo teng mriki engkang sekedik? Dos pundi Ibu? Garwanipun menika saumpami sholat subuh wonten dalem apa wonten masjid? Duh, wonten masjid. Kok bapak-bapak yang ngendika sekedhik niku pripun? Sing jujur sinten menika? Kadang sekedhik, kadang kata. Berarti garwanipun ibu-ibu saya sedaya niku. Ning sing jujur mriki bapak-bapak. Niku Pak, saumpami panjenengan ngertos pahalanipun lan insyaallah sampun ngertos sedaya. Sholat piyambakan wonten dalem kalih sholat jamaah subuh wonten masjid, pahalanipun kathah pundi? Kathah wonten masjid 27 derajat dibanding setunggal. Lah kok mboten semangat niku dos pundi? Sebabipun menapa? Napa adem napa pripun? Pahalane saking Gusti Allah niku mboten diparingi teng masjid, mangke wonten alam akhirat. Kalau pahalanya sholat berjamaah di masjid itu pahalanya dikasih cash langsung di depan masjid bisa diambil, pasti masjidnya bakal rame berjubel-jubel. Niku pasti. Saumpami cobi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala mobil di depan masjid, langsung bisa diambil. Gres. Kita mangkat apa mboten, Pak? Pripun, Pak? Mangkat? Pripun, Bu, menika? Sakmenika semangat niki. Mangkat. Pahala ini kesa, umpamanya diparingi sapa wonge bapak yang sholat teng subuh berjamaah ning masjid langsung ketemu bidadari ning arep masjid. Pripun, Pak? Mangkat apa mboten? Mangkat paling diasik ning arep. Itu kalau pahalanya kes.
3: Tetapi bapak-bapak ibu sekalian, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
2: pahalane sak mangke wonten swarga,
3: wonten ning alam akhirat, mboten sak menika. Wallahu indahu husnul ma'ad. Dan apa-apa yang di sisi Allah itu sesuatu yang paling baik, pasti paling baik pahalanya.
2: Wonten alam donya kita namung ibadah, Pak.
3: Kedah yakin luwih jelas pahalane luwih akeh kok ora ya semangat iku pripun? Sebabipun menapa?
2: Sebabipun menika wau. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Beda-beda, benten-benten antara yang satu dengan yang lainnya.
2: Yang satu alhamdulillah, jangankan sholat subuh berjamaah, sholat tahajud saja sudah rutin. Alhamdulillah,
3: ke masjid sebelum azan sudah di masjid, atau mungkin malah dia yang azan di masjid. Selalu mendapatkan sholat takbiratul ihram bersama imam, tidak pernah masbuk.
2: Yang lain, ada yang masbuk, ada yang keteteran, ada yang kadang sholatnya di masjid, kadang sholatnya di rumah.
3: Kadang-kadang ada juga yang telinganya itu tidak mendengar sama sekali azan dari masjid, as-sholatu khairu minan naum, tidak mendengar sama sekali, padahal rumahnya di situ, masjidnya di sini.
2: Kenapa itu, Pak? Telinganya kenapa? Kok enggak dengar azan?
3: Kalau suaminya ada azan subuh, Bu, kemudian enggak bangun, diciprati mawon, Bu, ngagem toyo.
2: Nampak dipelorotaken katokipun.
3: Setuju napa mboten?
4: Setuju.
3: Setuju niki. Supados gregah pangingan.
2: Intinya itu, Bapak-bapak sekalian. Kita senantiasa butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita mudah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan dalam keadaan semangat.
3: Semangat
2: itu penting sekali.
3: Yang kedua,
2: hidayah irsyad wal bayan. Apa itu, kok angel banget istilahnya? Yang kedua yang kita mohon adalah hidayah ilmu, irsyad wal bayan wa dilalah. Artinya kita itu belajar agama, rawuh ning pengaosan,
3: maos buku-buku agama, tanglet kali Pak Kiai, Pak Ustad, para alim ulama, supados dong lan paham
2: babagan agami. Senajan pengaosan sepekan sepindah nggih dirawuhi. Apalagi pengajian alhamdulillah dikasih sate sama minuman putih, alhamdulillah. Sate napa-napa niku, Pak? Mangke dibuka piyambak cokike. Mugi-mugi sate niku.
3: Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, tetapi tidak pernah hadir dalam pengajian, tidak pernah belajar agama, tidak pernah tanya kepada ulama dan pak kiai, tidak pernah membaca buku, tidak pernah berusaha supaya faham dalam masalah agama, itu namanya doanya tidak diamalkan. Karena belajar agama itu penting dan wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
2: Belajar ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah semuanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Ya, barang siapa
3: yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya adalah dia akan dipahamkan tentang masalah agama. Akan dibikin faham tentang babagan agami. Itu tandanya orang yang baik nasibnya. Kata Rasulullah adalah yaitu orang yang paham agama. Faqih. Faqih istilahnya bukan hanya paham. Ngerti dong, nggih. Kemudian mengamalkan ilmunya itu, ya. Sudah tahu sholat subuh di masjid pahalanya 27 rakaat, 27 derajat daripada sholat di rumah, kok yo mboten tindak ke masjid niku pripun? Niku paham agama napa mboten? Paham nggih. Ning mboten dipun amalaken. Niku termasuk faqih napa mboten? Mboten. Namung paham ning mboten faqih niku. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah paham dan diamalkan. Faqih dalam masalah agama. Dan itu adalah orang yang nasibnya baik di dunia dan di akhirat. Dan orang yang nasibnya baik bukan orang yang kaya raya, bukan. Orang yang paling berkuasa, bukan. Ya. Nyatanya itu siapa namanya? Korun. Sekarang namanya harta karun. Itu karena korun dulu, Pak. Korun siapa itu? Orang yang kaya raya. Kekayaannya Masya Allah. Kunci gudangnya sampai hampir satu. Sekarang namanya harta karun. Itu karena korun dulu, Pak. Korun siapa itu? Orang yang kaya raya. Kekayaannya Masya Allah.

Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathira, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar radio muslim, pemirsa Qutifi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah limpahkan kepada kita dengan limpahan yang begitu banyak, yang tidak mungkin mampu untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah di pagi ini, mulai pagi ini, kita akan membahas satu kitab yang penting untuk kehidupan kita sebagai obat untuk kita, sebagai petunjuk, ya, obat untuk kehidupan kita, hati kita, yang ditulis kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana kitab ini ditulis berdasarkan pertanyaan yang datang kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertanyaan itu datang kepada beliau dari seseorang, ibtuliya bibaliyatin, seseorang yang diuji dengan suatu ujian, yang orang itu faham betul seandainya ujian itu terus-menerus ada pada dirinya, maka akan rusak dunia dan akhiratnya. Maka orang itu bertanya bagaimana cara untuk mengatasi ujian itu, bagaimana cara menghadapi ujian itu, bagaimana solusinya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis langkah solusi daripada ujian yang menimpa orang tersebut. Maka ditulislah kitab ini. Maka beliau menulis sebagai jawaban oleh beliau, dari beliau. Beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengawali memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah pembukaan yang paling baik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Ajuri, beliau mengatakan, ahakuma istuftiha bihil kalam alhamduli maulana al-karim. Sesuatu yang paling berhak untuk memulai perkataan adalah pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala, pujian untuk Allah yang maha mulia. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah pun demikian, memulai perkataannya, memulai jawabannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan, faqad thabata fi sahihil Bukhari, terdapat hadis dari sahabat, dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan juga pasti Allah turunkan obatnya. Maka demikian juga masalah musibah yang menimpa orang tersebut, maka musibah yang seandainya terus menerus tidak dicarikan solusinya, maka akan rusak dunia dan akhiratnya. Maka Ibn Qayyim al-Jauziyah mengawali jawabannya dengan bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Dan hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam hadis yang lain, likulli dawa'in da, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara bi idznillah. Kalau obat itu pas mengenai penyakitnya, maka dengan izin Allah pasti akan sembuh. Ya. Dengan izin Allah, penyakit itu pasti akan sembuh. Kalau obat itu persis bisa mengenai titik masalah yang ada. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah itu tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan juga pasti menurunkan obatnya. Yang mengetahuinya, ya, orang yang mengetahuinya, dan ada orang yang tidak mengetahuinya juga. Ya, artinya, ya, penyakit dan obatnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Dan disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa setiap penyakit itu ada obatnya kecuali satu penyakit. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa, apa itu penyakit yang tidak ada obatnya? Maka beliau mengatakan, al-haram, penyakit menua. Penyakit menua ini satu hal yang tidak mungkin kita cari obatnya. Semua orang akan menua. Semua orang akan ada saatnya, ya, bertambah usia. Dan itu tidak akan ada obatnya untuk mengembalikan dia seperti anak muda. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan langkah-langkah supaya terlihat lebih muda, tetapi mungkin itu hanya nampak wajah saja, tetapi bagaimana dengan fisiknya? Maka fisiknya pasti lemah sebagaimana layaknya usia dia telah menua. Dan itulah satu hal yang tidak mungkin ada obatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rumus setiap penyakit pasti ada obatnya, hadza ya'ummu adawa'il qalbi war-ruhi wal badan wa adwiyataha. Ini sifatnya umum untuk semua penyakit. Apakah itu penyakit hati, penyakit ruh, maupun penyakit badan. Setiap penyakit, apakah itu penyakit untuk hati, ruh, atau badan, pasti juga ada obatnya. obat untuk penyakit hati, obat untuk penyakit ruh, obat untuk penyakit badan, itu semua ada obatnya. Waqad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebodohan juga sebagai penyakit. Ya. Bodoh itu juga sebuah penyakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pertanyaan sebagai obat dari penyakit kebodohan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna fi safarin, kami keluar dalam satu perjalanan panjang, kemudian fa asaba rajulan minna hajarun, ada di antara kami yang tertimpa batu, ya, disebabkan karena tertimpa batu itu maka kepalanya sakit. Namun dalam keadaan sakit tersebut, ihtalama, orang tersebut yang mimpi basah. Maka fa'asa'ala ashabahu, orang yang sakit dan lalu mimpi basah itu bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada yang lainnya, hal tajiduna li rukhsatan fitayammum, apakah kalian memandang bahwa aku ini dalam keadaan semacam ini memiliki keringanan untuk bertayamum. Maka orang-orang di sekitar menjawab, mana jidulaka rukhsah, ya, kami tidak mendapati, ya, tidak memandang bahwa engkau ini layak mendapatkan rukhsah untuk bertayamum. Wa anta taqdiru alal ma, dan engkau itu mampu untuk menggunakan air. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat itu musim dingin. Faghtasala, kemudian orang itu pun mandi sebagaimana itu yang menjadi pandangan para sahabat pada saat itu yang ikut bersama orang tersebut. Namun apa yang terjadi, famat, orang itu justru malah meninggal. Kemudian falamma qadimnya, kata qadimna ala Nabi sallam, kata Jabir bin Abdullah, ketika kami datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi dikabarkan tentang hal ini, bahwa dalam perjalanan ini ada orang yang terkena tertimpa batu, kemudian kepalanya sakit, kemudian beliau ternyata mimpi basah. Dan dia bertanya apakah adanya rukhsah untuk dia. Tapi orang-orang mengatakan bahwa dia tidak memiliki rukhsah, tidak memiliki keringanan untuk bertayamum. Maka dia pun mandi sebagaimana layaknya orang sehat mandi. Namun ternyata disebabkan itu dia meninggal. Dikabarkan hal ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, qataluh, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya secara tidak langsung, semoga Allah membunuh mereka. Kata Nabi, ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka tanya dulu kalau memang belum tahu? Bukan langsung menjawab. Fa inna ma syifa'ul 'ayy as-su'al, karena sungguh ya obat dari kebodohan itu tanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menjadikan kebodohan sebuah penyakit. Menjadikan ketidaktahuan sebagai sebuah penyakit yang harus diobati, dan obatnya adalah bertanya, as-su'al. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas menyebutkan beliau ya mendapatkan ilmu diantaranya adalah bilisanin sa'ul, dengan lisan yang suka tanya, ya, dengan lisan yang mudah bertanya. Bertanya untuk apa? Untuk menambah wawasan dia, bertanya untuk menambah pemahaman dia. Dalam keadaan itu kata Nabi SAW, inna ma kana yakfihi ayyatayammam, cukup bagi dia itu untuk bertayamum. Wa ya'siru aw ya'sibu ala jarhihi khirqatan, kemudian di lukanya itu ya ditutup pakai kain ya, kemudian summa yamsahu 'alaiha, cukup luka yang ditutup oleh kain itu, kainnya diusap pakai air, enggak perlu mandi, enggak perlu kemudian menyiramkan air ke lukanya sehingga membuat dia yang tadinya pantang air enggak boleh kena air, ya. Dan dia memaksakan kena air, ya, yang pada akhirnya meninggal. Ada sinilah penyakit kebodohan yang kemudian Nabi SAW, ya, sampaikan solusi dari penyakit tersebut, obat dari penyakit tersebut adalah bertanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan contoh kepada kita di antara penyakit yang ada. Dan semua penyakit ada obatnya. Dan juga kata beliau, Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran ini sebagai obat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ, katakanlah wahai Muhammad, dia Al-Quran bagi orang-orang mukmin itu adalah petunjuk dan penawar dan syifa, obat bagi kaum mukminin. Dalam ayat yang lain di surat Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, dan kami turunkan dari Al-Quran, minal Quran, min di sini kata Ibnu Qayyim, minha huna li bayanil jinsi la li tabi'id, wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan dari Al-Quran, dari di sini adalah penjelasan untuk penjelasan jenis Al-Quran, jenis yang artinya Al-Quran itu secara keseluruhan sebagai obat, bukan litab'id, bukan sebagian ayat tertentu saja yang jadi yang bisa menjadi sebagai obat. Nggak. Jadi keseluruhannya ini, ya, bisa dijadikan sebagai obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mukminin. Dan kemudian beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan contoh bahwasanya Al-Qur'an adalah sebagai obat, sebagai penawar dari penyakit. Apakah itu penyakit hati, apakah itu penyakit al-jahl, kebodohan, wasyak war-raib, penyakit keraguan-raguan, ya. Bahwa Al-Qur'an ini obat secara umum untuk segala penyakit. Contoh sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id, beliau mengatakan, intalaqa nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safaruha, sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi SAW yang melakukan perjalanan panjang. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadhafuhum. Kemudian mereka singgah di salah satu suku bangsa Arab. Maka mereka pun, ya, layaknya di masa silam, mereka rombongan perjalanan, rombongan safar itu biasa datang ke suatu suku, singgah di suatu suku, dan mereka akan disambut sebagaimana layaknya tamu. Ya. Maka mereka pun melakukan hal yang sama. Namun ternyata suku tersebut tidak mau menyambut mereka. Mereka ditolak. Dalam perjalanan tentunya mereka membutuhkan hidangan, makanan, minuman. Maka mereka singgah, namun ternyata mereka bertepuk sebelah tangan. Mereka tidak mendapatkan jamuan. Mereka ditolak oleh suku tersebut. Namun qadarullah, ternyata setelah mereka menolak kedatangan para sahabat, singgahnya ke suku mereka, pemuka suku mereka, Ludigha sayyidu dhalika al-hay, ternyata pemukanya, pimpinan sukunya, ya, dia terkena sengatan ular. Fasa'u lahu bikulli syai' falam yanfa'uhu syai'. Falam yanfa'uhu syai'. Ya. Karena yang namanya pimpinan, pemuka sakit, maka segala macam cara akan dilakukan supaya menyembuhkan dia. Dan itu sudah dilakukan oleh mereka. Segala macam cara dilakukan untuk menyembuhkan pimpinannya. Namun ternyata semua cara tidak mempan, tidak bisa menyembuhkan sengatan ular yang menyengat pimpinan mereka. Maka sebagian mereka berpikir, bagaimana kalau kita minta tolong rombongan yang tadi kita tolak ke sini. Maka benarlah mereka minta tolong ke rombongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di awal-awal mereka ditolak. Maka terjadilah kesepakatan, ya, bahwa mereka mau menolong dan mengobati, tapi dengan catatan mereka harus dijamu. Maka mulailah itu disepakati. Dan kemudian salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fantalaqa yatfulu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, ya, kemudian mulai meruqyah dengan dibacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibacakan, ya, fa ka'annama nushita min iqalin, seakan-akan orang tersebut yang tadi kena sengatan ular pimpinan suku tersebut, setelah dibacakan ruqyah dengan surat Al-Fatihah selesai, itu seakan-akan dia terlepas dari tali yang tadinya sulit untuk berjalan, tiba-tiba langsung bisa jalan. Nah, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi penawar, menjadi obat. Ya, bahkan itu adalah penyakit badan, sengatan ular. Yang kita berpikir sekarang ini bahwa yang namanya Al-Quran itu hanya untuk ruqyah, itu hanya untuk orang yang kesurupan. Nyatanya tidak. Di dalam hadis ini bahwa ruqyah ini juga berlaku untuk sakit-sakit fisik bisa saja. Ya, bukan hanya sakit hati yang dikuasai oleh bangsa jin. Ya, tetapi di sini hasil dari sengatan ular sekalipun bisa sembuh dengan Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diceritakan, ketika sampai kemudian cerita kepada Nabi sallam, maka kata Nabi, "Wa ma yudrika annaha ruqyah. Qad asabtum." Kalian tahu dari mana kalau itu adalah ruqyah? Dan ini adalah benar. Kalian telah benar. Langkah kalian tepat. Ya, dengan meruqyah itu adalah langkah yang tepat. Ya, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, adalah penyembuh. Obat adalah obat. Ya, yang menyembuhkan Allah. Perantara Al-Quran. Wa ma yudrika annaha ruqyah qad asabtum, kalian telah tepat. Iqtasimu wadribu li ma'akum sahman, ya, Nabi SAW mengatakan, bagi, maksudnya tadi jatah, karena tadi ada kesepakatan, ya, mereka dijamu, kemudian memang disembelihkan kambing, ya, ya, kata Nabi SAW, kalian juga bagi untuk saya bagian tertentu harusnya, ya, artinya di situ boleh Nabi Sallam makan dari hasil tadi ruqyah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri beliau memiliki testimoni dan pengalaman. Kata beliau, makathtu bi Makkah muddata ta'tarini adawa. Muddatan ta'tarini adawa'un. Aku pernah tinggal di Mekah, ya, beberapa saat. Dan pada saat itu ada penyakit-penyakit yang menimpaku. Ya, orang lagi merantau ya, ibaratnya lagi merantau jauh dari sanak keluarga, kemudian sakit. Terus kata beliau, kata Ibnu Qayyim, wala ajidu tabiban wala dawaan, saya tidak mendapati ada tabib ya. Tidak ada tabib dan tidak ada dok, tidak ada obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka aku ya mencoba untuk melakukan langkah penyembuhan dengan membaca surat Al-Fatihah. Membacakan sendiri. Fa'arolaha ta'thiron ajiban. Maka aku melihat ada dampak positif yang sangat luar biasa. Artinya sembuh. Ini testimoni beliau sendiri. Beliau di Mekah sakit, gak ada obat, gak ada tabib. Maka beliau bacakan Al-Fatihah pada area yang sakitnya. Dan beliau melihat dampak yang sangat luar biasa, dampak positif yang sangat luar biasa. Kemudian fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman, dan aku juga sampaikan hal itu kepada orang-orang yang merasa sakit. Fakana kathirun minhum yabra'u sari'an, dan banyak dari mereka yang juga sembuh dengan cepat. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara bentuk obat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Allah juga menurunkan penyakitnya. Maka tidak ada penyakit yang turun obatnya tidak ada. Semua penyakit pasti ada obatnya. Apakah itu penyakit hati, apakah itu penyakit jasmani atau rohani, ya pasti Allah juga turunkan obatnya. Dan di antara obat adalah Al-Quran bagi orang-orang mukmin. Dan hal itu sudah disebutkan dalam hadis dan testimoni Ibnu Qayyim Al-Juziyah sendiri yang beliau mengalaminya langsung ketika beliau berada di Makkah Al-Mukarramah. Namun ketika membacakan Al-Quran sebagai ruqyah, sebagai sarana penyembuhan untuk penyakit, ada sesuatu yang harus diperhatikan, kata beliau. Walakinna hahuna amrun yanbaghi at-tafattun. Padahal ini menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk pengobatan, itu ada sesuatu yang harus dipahami betul. Apa itu? Annal adhkar wal ayat wal ad'iyah allati tustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Bahwasanya ayat-ayat, zikir-zikir, doa-doa, doa-doa yang kita maksudnya untuk ruqyah tadi, yang kita jadikan sebagai sarana untuk meruqyah, itu harus diyakini bahwa itu semuanya adalah sesuatu yang sangat nafi'ah syafiyah, bermanfaat dan bisa menyembuhkan. Harus yakin. Ya, kitanya sendiri malah enggak yakin. Maka itu juga pengaruh. Kita dalam membacanya ada ketidakyakinan, kurang yakin, ya itu juga mempengaruhi. Maka hal ini juga akan pengaruh. Keyakinan kita terhadap apa yang kita baca ini akan mempengaruhi efek dari Al-Quran yang dibacakan untuk penyakit tadi. Juga selain itu, pas untuk posisi atau objek yang sakit. Selain yang membacanya memiliki keyakinan yang kuat, juga pas kepada yang dibacakan, ya, maka itu akan memberikan pengaruh satu sama yang lain. Oleh karenanya terkadang satu yang ini terasa nampaknya kok kurang, terasa tidak ada atau kurang pengaruh, yang ketika yang satunya membaca lebih pengaruh. Boleh jadi itu bukan soal Al-Qur'annya yang mempan dan tidak mempan, tetapi keyakinan yang membacanya. Ya, keyakinan yang membacanya juga objek mengenai atau tidaknya, tepat sasaran ataukah tidaknya. Ya, sebagaimana umumnya ya yang namanya obat, ya. Obat itu akan bisa berdampak positif yang kita minum, semuanya obat yang kita minum. Kalau itu pertama obatnya adalah obat yang artinya dia obat yang bagus kualitasnya. Yang kedua adalah ketika dia bisa tepat sasaran mengobati, maka akan cepat sembuh. Tapi kalau ternyata kurang tepat sasarannya, kemudian juga kualitasnya nggak bagus, maka itu juga akan memberikan pengaruh yang kurang kepada penyembuhan suatu penyakit. فَمَتَ تَخَلَّفَ الشِّفَاءُ كَانَ لِضُعْفِ تَأْثِيرِ الْفَاعِلِ. Maka ketika kesembuhan itu terlambat, maka itu bukan karena kesalahan Al-Qur'annya, tetapi karena kesalahan lemahnya orang, keyakinan orang yang membacanya. أَوْ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ الْمُنْفَعِلِ, atau karena kurang tepat sasarannya. أَوْ لِمَانِعٍ قَوِيٍ فِيهِ يَمْنَعُ أَوْ أَنْ يَنْجَعَ فِيهِ الدَّوَاءُ, atau ada hal yang menghalangi untuk mengenai sasaran yang menjadi objek pengobatannya. Ya. Jadi kemungkinannya kalau ada hal yang kurang terlihat efek positifnya, maka ada kemungkinan pertama dari yang membacanya, atau kurang tepat sasarannya, atau ada penghalangnya. Sudah tepat sasaran tapi ada penghalangnya. Nah, ini juga ada potensi yang membuat lambatnya penyembuhan. Kita contohkan sebagai ruqyah adalah doa, seumpamanya di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa doa itu memiliki kekuatan dalam daf'il makruh wa husulil matlub, dalam menampik madarat. Juga memiliki kekuatan, doa itu memiliki kekuatan dalam menempuh suatu yang diinginkan. Artinya kita ingin sesuatu dengan doa, itu doa itu bisa sangat kuat untuk mendatangkan apa yang kita inginkan. Dan doa itu sangat kuat untuk menahan apa yang tidak diinginkan oleh kita. Kita doa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah dari musibah. Maka doa itu sangat kuat untuk bisa menghindarkan seseorang dari musibah. Tapi walakin qad yakhtalifu anhu atharuhu. Terkadang doa itu juga memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, ya, terhadap dampak positifnya. Ya, yang satu doanya masya Allah mujarab, mustajab. Tapi yang satu doanya mungkin kurang mustajab. Itu bukan salah doanya, tetapi lidu'fi fi nafsihi. Imma lidu'fin fi nafsihi. Tapi karena pertama kemungkinan adalah lemahnya pada diri yang doa. Bi'ayyakuna du'aan, atau lemahnya pada doa tersebut, karena doa tersebut la yuhibbuhullahu fihi minal udwan, karena isi doanya adalah isi yang tidak baik. Ya. Isi doa yang tidak baik itu seperti apa? Kan disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjawab doa hambanya malam yakun ithman, selama doa itu adalah bukan doa yang bermuatan dosa. Au qati'atir rahim, atau doa yang bermuatan memutus tali silaturahim. Maka doanya memang dia bukan doa yang baik, bukan doa yang Allah sukai, sehingga dia tidak memiliki efek yang positif, ya. Atau selain karena doanya tersebut, boleh jadi wa imma li du'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah, atau karena lemahnya hati ketika memanjatkan doa itu. Ketika dia memanjatkan doa, hatinya masih lalai, ya, maka doa juga akan melemah kualitas. Hatinya tidak yakin dengan doanya, padahal Nabi SAW menyebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah sementara hati kalian ini yakin akan diijabah. Ini ketika kita berdoa ternyata kita kurang yakin dengan doa, maka efek doanya pun akan melemah. Efek doa untuk penyembuhannya juga akan melemah. Nabi mengatakan wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Maka boleh jadi obat berupa doa itu tidak berefek disebabkan karena hati yang dia memanjatkannya dalam keadaan yang lalai. Atau dia sudah fokus, doanya juga tidak bermuatan dosa, tetapi ternyata ada mani', ada penghalang yang membuat doa itu tidak berefek. Seperti apa penghalang tersebut? Seperti seumpamanya orang tersebut dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, maka ini juga akan menghalangi efek doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan ya ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allah amarul mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Nabi menukil ayat ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramal solehlah. Ayat yang lain juga Nabi nukil ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Maka perintahnya sama, perintah kepada para rasul dengan perintah kepada kaum mukminin, perintahnya sama, yaitu makan yang baik, makan yang halal. Kenapa perintahnya sama? Karena Nabi menyebutkan thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab. Ya. Ada orang yang dalam perjalanan panjang kemudian rambutnya kusut, berdebu, menunjukkan bahwa orang tersebut dalam keadaan sangat butuh pertolongan. Yamuddu yadaih, mengangkat tangan. Ya Rab, ya Rab. Dan dia mengucapkan sifat Allah, nama dan sifat Allah. Maka di sini berlipat-lipat yang seharusnya membuat doa itu berkualitas. Dalam perjalanan, waktu yang mustajab. Dalam keadaan terdesak, ini juga adalah saat-saat mustajab. Mengangkat kedua tangan juga membuat doa itu diijabah. Kemudian memulai doanya dengan menyebut nama Allah. Ya, ini juga membuat doa itu semakin mustajab. Tetapi kata Nabi SAW, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, makanan haram. Yang dia makan, makanan haram. Yang dia minum, minumannya haram. Pakaian yang dia pakai, haram. Ini menghalangi doa dia. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu. Yustajabu lidhalik. Bagaimana mau Allah kabulkan? Ya. Maka hal yang haram itu menghalangi dia untuk dikabulkannya doa. Sehingga doa itu tidak berefek. Jadi bukan bacaan Al-Qur'annya, bukan doanya yang salah, tetapi yang berdoanya yang mungkin lemah dalam meyakini doa tersebut. Hatinya mungkin yang lalai, sehingga mungkin sudah tepat sasaran. Atau yang ketiga adalah sudah tepat sasaran, hatinya sudah fokus, tetapi ada penghalang. Dan di antara penghalangnya adalah hal-hal yang haram yang ada dalam tubuh. Maka doa pun tidak berefek kepada penyakit yang ada. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana kita dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Berbicara tentang obat atau penyakit itu semua pasti ada obatnya, dan di antara obat adalah Al-Qur'an yang dibacakan. Baik, mungkin ini yang kita bahas di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita, untuk kita bisa menyelesaikan kitab Ad-Da'u wad-Dawa sampai akhir. Dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas apa yang salah di dalam penyampaian, di dalam sikap, ya. Kemudian kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Markas Ngaji Kitab menerima sahabat belajar baru, khusus putra muslim. Program belajar ilmu kaidah bahasa Arab Nahu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Markas Ngaji Kitab menerima sahabat belajar baru, khusus putra muslim.

0: 0853-3634-3030 www.almubarok.com.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Kemudian di antara keutamaan yang lain pada bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini begitu banyak dialirkan darah-darah dari binatang kurban. Dialirkannya darah ini karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Oleh karena itu tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban. Dan para ulama mufassir sebagian besarnya menafsirkan ayat tersebut adalah perintah kepada kita kaum muslimin untuk menunaikan salat Idul Adha secara khusus dan salat-salat yang lain secara umum, dan setelah itu kemudian kita pun menyembelih kurban. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Maka penyembelihan kurban ini dilakukan yang pertama adalah oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, yang disebut dengan al-hadyu. Ini wajib, bahkan rukun. Merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan bahkan begitu banyak amalan-amalan di dalam ibadah haji yang kalau dilanggar, maka damnya, hukumannya adalah juga dengan menyembelih hewan kurban. Selain daripada itu, maka orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan dengan sunnah mu'akkadah, dengan sunnah ataupun anjuran yang sangat-sangat dianjurkan kepada setiap kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban ini. Oleh karena itu, monggo saya mengajak kepada kita semuanya, jangan sampai kita melewatkan momentum yang sangat berharga, yaitu tanggal 10, 11, 12, ataupun 13 di bulan Dzulhijjah untuk menyembelih kurban. Jangan sampai kita tidak menyembelih kurban ketika Allah berikan kemampuan kepada kita. Maka yang tepat kurban itu tidak dilakukan hanya seumur hidup sekali. Yang lebih tepat, manakala Allah berikan kemampuan kepada kita setiap tahunnya, maka ketika itu pula kita dianjurkan, ya sangat dianjurkan untuk bisa menyembelih kurban.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala, pada 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah ini menyempurnakan agama yang kita peluk, yaitu agama Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini itu apa? Maka hari ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, maknanya adalah hari Jumat pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya di Yaum Arafah, itu di Padang Arafah, ketika beliau menunaikan haji wada'nya, haji pertama dan sekaligus dari haji yang terakhir. Dalam hadis yang Bukhari tersebut, satu ketika ada beberapa orang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengatakan, "Waya Amirul Mukmin, tahukah engkau satu ayat di dalam kitab suci yang kalian baca? Lau nazalat alaina hadhil ayah la ja'alnahu 'iddan lana." Ya, kata orang-orang Yahudi kepada Umar bin Khattab.

0: Umar tahukah engkau satu ayat yang apabila ayat tersebut diturunkan kepada kami, niscaya hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya untuk kami. Maka kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, ayat apakah itu? Ayat apakah itu? Maka orang-orang Yahudi tadi kemudian menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ini orang-orang Yahudi itu memang orang-orang yang pintar, ya. Sehingga terkadang mereka begitu piawai, begitu pandai bagaimana cara menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang benar, karena banyak di antara mereka yang memang mempelajari Al-Quran bukan dalam rangka untuk dijadikan sebagai panduan hidup, namun mereka gunakan sebagai sarana untuk menyesatkan kaum muslimin. Mereka mencari celah-celah bagaimana dengan celah tersebut mereka bisa menyesatkan kaum muslimin, ya, karena rasa hasad, iri, dengki yang ada pada diri mereka terhadap kaum muslimin. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Nah, di mana dan kapan ayat itu turun? Itu ayat itu turun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di padang Arafah, yaitu hari Jumat. Ini jelas bahwa di hari itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel, ya, tentang ataupun memberikan legalitas kepada kita tentang bahwa agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi itu hanyalah agama Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam itulah yang menjadi agama kalian. Ya, memang tidak kita pungkiri bahwa di dunia ini begitu banyak agama-agama yang dianggap benar, dianggap legal baik oleh pemerintah Indonesia khususnya ataupun pemerintah-pemerintah yang lain. Namun ingat bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Terdapat juga di dalam ayat yang lain, semisal di dalam surat Ali Imran ayat ke-19, Allah mengatakan inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang teranggap di hadapan Allah itu hanyalah Islam. Di dalam ayat ke-85 Allah mengatakan wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka sesungguhnya berbagai macam amal-amal kebajikan yang mereka lakukan di dunia itu akan musnah. Itu akan musnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di akhirat kelak mereka akan menjadi orang yang rugi, hanya mendapatkan nilai nol besar yang di dunia mereka begitu yakin bahwasanya kamilah penghuni surga, yang selainnya adalah penghuni neraka. Ya. Namun sayang bahasanya akan mereka bukanlah agama Islam, sehingga itu semuanya apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka yakini di dunia, ternyata tidak ada buktinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
0: Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari yang awal ini sebagai satu di antara sarana bersumpah, ya, satu sarana bersumpah. Dan para ulama menjelaskan makhluk-makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk bersumpah ini menunjukkan tentang kemuliaannya. Kita pernah mendengar waktu duha, ya, demi waktu duha. Maka waktu duha adalah waktu yang kalau bisa kita manfaatkan untuk melakukan salat minimal 2 rakaat, maka itu sudah bisa menjadi pengganti perintah Rasulullah kepada kita untuk bersedekah atas 360 persendian yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kita memiliki 360 persendian yang itu setiap harinya diperintahkan untuk kita sedekahi. Maka 2 rakaat sholat duha ini telah mencukupinya. Dan barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka Rasulullah SAW bersabda 4 rakaat duha ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kecukupan kepada hambanya. Maka luar biasa. Kemudian kita pun pernah mendengar wal asr, demi waktu, itu innal insana lafi khusr. Maka waktu secara umum itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan waktu, maka ketika telah lenyap dari diri kita, hilang dari diri kita, tidak mungkin mampu untuk kita pungut kembali, meskipun hanya sesaat. Yang oleh karenanya kita sangat dianjurkan untuk bisa memanfaatkan anugerah waktu ini sebaik-baiknya. Dan sumpah-sumpah yang lain, ya, yang Allah gunakan makhluknya sebagai sarana untuk bersumpah, itu menunjukkan keagungannya. Nah, satu di antaranya Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar. Ya, wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar, waktu subuh, yang kalau kita di antaranya di waktu subuh itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa rakaat al-fajri ahabu ila Allah minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih Allah cintai ketimbang dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, demi waktu fajar walayalin ashar, dan demi hari-hari yang jumlahnya 10. Maka hari-hari yang jumlahnya 10 ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan misalnya oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan walayalin ashar, dan demi malam-malam yang jumlahnya 10. Sebagian para ulama menyebutkan maknanya adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian makna yang lain adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Namun kebanyakan para ulama menafsirkan bahwasanya 10 hari yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr tadi adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu di bulan besar ini. Dengan alasan yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan Al-Adha, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksud dengan ganjil adalah hari Arafah, nanti di tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini. Dan yang dimaksud dengan genap adalah hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Maka di dalam hadis ini dengan jelas Rasulullah SAW menyebutkan yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, alasannya adalah konteks daripada ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fajr ini menunjukkan rentetan konteksnya itu menunjukkan kepada 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah.
2: Tanya jawab Ustaz. Tanya jawab Ustaz.
3: Apakah yang dimaksud dilipat gandakannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah hanya di siang harinya saja, apakah full di 10 hari pertama itu siang dan malam, Ustaz? Mohon penjelasannya.
4: Baik, syukran. Pertanyaan yang ketiga hampir sama atau mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, ya. Tadi kita sampaikan terkait dengan ayat walayalin ashar, ya. Ini di 10 di 10 atau di hari 10 ini, ya, di malam-malam 10. Walaupun di sana penjelasannya para ulama ada yang menyebut adalah 10 pada bulan Ramadan, ya. Ada yang menyebut 1 sampai 10 Dzulhijjah, ya. Ya, pertanyaan terkait dengan apakah hanya malam ataukah di waktu siang dan lain sebagainya. Maka jawabannya adalah dari tanggal 1 sampai 9, baik malam maupun siang semuanya diutamakan. Ya. Maka tidak pengecualiannya. Karena tidak ada penjelasan di waktu malam saja ataupun di siang saja. Kecuali tadi kita sampaikan bahwa walayalin asr, para ulama menyebut terkait dengan 10 hari ini adalah akhir pada bulan Ramadan, ya. Akhir bulan Ramadan, dan lebih utamanya di malam hari karena ada malam Lailatul Qadar. Adapun di awal, ya, 1 Dzulhijjah sampai 9 atau 10 ini siang malam, insyaallah taala wallahu bisab, keutamaannya sama saja. Wallahu alam.
2: Tanya jawab ustaz. Tanya jawab
3: ustaz. Assalamualaikum ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, pahala dilipat gandakan begitu besar. Apakah berlaku sebaliknya, sebuah dosa yang kecil juga dilipat gandakan menjadi dosa yang besar? Mohon penjelasannya ustaz.
4: Taib jazakallahu khair. Terkait dengan pertanyaan tadi, ada surah yang menjelaskan terkait dengan keutamaan 10 Dzulhijjah atau 1-10, ya, 9 Dzulhijjah. Itu terdapat dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua. Allah firmankan, wal fajr walayalin asr. Para ulama tafsir menyebut, salah satu adalah seperti Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau menyebut bahwa walayalin asr, ini hari yang ke-10, dimaksudnya kan di sini adalah pada bulan Dzulhijjah, ya. Yakni ayyamul asr. Faqalu, kemudian yang dimaksud oleh hadis ayat ini tentang kait dengan 10 pada pertama ini adalah awal daripada bulan Dzulhijjah, memang untuk amalan spesial dan istimewa. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah kemudian keburukan ataupun kejelekan itu kemudian juga berlipat ganda, wallah alam bisawab, ya, wallah alam bisawab. Yang terdapat dalam hadis yang Nabi sebutkan hanyalah amal ini, ya, istimewa. Bahkan Nabi saya menyebutkan, ya, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihada fisabilillah, qal wala jihada fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji min dhalika bisyai. Jadi karena utamanya 1 Dzulhijjah sampai 9 sampai 10 ini, Nabi sebut jika orang jihad, bagaimana ya Nabi? Nabi sebut bukan pula jihad, kecuali, ya, orang yang jihad dan dia mati syahid. Ya, maka ini kualitas amal. Tapi adapun apakah keburukan dilipat gandakan, wallahu a'lam bishawab.
2: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM. Berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5.4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-93348-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
5: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
6: Dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin bahwasannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar atau berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil takbir dan tahmid. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Macam-macam amalan yang disyariatkan pada bulan tersebut. Yang pertama, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amalan ini adalah amalan yang utama berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya, antara lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan. Di antara keduanya dan haji yang mabrul balasannya tiada lain adalah surga. Amalan yang disyariatkan yaitu berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwasannya puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang paling dipilih Allah untuk dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Qudsi, yang artinya puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan, dan minumannya semata-mata karena aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan darinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah menebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Amalan berikutnya di bulan-bulan Zulhijjah yaitu takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28 yang artinya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Oleh karenanya, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya, maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan yang artinya Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillah ilham. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada ilah sesembahan yang hak selain Allah. Dan Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid, dan lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Maksiat adalah penyebab terjatuh dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadis muttafaqun alaih. Selanjutnya amalan yang disyariatkan di bulan Zulhijjah adalah banyak beramal soleh. Amalan soleh ini berupa ibadah-ibadah sunnah, berupa salat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Mengapa amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya? Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya. Meskipun merupakan amal ibadah yang utama, sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya, karena hal ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya di bulan Zulhijjah. Amalan selanjutnya yang disyariatkan pada hari-hari tersebut adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang dilakukan pada setiap saat pada siang ataupun pada malam hari sampai sholat Id, dan disyaratkan pula takbir muqayyad.

0: bersyukur dan beramal kebajikan, maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran, seperti nyanyi-nyanyian, bermain judi, mabuk-mabukan dan sejenisnya, hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, berzikir dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, kemudian memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridhonya.
1: Referensi almanshad.or.id. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim.
2: Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak ibu berapa miyarsa inggang muki tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satelingi pun monggo kita tansah derek muci lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya, selawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos semangke dinten kiamat. Wonten ing kesempatan menika insyaallah badhe kita kaji bahasan ingkang enggal. Inggih menika bahasan ingkang gegandengan kalian masalah akidah. Lan insyaallah badhe kita kaji bahasan menika babagan nawaqidul Islam. Inggih menika pembatal-pembatal keislaman. Perkawis-perkawis ingkang saged batalaken Islam kula panjenengan sami. Lan kita ngrujuk wonten ing mriki saking setunggalipun selatanipun Syekh Muhammad At-Tamimi. Nah, piyambakipun wonten ing kitabipun ingkang langkung tepat inggih menika kutaibipun, awit menika tipis nggih, boten ageng selatanipun. Piyambakipun ngendikake bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna min a'dhami nawaqidil islami asharatun. Ngertiyo menawa kang kalebu pembatal-pembatal keislaman kuwi ana 10. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun maksud perkawis ingkang batalaken Islam utawi nawaqidul Islam, pembatal keislaman? Boten sanes nggih menika al-inhirafu an syar'illahi ta'ala ila ghairihi. Sawa'un kanal inhirafu bil qawli kasab billahi wa rasuli au bil fi'li kadzabhi li ghairillah. Pembatal keislaman iki menika perkawis-perkawis ingkang saged batalaken Islam kula panjenengan sami, niki sunggalipun inhiraf, dados penyimpangan, melenceng saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng syariat saklianipun syariatipun Allah taala. Entah bentuk penyimpanganipun menika kanthi ucapan kados sini kasabillahi wa rasul, ngelek-elek nggih Allah utawi ngelek-elek Rasulullah. Au bil fi'li utawi kanthi tumindak Kados nopo kadzab hili ghairil

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الناس.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Muslim Yogyakarta, murnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satelipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng Allah ta'ala wicaking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya lan selawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa dereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lanjengaken insyaallah kajian babagan pembatal-pembatal keislaman. Inggih menika ingkang saged batalaken Islam kula panjenengan sami utawi kasebat nawakidul Islam. Lan insyaallah wonten ing pepanggihan punika badhe kita kaji annakidul awal. Inggih menika pembatal ingkang kapisan, kaping pisan boten sanes inggih menika asyirku fi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah Ta'ala ingkang boten wonten sekutu kangge Allah Ta'ala. Waddalilu qawluhu ta'ala, lan dalilipun menika firmanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sak temene Gusti Allah ora bakalan ngampuni dosa wong kang tumindak syirik, lan Allah bakalan ngampuni dosa sak liyane dosa syirik kanggo wong kang dikersake dening Allah Ta'ala. Nah, Allah ngendikake menawi mboten bakalan ngampuni dosa syirik, lan Allah bakalan ngampuni dosa sak liyane dosa syirik dumateng sinten ingkang dipun kersake dening Allah Ta'ala. Menika surah An-Nisa ayat kaping 28. Wa minhu lan termasuk wonten ing mriki syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah Ta'ala, ikih menika adzabhu li ghairillah, nyembelih tujuanipun kangge sak liyane Gusti Allah. Kaman yadbahu lil jinni wal kubab, kados ini tiang-tiang ingkang nyembelih kangge jin utawi kangge kubah-kubah ingkang dipun berhalaaken. Nah, menika pembatal ingkang kaping pisan ingkang dipun sebataken wonten ing nawakidul Islam. Nah, wonten perkawis-perkawis ingkang kedah kita cermati wonten ing mriki. Ingkang sepisan, kaunul muallifi rahimahullahu ta'ala bada'a bisyirki ansairin nawakidi. Kenapa kok muallif ingkang nyerat selatan punika Syekh Muhammad At-Tamimi menika ngawali pembatal ingkang kaping pisan menika boten sanes inggih menika syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah Ta'ala tinimbang pembatal-pembatal sanesipun. Napa alasanipun? Wa dzalika li iddati umur, awit saking napa mapinten-pinten perkawis sebabipun. Kenging napa kok syirik menika dipun telehaken wonten ing pembatal ingkang kaping pisan? Kok mboten urutanipun kaping kalihipun utawi kaping tigonipun utawi kaping sekawanipun, ananging dipun telehaken wonten ing pembatal kaping pisan? Alasanipun sepisan menika annasyirka a'dhamu dzambin usiyallahu bihi. Syirik menika dosa sing paling gedhe ingkang Allah Ta'ala menika dipun maksiati kanthi dosa menika. Allah ngendika wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Sing sapa wonge syirik marang Gusti Allah temen dene wis nindakake dosa kang gedhe banget. Lan semanten ugi wonten ing surah Luqman ayat kaping 13 qala ta'ala an Luqman fi mau'izatihi libnihi. Allah ngendikake nyriyosaken saking Luqman nalikanipun paring napa mau'izah nasihat dumateng putranipun. Piyambakipun ngendika ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun nadim. Hei, anakku, siraja nyekutokake Gusti Allah, sak temeni kesirikan kui kedoliman kang gedhe banget. Lan uki wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken dening Bukhari lan uki Muslim saking hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mugi Allah paring ridho dumateng piyambakipun, menawi Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dipun tangkleti, ayyud dzambi a'dzamu, dosa napa ingkang paling ageng duh Kanjeng Nabi? Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Sira ndadekake Gusti Allah kuwi ana kang setara. Nggih menika ndadosaken kangge Gusti Allah menika wonten ingkang dipun setaraaken. Padahal Allah Ta'ala sampun nyiptakaken kula panjenengan sami. Menika alasan kaping pisanipun. Kenapa kok syirik menika dipun telehke wonten ing pembatal ingkang paling pertama utawi kaping pisanipun. Ingkang kok kali annahu akbarul kaba'iri. Syirik menika dosa gedhe ingkang paling gedhe. Napa dalilipun? Wa daliluhu marawahu syaikhani an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilipun menika napa ingkang dipun riwayataken dening Bukhari lan Muslim saking Abu Bakrah radhiyallahu anhu, mugi Allah paling ridho dumateng piyambakipun, menawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika, ala unabi ukum bi akbaril kaba'iri. Sira gelem apa ora ingsun wenehi ngerti babakan dosa gedhe kang paling gedhe. Lajeng para sahabat anggenipun jawab nggih, tentu duh Rasulullah, kita ugi kepingin mangertosi. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, al-isyraku billah. Ingkang kaping pisan menika al-isyraku billah, syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila ugi wonten ing hadis menika syirik menika dipun papanaken wonten ing dosa gedhe ingkang paling gedhe ingkang kaping pisan. Pramila semanten ugi muallif wonten ing mriki nggih delehaken nggih pembatal keislaman menika ingkang kaping pisanipun ugi syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing peribadatanipun. Alasan ingkang ketiga ingin menika, annasyirka yahbitu jami'al a'mal. Syirik menika mbatalaken utawi syirik menika ngapus busak sedaya amal. Ingkana akbar liqaulihi ta'ala linabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Syirik menika nggih saged napa busak sedaya amal ingkang dipun tindakake dening menungsa. Ambo amal menika wau ageng sanget. Kados ini menika dipun ngendikake dening Allah Ta'ala dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wonten ing surah Az-Zumar ayat kaping 20 gangsal Allah ngendika nggih dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, menawa siratu mindak syirik la yahbatanna amaluk, amal-amal sira bakalan dibusak utawi bakalan kebusak. Wala takunanna minal khasirin, lan sira bakalan dadi kalebu wong-wong kang rugi. Semantan ugi wonten ing surah Al-An'am ayat kaping 88 Allah ngendika, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Menawa wong-wong mau padha tumindak syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, bakalan terhapus, bakalan ilang apa wae kang padha wus ditindakake arupa amal-amal. Lajeng ingkang kula sekawan, kenapa kok syirik menika dipun deleke wonten ing pembatal keislaman ingkang kaping pisanipun? Annasyirka la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla illa bitaubati qabla al-maut. Syirik menika mboten dipun ampuni dening Allah taala kejabi kanthi taubat. Tentu kemawon taubat nasuha sak derengipun mati. Mereka kados ini dipun ngendikake dening Allah taala wonten ing ayat ugi ingkang sampun kita waos saderengipun nawi Allah ngendika innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sata meniko Gusti Allah ora bakalan ngampuni dosa syirik lan Gusti Allah bakalan ngampuni dosa sak liyane dosa syirik kanggu sapa wae kang dikersake dening Gusti Allah. Lan sing sapa wonge syirik marang Gusti Allah temen dhewekne wus nindakake dosa kang gedhe banget. Lajeng ingkang angka gangsal annal musyrika halalud dami wal mal. Tiang ingkang tumindak musyrik nggih, tumindak syirik menika halal nggih, darahipun lan ugi bondonipun. Nah, ananging menika kedah kita rinci.